0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
3: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
2: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop, sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun, kita masih tahan cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yoridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang.

0: Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Varian Reki melaporkan.
2: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
5: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
4: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
6: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Embarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Embarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji bang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Selain pemeriksaan dokumen, PPIH di Barkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 x 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan di Barkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH di Barkasi Solo, Nabila Aska Amlia kepada RRI berikut ini.
7: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
6: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan mulai kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
10: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
9: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
10: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
11: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman WD Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
10: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
12: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
10: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
13: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
14: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar, sekat, dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

Surakarta pagi ini sudah membuka line telepon untuk Anda dan WhatsApp untuk Anda pendengar untuk bisa menyampaikan komentar Anda atau opini Anda mengenai topik kita pagi hari ini, bagaimana Pancasila pemersatu bangsa. Pastinya di 02716380555 dan WhatsApp 08139001525 untuk komentar Anda pagi hari ini. Atau nanti Anda juga bisa bergabung bersama bincang singkat kami ya nanti ya, dengan narasumber yang akan hadir melalui line telepon dengan Ibu Ama Farida Sari, SPD MPD. Beliau Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Unisri Surakarta. Bagaimana pentingnya Pancasila dalam implementasi di kehidupan kita sehari-hari itu ya. Sekarang ini memang apa ya, banyak anak muda kalau saya lihat begitu, berilmu tapi orang beradab gitu, tapi ya tidak semuanya sih gitu. Makanya bagaimana Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau di sekolah mungkin melalui pendidikan gitu ya, melalui mata pelajaran, kurikulum gitu. Kalau sekarang ini kayaknya sudah tidak ada ya mata pelajaran zaman dulu tuh, pendidikan moral Pancasila, kemudian kalau dulu PSPB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dan memang Pancasila ini menjadi dasar kehidupan kita begitu, lima sila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi faktanya mungkin di perkembangan zaman sekarang ini banyak yang sudah mengabaikan, atau ada beberapa yang mengabaikan pentingnya dasar negara kita Pancasila. Line telepon WhatsApp sudah saya buka untuk Anda pendengar untuk menyampaikan opini Anda mengenai Pancasila pemersatu bangsa.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Surakarta pagi ini dengan topik Pancasila pemersatu bangsa. Bagaimana opini Anda atau komentar Anda mengenai topik kita pagi hari ini? Sudah tersambung di line telepon kami ada Mas Bima di Kartosuro. Susah sekali ya kita ambil ininya. Oke, sebentar. Ya. Gak bisa diklik Mas Gono. Oke, ada Mas Bima. Selamat pagi.
1: Ya.
0: Ya, selamat pagi Mas Bima.
1: Selamat pagi Maria.
0: Ya.
1: Ya. Ini hari tanggal merah ya.
0: Mm-mm, hari lahir sehingga Pancasila.
1: Hari tanggal muda gitu. Jadi double combo gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Kalau saya pribadi menanggapi hanya Pancasila sebagai representasi generasi muda, itu mengatakan aja bahwa tanya hari raya Pancasila sejak 1 Juni itu jangan hanya dijadikan sebagai annual celebration aja, peringatan tahunan, tapi juga sebagai reminder atau pengingat untuk kita semua masyarakat Indonesia, tak terkecuali dari lapisan atas sampai lapisan bawah, generasi tua dan generasi muda, untuk mengerti apa yang namanya Pancasila gitu, Baria, karena kita itu hidup di negara Indonesia sampai sekarang itu karena tokoh-tokoh nasional kita terdahulu itu membangun Indonesia dengan berlandaskan Pancasila.
0: Betul.
1: Ya pastinya kita tahu, Mbak, ya. Setiap hari Senin kita waktu sekolah dulu diajarkan itu, dibacakan itu bahasa Pancasila. Tapi yang saya ambil di sini bahwasanya masih banyak orang itu yang belum memahami dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, apalagi ini juga selaras dengan hari tema Hari Raya Suci Waisak kemarin, yaitu tentang Dharma menjaga perdamaian dunia gitu. Nah, salah satu itu yang sangat disorot di sini adalah toleransi.
0: Oke.
1: Diversity in diversity. Kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga saya pribadi sebagai generasi muda Gen Z gitu ya, untuk bisa mewarisi nilai Pancasila di generasi yang selanjutnya, gitu, di era digital itu. Karena percaya bahwa peradaban yang kuat itu tidak dibentuk oleh mereka yang seragam, tapi peradaban kuat itu adalah dibentuk oleh mereka yang beragam.
0: Betul.
1: Beragam yang bisa menghargai satu sama lain dan juga antar sesama. Mungkin itu saja. Saya sehat.
0: Baik. Terima kasih Mas Bima. Selamat pagi. Ya. Dari Kartosuro sudah hadir memberikan opininya begitu ya. Keberagaman menjadi sangat indah ya, kan gitu kan, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dan 638-55, halo selamat pagi. Halo,
2: selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, dengan Pak Cu, monggo silakan, apa yang mau disampaikan.
2: Amal negara Indonesia itu Pancasila. Ya, ada dari sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, harusnya mentalnya jangan sampai rusak gara-gara bully. Di Indonesia harus terhindar dari bully.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Cu sudah mampir di Surakarta pagi ini ya. Dan memang sudah sekitar 8 dekade kurang lebih ya semenjak Pancasila dicanangkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Meskipun demikian, keberadaan Pancasila sampai kini tetap berlanjut dalam jiwa bangsa Indonesia hingga saat ini. Dan di peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 ini, sekali lagi juga diingatkan bahwa keberadaan Pancasila nyatanya memang bukanlah hanya simbol belaka saja, melainkan pedoman untuk menjaga resiliensi dan mendorong pembangunan menuju sustainability. Dan memang di tengah arus perubahan global dan geopolitik yang semakin mengguncang ini, keyakinan kehadiran Pancasila bagi bangsa Indonesia ini bukanlah lagi warisan semata, tetapi kian menyajikan jawaban yang mampu mengarahkan kita semua menuju masa depan yang berkelanjutan. Anda masih bisa memberikan opini Anda di pagi hari ini mengenai topik kita, Pancasila pemersatu bangsa.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Sahabat pendengar, suasana panas sepak bola dunia mulai terasa. Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat dan antusiasme masyarakat di berbagai belahan dunia terus meningkat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, jumlah peserta kini bertambah menjadi 48 negara yang membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Dari pembahasan tim unggulan, pemain bintang, prediksi juara, hingga rencana nonton bareng, euforia Piala Dunia mulai terasa di mana-mana. Indonesia pun ikut larut dalam semangat yang sama. Lalu siapa yang akan bersinar? Siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Karena Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi juga tentang semangat persatuan dan jutaan harapan dari seluruh dunia.

0: Bagaimana komentar Anda? Masih saya tunggu pendengar untuk topik kita pagi hari ini, Pancasila pemersatu bangsa, dan melalui salah satu semboyan yang dimuat dalam Pancasila yakni Bhinneka Tunggal Ika, terdapat kekuatan yang mampu memperkokoh bangsa Indonesia melawan ancaman baik dari luar maupun dari dalam yang berpotensi meruntuhkan persatuan. Disinilah Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk mendiskriminasi, tetapi gerbang untuk saling memperkaya dan menguatkan. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tarmi. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak Tarmi? Iya, orang gak pernah dimatiin. Matiin ya. Ayo komentarnya apa ini? Sehat. Amin.
1: Temanya Pancasila.
0: Iya, ini kan hari lahir Pancasila.
1: Sukses Pancasila. Untuk negara sak Indonesia
0: kemawon. Betul.
1: Kita tokoh kuat.
0: Iya, harus seperti itu. Dan lagi, harus rukun gitu kan?
1: Iya, rukun damai tentram. Betul.
0: Tidak luput dari kesalahan gitu ya manusia itu ya. Benar. Tapi di daerah situ, di tempat Mbah Tarmi kan ini kan pada rukun-rukun gitu kan?
1: Rukun-rukun damai.
0: Lah iya, intinya harus saling menghargai gitu ya. Saling menghargai satu sama lain gitu. Hari ini Halo RRI libur. Jadi musik dan info saja.
1: Kula niku meng ajeng nyuwun tulung.
0: Apa mboten? Apa, Mbah?
1: Lah lare kula niku kan riyen kakane teng mriki. Saat ini dipindah teng kandang sapi lah nek sekolahnya kan yunane nek teng mriki kan teng Banyuanya.
0: Iya, oke.
1: Lah teng kandang sapi kan nek teng Mojosongo kan kaduan, Mbak, nek bocah teng. Lah niku ngambil kakak niku kalih buke mboten angsal.
0: Wah, dah iya.
1: Rian kok sakit ngoten le. Soale Rian mboten nyuwun surat keterangan kene ke Pak RT kan mboten di surat.
0: Domisili kayaknya ya. Tepatnya di Halo RRI sih memang. Rabu paling ya. Hari Rabu ya.
1: Ampun bisa nyemling ge.
0: Enggak. Singkat saja enggak apa-apa. Ini lebih kepada tema kita.
1: Ya. Mbak Ria.
0: Nanti coba hari Rebo ya, hari Rebo di Halo RRI ya.
1: Mbak Ria mesti tegak kali. Mbak. Niku Respati niku mesti.
0: Siapa? Ibu Astrid.
1: Yeah.
0: Oh. Pernah dua kali ketemu di itu loh, kalau
1: pulang lah daripada mboten sekolah.
0: Iya.
1: Soalnya nek tumut duwe mboten mungkin.
0: Iya, iya. Nanti coba di Halo RRI hari Rebo ya. Nanti pas saya pas siaran lagi. Enggak apa-apa Mbak Tarmi. Ya, terima kasih. Amin. Iya.
1: Tanggal muda.
0: Iya, tanggal muda.
1: Ya, mungkin ampun menghilang le. Terus hilang ke luar negeri.
0: Luar negrek.
1: Lah, kula njenengan.
0: Enggak.
1: Dagingnya kan dimasak dereng.
0: Apanya? Udah habis, udah nyelilit. Makan sih, cuman enggak banyak. Siap, nanti ketemu hari Rebo ya di Halo RRI. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lebih tepatnya mengenai apa ya? Layanan publik seperti itu lebih di Halo RRI ya Mbah Tarmi ya. Kebetulan hari ini Halo RRI-nya libur. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu. Dan Halo RRI juga hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan jam 10 pagi. Sesaat lagi Anda bisa bergabung di Bincang Pagi kami bersama Ibu Ama Farida Sari, SPD MPD, Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Unisri Surakarta, yang akan membahas bagaimana Pancasila menjadi pemersatu bangsa.

0: membahasnya di Bincang Pagi dengan topik Pancasila Pemersatu Bangsa. Saya sudah tersambung dengan narasumber kami melalui line telepon, Ibu Ama Farida Sari, SPD MPD, beliau Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Unisri Surakarta melalui line telepon. Saya menyapa dulu Ibu Ama. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Bu Ama dengan Rian Dani Surya. Terima kasih pagi hari ini untuk waktunya.
1: Ya.
0: Iya, agak putus-putus Ibu Alma. Mungkin bisa sambil mencari sinyal yang sedikit bagus, lebih bagus begitu.
1: Ya. Apakah sudah jelas ini ya?
0: Sudah, iya. Ya, Bu Ama, 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Catatan penting apa, Bu, yang bisa diambil dari hari ini?
1: Ya, kalau kita mengingat kelahiran Pancasila, itu kan ibarat kata kita mengingat kelahiran kita. Kita dilahirkan kembali, gitu ya. Kita memperingati. Berarti kita mengingat kembali kenapa kita dilahirkan. Sebagai halnya kalau kita sebagai manusia itu dilahirkan akan bermanfaat bagi orang lain, akan berkembang bagi dirinya, kehidupannya. Sama halnya dengan kita memperingati hari kelahiran Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila itu adalah sebagai jati diri bangsa, sebagai fondasi bangsa. Maka kita mengingat kembali, dan bukan hanya mengingat tentunya ya Kak Ria, tetapi kita bagaimana bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kita benar-benar mengingat kembali bagaimana perjuangan founding fathers gitu ya, para pendiri bangsa gitu. Bagaimana Pancasila itu ada, bagaimana Pancasila itu lahir dari nilai dan budaya Indonesia itu sendiri, gitu Kak Ria.
0: Baik, kalau berbicara Pancasila sebagai dasar negara, pastinya harusnya kita berkehidupan itu berdasarkan dengan apa yang ada di sila-sila Pancasila itu sendiri, begitu Bu Ama, begitu ya. Nah, faktanya dengan perkembangan zaman, begitu kan, seiring dengan, mudah-mudahan sih tidak semuanya melenceng, begitu ya, dari dasar Pancasila. Nah, apa sih sebenarnya keberadaan atau bedanya keberadaan Pancasila zaman dulu dan sekarang ini, Bu Ama?
1: Kalau kita mengingat zaman dulu, berarti kita kan mengingat flashback kembali perjuangan ya, Kak Ria. Nah, Pancasila itu ada dan dilahirkan ya melalui proses yang panjang, ditetapkan, kemudian melalui sidang BPUPKI, PPKI, bahkan ketika Pancasila itu sila pertamanya gitu ya, yang dulu pada saat Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, disepakati bersama oleh para pendiri bangsa. Itu bukan satu hal yang manifestasikan pada kehidupan saat ini. Apa bedanya begitu? Harapan dan nilai-nilai Pancasila itu kan selamanya selamanya diperhatikan. Kalau dulu dirumuskan sedemikian rupa, harapannya sekarang bisa memperkuat dan diimplementasikan. Tadi sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu kan majemuk. Kita beragam agama ya, kita beragam kepercayaan. Dari sila satu saja kita berangkat bahwa Tuhan yang Maha Esa gitu loh. Kita pasal 29, apalagi kalau dikaitkan dengan hukum ya, pasal 29 UUD 1945, negara sudah menjamin kebebasan beragama. Maka harapannya hari ini dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, kita mampu untuk melakukan toleransi. Kita memahami bahwa kita itu berbeda, tetapi bukan berarti perbedaan itu untuk memecah belah atau untuk mengkotak-kotakkan. Justru kita melihat perbedaan itu adalah sebagai sebuah kesatuan yang indah, bahwa memang

0: memang ini loh yang membedakan Indonesia dengan negara yang lainnya. Kita negara beragam, kita negara yang berketuhanan gitu. Jadi kalau misalnya Pancasila masa lampau kita lihat sebagai perjuangan mempertahankan ideologi negara, perjuangan untuk membentuk negara ini semakin kokoh, maka untuk saat ini bagaimana kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai ini supaya pertahanan pun terjaga, begitu Kak Ria.
1: Baik. Kalau menurut Bu Ama sendiri di tengah kehidupan sekarang ini, khususnya mungkin ya karena derasnya arus informasi dari luar, Pancasila sendiri apakah masih berperan begitu, terutama untuk para generasi muda begitu Bu Ama?
0: Ya, tentu sangat berperan dan masih sangat relevan. Saya mengatakan kepada pun kepada mahasiswa terutama ya Kak Ria, bahwa Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila itu sebagai filter itu ringan gitu ya, untuk menyeleksi begitu bagaimana pengaruh luar yang begitu dahsyat kita hidup.
1: Ibu Ama, suaranya terputus-putus, mohon maaf.
0: Oh ya. Kalau ini apakah sudah terdengar lagi?
1: Nah ini, sudah. Ya ini, ya mungkin bisa diulangi sedikit ya Bu Ama ya.
0: Siap Kak Ria. Jadi kita hidup di era globalisasi, kita hidup di era digitalisasi, kita tidak bisa menghindari pengaruh itu, ya kan? Tapi kita bisa seleksi, kita bisa filter, kita bisa memilih dan memilah mana yang sesuai dengan jati diri kita, mana yang sesuai dengan budaya kita. Saya kira nilai-nilai Pancasila itu kan fleksibel, nilai-nilai Pancasila itu dinamis, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nilai Pancasila itu tidak kaku. Jadi kalau misalnya sila pertama tadi ketuhanan, saya yakin setiap orang yang beriman, memiliki kepercayaan, memiliki agama, dia tahu batasan-batasan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, misal sedikit lagi, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita itu menjadi manusia yang beradab, menghormati orang lain, menghargai perbedaan. Nah, sayangnya kadang itu kita lupa akan nilai-nilai ini gitu. Kita lupa, akhirnya keluar jalur, terus akhirnya terjadilah, mohon maaf, kasus banyak yang sekarang ini terjadi adalah pembulian, intoleransi agama, begitu. Jadi sebenarnya untuk nilai Pancasila itu masih relevan dan sangat relevan, hanya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Sudah sadarkah kita, sudah mengimplementasikankah kita dengan sesuai nilai-nilai Pancasila? Nah pertanyaannya ke situ. Kalau itu dilakukan kan jadi repot ya.
1: Betul. Artinya memang seperti yang disampaikan Bu Ama tadi, masih mungkin beberapa hal terjadi, kasus bullying, kemudian secara adab, ada anak-anak sekarang ini berilmu tapi kurang beradab begitu. Faktanya sih seperti itu, Bu Ama. Nah, bagaimana menurut Bu Ama tingkat pemahaman masyarakat sendiri terhadap nilai-nilai Pancasila? Apakah mereka juga hanya sekedar tahu Pancasila sebagai dasar negara tapi kurang bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari begitu Bu Ama?
0: Ya, mungkin yang terjadi ya terjadi pergeseran pemahaman bahwa Pancasila itu sekedar hafalan, Pancasila itu hanya sekedar ya sudah di misalnya kalau di sekolah itu kan kita menerapkan itu kan utamanya itu di mata pelajaran PPKN gitu.
1: Betul.
0: Ya, yang ketika ini terjadi pergeseran hanya hafalan gitu ya, beban belajarnya yang terlalu banyak begitu, akhirnya ya sudah cukup sebagai hafalan, tidak menjiwai begitu, belum menjiwai. Tetapi saya yakin ya, dengan sekarang itu kan media sosial itu bukan hanya berdampak negatif ya, tetapi banyak juga yang platform yang edukatif, kemudian gerakan-gerakan yang mengajak kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Banyak sekali sekarang, entah kalau tingkat perguruan tinggi itu ada seminar, workshop, lomba, begitu. Yang harapannya ini juga mampu nanti mengembalikan, merevitalisasi lagi nilai-nilai Pancasila itu supaya benar-benar bisa diaplikasikan. Sehingga kecemasan-kecemasan yang kita rasakan saat ini bisa minimalisir, begitu Kak Rian.
1: Baik, kalau kita berbicara Pancasila di era sekarang gitu ya, di era digitalisasi, di media sosial seperti itu, sebenarnya apa yang menjadi tantangan begitu Bu Ama yang dihadapi dalam upaya menjaga nilai-nilai Pancasila sendiri?
0: Tantangannya adalah ya tadi, salah satunya kita terlena, begitu ya, terlena dengan, kalau kita bicara tantangan eksternal itu tentunya adalah derasnya tadi globalisasi, digitalisasi, westernisasi, gitu ya, gaya hidup. Kalau anak zaman sekarang itu apa-apa FOMO, begitu ya, apa-apa ikutan, begitu. Kemudian hoax, gitu. Nah, tantangan dari dalam diri sendiri atau internal kita sendiri, begitu ya. Kita kurang memahami bahwa memang kita dilahirkan itu dari perbedaan ini tadi. Betul. Sehingga ketika ada orang yang berbeda dengan kita itu langsung kayaknya kok gampang banget ya menjudge orang lain. Nah, itu sehingga kesadaran dalam diri itu yang menjadi tantangan, begitu. Saat
1: putus-putus suaranya Bu Alma, sambil mencari sinyal yang bagus ya Bu Alma ya. Kemudian dalam penerapan Pancasila sendiri, nilai-nilai Pancasila penerapannya dalam dunia, dalam lingkungan keluarga, masyarakat atau pendidikan begitu. Karena kalau dari pendidikan sendiri kan kita tahu sekarang, kalau dalam zaman dulu kan ada pendidikan moral Pancasila begitu ya. Kalau sekarang kan apa istilahnya PPKN begitu. Apakah perlu adanya apa namanya pengulangan begitu seperti zaman dulu lagi begitu, karena bukan underestimate begitu ya Bu Ama, tapi rasanya tuh orang zaman dulu gitu, produk zaman dulu sama sekarang itu kayaknya untuk penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu agak berbeda begitu. Apakah dengan adanya kemajuan zaman yang semakin canggih atau seperti apa ini Bu Ama?
0: Ya, implementasi Pancasila itu
1: masih terputus-putus Ibu Ama?
0: Masih terputus-putus sudah geser. Oke.
1: Monggo dilanjut.
0: Seperti ini apa?
1: Coba. Monggo. Iya. Monggo silakan dicoba Bu Ama. Iya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya kita coba sekarang begitu ya. Sebenarnya kita itu apa ya, mungkin karena tadi terlena, kemudian sekarang apa-apa zamannya lebih instan, kemudian terpapar arus informasi tanpa filter tadi yang bisa akhirnya kita kena berita hoax gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau kita misalnya mau merevitalisasi lagi nilai-nilai Pancasila itu, ya sebenarnya kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari itu, menurut saya kita itu sebenarnya melakukan terus kok. Contoh misalnya kita ada, kalau ibu-ibu itu ya PKK, itu tanpa disadari kita sudah melakukan persatuan dan kesatuan, kita rukun tetangga. Kemudian misalnya berikanlah waktu orang lain untuk berbicara. Kalau ada misalnya mencela, kita menggunakan permisi. Nah, mungkin sepele yang terkadang terlihat tidak penting itu tadi.
1: Betul.
0: Sebenarnya yang akhirnya jadi terbiasa dilakukan menyela orang tanpa permisi, atau tadi ya, wah apa sih kumpul warga, emang pentingnya buat kita apa? Nah, akhirnya ketika perilaku individualistik seperti ini tuh yang dipupuk terus menerus, rasa kebersamaan ini kan akan berkurang, begitu Kak.
1: Iya,
0: menurut saya.
1: Iya. Kalau ada apa ya istilahnya, istilah begitu ya, ilmu yang tinggi tapi tanpa adab juga akan percuma begitu. Dan yang terjadi saat ini kan seperti itu. Generasi muda pintar-pintar begitu, genius-genius begitu, tapi untuk adabnya, sopan santunnya terhadap mungkin orang yang lebih tua itu berkurang begitu loh, Bu Ama. Bagaimana Bu Ama menyikapi hal seperti ini? Apakah memang harus selalu diingatkan dan diingatkan kembali atau terus-menerus begitu?
0: Iya. Saya kira kalau hanya diingatkan kembali, diingatkan lagi, orang kalau diingatkan kan berarti bisa lupa ya. Tapi kalau saya lebih setuju ketika itu diteladankan. Okay. Artinya kita bukan hanya mengingatkan atau memberitahu atau hanya membelajarkan, tetapi kita juga mencontohkan begitu. Seperti yang saya tadi bilang ya, anak zaman sekarang itu pinter-pinter begitu. Mereka itu kritis-kritis dan mereka kan membalikkan kepada kita. Ketika kita misalnya menyuruh untuk jangan bohong, tetapi kita sendiri bohong, maka itu kan diingat oleh anak-anak bahwa, nah, ibu saja bohong gitu, gimana kita tidak. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita mau ya efektif gitu ya, atau mungkin bisa lebih mengena, itu untuk saya pribadi tidak hanya dibelajarkan, tidak hanya diingatkan. Diingatkan memang tentu terus kita mengingatkan secara terus-menerus, tetapi jauh lebih penting atau jauh lebih lanjut adalah kita perlu meneladankan. Ketika nilai-nilai itu diteladankan, itu tidak akan benar. Begitu.
1: Okay.
0: Jadi ketika kita sudah memberikan teladan, otomatis kita nilai integritas itu pun juga pasti ada. Gitu Kak Ria.
1: Baik. Bu Ama, ini ada yang bergabung melalui WhatsApp ini dari pendengar. Saya izin membaca ya, mungkin nanti bisa di komentarnya atau dijawab begitu ya Bu Ama ya. Dari Kakak Felicia nih di Colomadu. Selamat pagi Mbak Ria dan Ibu Narasumber, menanggapi dialog pagi hari ini spesial hari lahirnya Pancasila 1 Juni, saya sangat setuju dengan opini Mas Bima tadi bahwa semua orang pasti tahu 5 sila Pancasila, tapi masih banyak orang yang belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sedikit cerita bahwa saya sendiri tumbuh di keluarga yang kaya akan toleransi. Saya beragama Katolik, kakek saya beragama Buddha, dan om saya beragama Konghucu. Tapi kami bisa hidup secara harmoni dan menghargai satu sama lain. Dan saya juga setuju bahwa yang disampaikan tadi bahwa peradaban yang kuat bukan dibentuk oleh mereka yang seragam, tapi dibentuk oleh mereka yang beragam. Terima kasih Mbak Ria dan Ibu Narasumber, salam sehat selalu. Monggo Bu Ama bisa mengomentari.
0: Terima kasih Kak Ria. Jadi betul sekali, seperti yang tadi di awal saya juga sudah katakan bahwa kita harus sadar, kita harus paham bahwa Indonesia itu bentuk bukan hanya satu suku, bukan hanya satu agama begitu. Seperti yang tadi saya juga cerita, kita flashback kembali mengingat sejarah bahwa dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban dan syariat itu dan ini tentang
1: Mas.
0: Ini apakah putus-putus Kak Ria?
1: Iya.
0: Bentar saya geser lagi.
1: Iya ya. Baik. Mohon maaf ya Bu Ama, karena memang penerimaan kami terputus-putus. Apa? Begitu. Iya, monggo.
0: Kalau ini sudah lancar ya?
1: Iya, lumayan sudah, alhamdulillah. Nggak seperti tadi putus banget gitu.
0: Oh iya, mohon maaf ya.
1: Nggak apa-apa.
0: Tadi dari Kak Felicia ya?
1: Felicia.
0: Sepemahaman begitu. Dan seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kita mengingat sejarah kembali. Sila pertama Piagam Jakarta itu diganti begitu ya, dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan bukan tanpa sebab gitu, bahwa memang bangsa Indonesia itu tumbuh dari keberagaman gitu, dari beragam sukunya, beragam budayanya, beragam agamanya, beragam kepercayaannya. Yeah. Sehingga untuk memperkuat ini gitu ya, itu tidak harus semua disamakan, tidak harus semua harus sama agamanya, sama budayanya. Tidak, justru bagaimana kita melihat perbedaan ini sebagai ciri khas, sebagai jati diri, sebagai inilah Indonesia begitu. Kita lahir dengan keberagaman, kita tumbuh dengan keberagaman, dan kita juga harus kuat dengan keberagaman. Begitu Kak Ria.
1: Ya, baik. Terima kasih ya Ibu Ama sudah menjawab pertanyaan dari Kak Felicia. Kak Felicia sudah ditanggapi oleh Ibu Ama. Kalau kita berbicara Pancasila pemersatu bangsa ini, saat ini Indonesia menghadapi berbagai tantangan global ya Bu Ama ya. Nah, bagaimana Pancasila bisa menjadi kompas dalam menghadapi perubahan tersebut?
0: Ideologi Pancasila itu, kalau misalnya kita mengingat kembali sejarah ya Kak ya, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pondasi negara. Artinya Pancasila itu sebagai arah pandang, sebagai panduan, sebagai pedoman dalam berpikir, bertingkah laku. Ya. Jadi yang membedakan Pancasila dengan ideologi yang lain, ketika misalnya kita bandingkan dengan ideologi liberal, begitu, yang mengutamakan hak begitu ya, menjunjung tinggi hak individu, kebebasan individu begitu. Inilah bedanya Pancasila dengan ideologi yang lain. Dalam menghadapi tantangan global saat ini, ketika kita kembalikan atau ketika kita sandingkan dengan nilai-nilai Pancasila, kita memang bebas. Kita punya hak, tetapi kita dibatasi dengan aturan. Kita harus taat dengan aturan. Kita negara yang berdasarkan pada hukum, gitu ya. Indonesia adalah negara hukum, kan begitu. Sehingga kebebasan kita itu juga berdasarkan pada hukum atau undang-undang yang berlaku. Kita memang bebas, tetapi ada aturannya. Kita bebas berbicara, tetapi ada aturannya. Apa aturannya? Sampai titik membangun, kan begitu. Yeah. Sesuai sila mufak. Sehingga ketika kita kembalikan lagi dengan nilai-nilai Pancasila, saya yakin kita hidup di tengah tantangan globalisasi, westernisasi pun berdiri tegak jati diri begitu.
1: Baik.
0: Kan goyah. Ketika memang benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita.
1: Baik. Closing statement Ibu Ama, karena waktu kita juga bagaimana pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar Pancasila ini tidak hanya dihafalkan saja tetapi memang benar-benar diamalkan begitu.
0: Pesan buat kita semua, buat teman-teman generasi muda, buat kita, buat siap yang hidup di Indonesia, cintailah Indonesia, amalkanlah nilai-nilai Pancasila. Yakin bahwa keberagaman adalah sebuah bahan yang Tuhan beri kita, maka perlu kita rawat dan kita jaga bersama-sama. Gitu Kak Ria.
1: Baik, terima kasih Ibu Ama untuk waktunya pagi hari ini sudah bersama Bincang Pagi RRI Surakarta di tengah liburnya begitu ya. Baik, Ibu Ama terima kasih ya, insya Allah bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain bahasan gitu. Salam sehat selalu, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda sudah bersama Bincang Pagi Surakarta pagi ini dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Wow.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini, pendengar, di hari Senin, di hari pertama bulan Juni, hari pastinya pada semangat gitu ya. Tanggal muda gitu kan. Ya, ini informasi dari Kota Surakarta, pendengar, tepatnya di Kelurahan Gandean. Terletak di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sukses menggelar upacara adat Umbul Mantram sebagai pembuka rangkaian perayaan Kirab Bhinneka Gandean 2026. Dan acara spiritual berbasis kearifan lokal ini yang syarat akan makna syukur diselenggarakan secara khidmat di kawasan Pertigaan dan Nusa Putran. Dan kegiatan pelestarian tradisi leluhur ini berlangsung dengan sukses pada Minggu 31 Mei 2026 pukul 19 sampai dengan selesai gitu ya. Dan ratusan warga setempat beserta para tokoh masyarakat lintas agama antusias dan berkumpul bersama untuk memanjatkan doa keselamatan bagi bangsa. Suasana malam pembukaan perayaan kebudayaan ini berlangsung semakin meriah berkat adanya kolaborasi seni kontemporer dan pertunjukan teatrikal tradisi. Panggung utama dihangatkan oleh penampilan musik spesial performance dari Bangs Papa Rocks and Roll serta pementasan tari Arsa Jumangkah. Setelah ritual Umbul Mantram ini selesai dilaksanakan, pihak panitia penyelenggara menjadwalkan agenda puncak berupa kirab budaya pada hari berikutnya, dan rencana acara kirab akbar ini akan memadati sepanjang kawasan jalan utama RE Marta Dinata Gandean untuk menghibur khalayak luas. Seluruh materi Umbul Mantram, acara Umbul Mantram ini disajikan secara informatif, objektif, serta menjunjung tinggi pilar kode etik jurnalistik sesuai dengan Undang-Undang Pers Nasional. Dan peliputan agenda budaya andalan Kota Solo ini diproduksi langsung oleh tim jurnalis untuk melengkapi target berkala pengiriman konten pada dashboard online. Dan ini acara Umbul Mantram ini selalu diadakan setiap tahun di Kelurahan Gandean, Surakarta.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tas kainnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan,

2026 yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Perhimpunan Rheumatologi Indonesia, RSUD Dr. Muwardi, dan Yayasan Titari. Dan acara ini digelar di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Solo pada hari Minggu 31 Mei 2026. Dan Yayasan Titari meraih penghargaan sebagai komunitas lupus terbaik. Lupus sendiri merupakan penyakit autoimun yang dapat menyerang hampir seluruh bagian tubuh, dan penyakit ini memang belum dapat disembuhkan secara total. Namun penderita lupus atau orang dengan lupus atau odapus ini tetap dapat hidup sehat dan produktif. Di acara tersebut, panitia memberikan penghargaan kepada sejumlah individu dan komunitas pendamping odapus, mulai dari dokter pendamping lupus terbaik, dokter edukator lupus terbaik, dokter peneliti lupus terbaik, caregiver lupus terbaik, hingga komunitas lupus terbaik. Penghargaan komunitas lupus terbaik diberikan kepada Gria Yara dari Madiun, Yayasan Graha Kupu dari Lamongan, dan Yayasan Titari dari Solo. Ketua Yayasan Titari Winjani Prita Dewi menjelaskan komunitas ini berdiri sejak 2014, namun sudah aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada odapus sejak tahun 2011. Selain mendampingi pasien, Yayasan Titari juga membantu rumah sakit menyediakan obat-obatan serta melakukan sosialisasi kepada odapus dan keluarga pasien agar memahami pentingnya dukungan terhadap penderita lupus. Saat ini terdapat 371 odapus yang tergabung dalam grup WhatsApp Yayasan Titari, dan pasien yang didampingi berasal dari Solo Raya, Jawa Timur, Jakarta hingga Lampung dengan rentang usia mulai anak-anak hingga lanjut usia. Mayoritas pasien merupakan pasien perempuan.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu? Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Weh, weh, weh. Sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan menyambut kedatangan jemaah haji, atau persiapan diawali dengan pengukuhan petugas PPIH masa pemulangan dan penataan gedung Musdalifah sebagai lokasi transit jemaah haji. Untuk informasi terkini Arga Diraksa. Kok bisa Adam? Arga Diraksa sudah siap melaporkan untuk Anda. Silakan Arga Diraksa.
2: Dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohu dan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengukuhkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohu dan untuk melayani para tamu Allah yang sudah sampai di tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohu dan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo Nabila Aska Amalia menjelaskan terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas penerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dan dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melalui fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Selain pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Berikut pernyataan dari Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia.
3: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Debarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
2: Sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto sebelumnya menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Setelah proses penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Melalui kesiapan penuh seluruh petugas melalui tugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Demikian laporan Arga Diraksa, laporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih Arga Diraksa untuk laporan Anda.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Solo menempati urutan kedua daerah dengan temuan kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Tengah. Namun mayoritas kasus yang ditemukan ini ternyata berasal dari warga luar daerah yang menjalani pemeriksaan di Solo. Berdasarkan buku Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2025 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik BPS Jawa Tengah Kota Solo, mencatat 412 kasus HIV/AIDS pada tahun 2025. Dan jumlah ini berada di bawah Kota Semarang yang mencatat 665 kasus. Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan tingginya angka temuan kasus HIV/AIDS menjadi perhatian serius bagi Pemkot Solo. Pemerintah berkomitmen memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara berkelanjutan. Respati juga menjelaskan Pemkot Solo akan memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Menurut Respati, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor risiko dalam penularan HIV/AIDS, sehingga langkah preventif perlu diperkuat sejak usia dini.

anak-anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Untuk Surakarta pagi ini pendengar, terima kasih untuk atensi Anda sepanjang Surakarta pagi ini dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Citra Afidka menemani Anda di Surakarta siang ini. Rianani Surya dan Matius Sengono pamit, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang

0: tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Citra Fitka, temani Anda di Surakarta siang ini pendengar sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan semoga hari ini Anda diberi kelancaran urusannya dan juga selalu bahagia dan selalu sehat walafiat, amin. Dan pendengar, untuk mengawali Surakarta siang ini kami hadirkan obrolan siang untuk Anda.
2: Opsi obrolan siang. Opsi.
1: Ya, pendengar, hari ini tanggal 1 Juni 2026 ya. Selalu jadi momentum penting untuk bangsa Indonesia. Hari ketika kita kembali mengingat lahirnya Pancasila, dasar negara yang telah menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan juga bernegara selama puluhan tahun ya. Di tengah keberagaman yang dimiliki Indonesia, Pancasila ini hadir sebagai titik temu yang mempersatukan. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi, derasnya arus informasi hingga berbagai dinamika sosial dan politik juga menghadirkan tantangan baru bagi persatuan bangsa. Lalu bagaimana relevansi Pancasila di tengah perubahan zaman ya, dan mampukah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, bersama dengan narasumber kita hari ini ada Dr. Ayub Tori Satrio Kusumo SH/MH, dosen dan kaprodi S2 Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Sudah terhubung melalui line Zoom ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Dr. Ayub.
3: Selamat siang Mbak Citra nggih.
1: Iya, selamat siang Dokter. Selamat siang. Ini saya panggilnya siang, Pak Ayub aja ya.
3: Pak Ayub aja.
1: Iya. Oke. Gimana kabarnya Pak Ayub?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Semoga Mbak Citra dan teman-teman di RRI juga sehat.
1: Amin, amin. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung boleh ya melalui line telepon kami di 0271 638 0555, dan juga WhatsApp di 081 3901 5525. Dan siaran hari ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id, di aplikasi RRI Digital, maupun di kanal YouTube kami di RRI Surakarta Live. Oke, langsung saja ya Pak Ayub. Setiap tahun kan kita memperingati hari lahir Pancasila ya. Menurut Pak Ayub, apa sih makna yang paling penting ya, yang perlu dipahami masyarakat dari peringatan hari ini?
3: Ya, yeah, terima kasih Mbak Citra dan pendengar sekalian serta teman-teman di RRI. Izinkan saya menyapa kepada seluruh masyarakat di Kota Surakarta maupun masyarakat yang bisa mengikuti line YouTube di obsesi siang hari ini. Ya. Kalau kita berbicara Pancasila, tidak terasa sudah 81 tahun yang lalu, tepatnya 1 Juni tahun 45. Pada waktu itu ada tiga orang pendiri bangsa, tiga dari sekian banyak pendiri bangsa, yaitu Prof. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno yang mengemukakan konsep Pancasila, konsep dasar negara. Waktu itu belum ada nama Pancasila, konsep dasar negara. Nah, ketiga orang itu mengemukakan pendapatnya atas pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sangat mendalam. Yaitu yang tanya adalah KRT Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Jadi Dr. Rajiman Wedyodiningrat itu merupakan salah satu dokter pribadi Sunan

0: Pakubono X. Pertanyaannya seperti ini, kira-kira kalau berdiri negara Indonesia, apa dasarnya? Kan gitu. Dasarnya apa? Karena di negara Arab itu dasarnya agama, di negara Inggris juga kerajaan, monarki, di Belanda juga monarki dan lain sebagainya. Lalu apa namanya? Berpikirlah para pendiri negara itu, tiga di antaranya adalah Profesor Supomo, Mr. Muhammad Yamin, dan Jenderal Soekarno. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kedudukan Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Kalau kita melihat di dalam Pancasila, dengan berbagai macam pendapat tiga orang tadi, sekarang kita bisa menerima satu rumusan Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita amati satu persatu, rumusan ini merupakan sebuah rumusan yang saling berkolaborasi dan tidak bisa memisahkan atau tidak bisa dipisahkan. Yang pertama bisa kita lihat bahwa sila ketuhanan. Kenapa kok namanya ketuhanan? Kan gitu. Ketuhanan itu adalah bersifat Tuhan. Jadi Indonesia itu percaya adanya Tuhan, percaya adanya Sang Pencipta. Maka di Indonesia siapapun dia harus bertuhan, harus mengakui adanya sebuah nilai atau faham ilahiyah ketuhanan. Apapun itu agamanya. Jadi kita harus takut pada Tuhan. Kalau kita takut pada Tuhan, otomatis hubungan antar manusia itu menjadi baik. Karena setiap agama itu nggak mungkin mengajarkan saling menyakiti, saling mencela, saling menghina. Maka muncullah sila kemanusiaan. Dan gitu. Lalu kalau kita sudah hubungan baik satu dengan yang lainnya, kalau dalam ajaran agama Islam itu habluminallahnya baik, habluminannasnya juga baik, maka kita akan bersatu. Maka muncullah persatuan Indonesia. Kalau persatuan Indonesia itu sudah terjalin, apapun masalahnya, apapun keinginannya, pasti akan dapat diambil secara musyawarah, mufakat. Kan gitu. Ketika sudah diambil secara musyawarah dan mufakat, insya Allah keadilan akan tercapai bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita, saya nih Pak Ayu, Mbak Citra, dan teman-teman mahasiswa saya, atau tetangga-tetangga saya, itu sudah betul-betul mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mengamalkan sila-sila Pancasila. Ini pertanyaan sederhana juga. Jadi kita harus memulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kalau tadi pertanyaannya 81 tahun yang lalu, pertanyaannya Dr. Rajiman Wedyodiningrat kan, apa dasar negara kita? Tetapi pertanyaan kita adalah, apakah kita sudah betul-betul melaksanakan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Gampangnya saja lah, kita bisa nggak menjaga lisan kita, kan gitu kan? Bisa nggak kita menjaga lisan kita? Apakah kita tidak menyakiti orang lain, kan gitu? Atau kita sudah beribadah nih, kan gitu kan? Jadi kalau beribadah itu kan, anu ya, apa namanya, ukurannya sulit ya, bagus dan tidaknya kan ukurannya sulit. Pertanyaannya, yang Islam, apakah sudah rajin sholat? Atau yang Kristen dan Katolik, apakah sudah ke gereja dengan rajin? Ya Hindu Buddha juga sama seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan sederhana yang harus kita lontarkan kepada diri kita. Bahkan sampai pada tataran akhirnya, apakah kita masih bisa melaksanakan gotong royong nih? Jadi begitu. Kalau saya berbicara gotong royong, sebenarnya gotong royong itu sudah dimunculkan oleh Insinyur Soekarno ketika lima sila itu diperas menjadi satu sila, eka sila waktu itu. Gotong royong. Gotong royong itu adalah apa? Gotong royong itu ya jiwa bangsa Indonesia. Kan gitu. Nah, jangan-jangan kita sekarang sudah individualistik nih, kan gitu. Ya, kita tidak pernah saling bantu membantu, kita ego sentris, kita merasa benar, kan gitu. Maka saya momentum Pancasila, momentum hari lahir Pancasila pada saat ini, bagaimana kita mengimplementasikan sila-sila Pancasila itu dengan cara-cara yang sederhana. Menghormati, menyapa, Sekarang kan beda zaman ya, Mbak Citra.
1: Iya, yeah,
0: Zaman saya dulu itu kalau ada guru lewat itu menyapa. Menyapa, salim gitu ya, salaman, cium tangan gitu. Tapi kalau zaman sekarang di kampus itu tidak banyak mahasiswa yang menyapa. Meskipun juga masih banyak sih, tetapi kadang-kadang mereka juga cuek saja karena mungkin itu bukan urusannya. Tapi juga gak apa-apa karena memang beda zaman. Tapi bagi saya yang terpenting adalah bagaimana kita itu bisa mengimplementasikan Pancasila dengan cara-cara yang sederhana, bukan hanya hafal kan gitu kan. Kalau hafal mungkin kita sudah sering terpapar dan dipaksa ketika sekolah ya,
1: ya. Yeah.
0: hafal sila-sila Pancasila. Itu Mbak Citra pembukaan dari saya dengan cara yang sederhana.
1: Oke, okay, baik. Nah, kita ngomongin soal perbedaan zaman ya. Tadi
0: Ya.
1: Pak Ayub sempat menyinggung itu. Nah, di zaman ini kan di tengah derasnya arus globalisasi dan juga perkembangan teknologi digital yang sangat masif ya. Nah, ini apakah Pancasila ini masih relevan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, Pak?
0: Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Mbak Citra. Perbedaan zaman itu sebuah keniscayaan. Dan zaman ini kan sering, bukan sering ya, zaman ini selalu berubah. Dengan perubahan zaman akan memunculkan peradaban-peradaban baru. Saya masih ingat sekali dulu zaman saya skripsi, ya, S1 di Fakultas Hukum UNS itu, saya sedikit boleh membanggakan bahwa dulu kalimat pertama dalam skripsi saya mengatakan atau menuliskan saya, perkembangan zaman akan memunculkan modus operandi-operandi baru dalam sebuah tindak pidana. Dan ini terbukti. Ya, contohnya ini misalkan saja. Sekarang dulu kalau kita mau ketemu dengan guru begitu, kalau saya mau ketemu dengan teman-teman di RRI masyarakat, saya harus datang, kan gitu kan. Saya harus datang. Sekarang nggak cukup telepon atau cukup WA atau bahkan cukup video call atau janjian di sana kemarin kan. Kalau dulu enggak, mau janjian saja datang dulu kan gitu. Kalau misalkan kita mau membeli sesuatu, dulu kita harus datang ke warung atau kemana. Sekarang enggak, cukup kita pakai pegang HP, kita buka aplikasi online, apapun yang kita inginkan akan tercapai. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pancasila itu masih relevan sebagai apa namanya pandangan hidup, sebagai dasar dalam perperilaku kita? Menurut saya masih relevan. Jadi bahasa di dalam Pancasila itu kan sangat indah sekali ya. Kalau kita amatilah, bagi saya kalau kita lihat Pancasila itu sebagai sebuah rangkaian puisi, misalkan saja ya, itu sangat indah. Ketuhanan Yang Maha Esa, bagus nih. Jadi tidak menunjukkan atau tidak menonjolkan salah satu agama-agama yang ada di Indonesia, tetapi merangkul semua. Yang penting kita harus yakin dan percaya adanya ketuhanan, adanya ajaran Tuhan. Kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan maraknya globalisasi, ya, jangankan teman-teman di luar ya, anak saya aja sering sekali main HP begitu. Tetapi saya memfilter, istri saya memfilter. Mana yang boleh dilihat, mana yang boleh diakses, dan mana yang tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai ketuhanan. Ingat, mendidik anak sesuai dengan umurnya, kan begitu kan? Atau melihat anak, lihatlah dengan zamannya. Nah, globalisasi boleh, kita tidak boleh apa namanya menutup diri. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Mari kita lihat di apa namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Di situ ada yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan gitu kan? Nah, globalisasi kita bisa menggunakan itu sebagai cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau kita bisa melihat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jelas di situ. Kalau kita hanya mengandalkan Indonesia satu-satunya, contoh ya, mohon maaf, kita negara tertutup atau kita tertutup gitu. Nggak bisa. Karena Pancasila itu merupakan ideologi yang terbuka. Tetapi ingat, ideologi terbuka itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai atau jiwa-jiwa bangsa Indonesia. Hebat loh Indonesia itu. Betul, betul. Kalau saya boleh mengatakan ya, Indonesia itu adalah bangsa yang besar dengan kandungan nilai yang sungguh luar biasa. Maksudnya apa? tepo sliro, tenggang rasa, gotong royong, itu bisa kita lihat. Dan di Indonesia, mohon maaf kalau saya boleh membandingkan, di Indonesia itu kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa berekspresi apapun itu sepanjang tidak mengganggu kepentingan orang lain. Tapi di negara-negara lain nggak bisa. Contoh saja negara tetangga kita ya, Malaysia, nggak bisa. Kita mau khutbah Jumat saja, atau kita mau khutbah di apa namanya tarawih, atau kita mau ceramah aja nggak bisa. Di sana itu harus ada sertifikat. Itu sertifikat apa yang dikeluarkan oleh MUI-nya sana, yang itu dilegalisasi oleh Sultan gitu. Tapi di Indonesia enggak, Pak Ayub bisa ceramah tarawih begitu, atau Pak Ayub bisa khutbah Jumat begitu, bisa. Nah, itulah. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi dan globalisasi, anak-anak muda, anak-anak sekarang, kita harus tahu bahwa ada batasannya. Ingat, ada batasannya. Batasan itu penting, karena kalau tidak kita membatasi, maka kita akan kehilangan identitas kita. Kan gitu, identitas kita nggak bisa. Contoh saja, apa namanya, pagi hari ini banyak, apa namanya, banyak upacara-upacara itu menggunakan seragam korpri bagi ASN, atau menggunakan seragam daerah bagi daerah-daerah yang memang apa namanya mengatur penggunaan seragam daerah. Itu adalah identitas. Meskipun kita boleh berpakaian kemanapun, tidak ada masalah, tetapi jangan sampai melupakan identitas. Nah, sekarang caranya gimana, Pak Ayub? Kan gitu kan? Bagaimana caranya Pancasila itu sebagai filter begitu? Ini tidak ada cara rumusnya, Mbak Citra dan pendengar sekalian. Tetapi bagaimana Pancasila itu harus kita internalisasikan ke dalam diri kita. Nah, ini harus kita lakukan. Bagaimana kita itu harus, apa namanya, tetap memilih dan memilah. Kita bisa memikir dan bisa menakar apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Ada pertanyaan menarik, Pak. Kalau tidak diatur, tidak dilarang, apakah boleh dilakukan? Kan begitu kan? Kalau dalam ilmu hukum itu kan ada prinsip seperti itu. Tidak diatur, tidak dilarang, apakah boleh dilakukan? Kalau saya menjawab, boleh. Sepanjang tidak bertentangan dengan norma sosial dan norma kesusilaan. Kan gitu kan? Nah, norma sosial dan norma kesusilaan ini bangsa-bangsa lain nggak punya. Mohon maaf loh, ya. Mohon maaf, gitu. Nggak punya. Kecuali di ruang privat ya. Kalau di ruang privat itu di dalam kamar, saudara mau ngapa-ngapain, boleh mau teriak-teriak dengan menyanyikan lagu atau menyanyikan apa, silakan. Tapi kalau di luar, nggak bisa. Ada kepentingan orang lain yang harus kita jaga. Ada kepentingan orang lain yang kita hormati. Kan begitu. Itu salah satu cara bijak untuk memaknai perkembangan zaman dan globalisasi, perubahan zaman itu. Demikian, Mbak Citra.
1: Iya. Kalau belakangan ini kita sering melihat ya perbedaan pandangan yang berkembang di masyarakat, baik dalam politik maupun kehidupan sosial ya, Pak Ayub.
0: Iya.
1: Nah, ini gimana sih caranya Pancasila itu dapat menjadi titik temu di tengah perbedaan itu? Dan apakah
0: betul,
1: kondisi ini bisa juga jadi tantangan untuk apa ya, kita melemahkan atau mungkin menjaga semangat persatuan bangsa kita, Pak Ayub?
0: Ya, terima kasih Mbak Citra. Jadi memang betul, ya. Akhir-akhir ini apa gini, kalau saya boleh mengistilahkan itu, ancaman-ancaman terhadap pendapat-pendapat, kepentingan-kepentingan itu kan sering muncul ya. Ya minimal 5 tahunan lah. Jadi penyakit 5 tahunan gitu. Mau pilkada, mau pilpres, mau pemilu, mau apa. Kita merasa bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita pilih itu sesuatu yang paling baik. Boleh, silahkan. Tetapi jangan sampai kita menganggap orang lain itu rendah atau lebih buruk daripada kita. Gimana caranya? Ingat loh, di dalam Pancasila itu, pemilu itu atau pilkada itu mengutamakan kepentingan itu merupakan salah satu cara mendapatkan putusan, mendapatkan solusi yang tertuang dalam sila keempat. Tapi ada loh sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jangan sampai nih apa namanya kita menggadaikan begitu ya, atau mengorbankan persatuan, atau mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan hanya karena kepentingan-kepentingan bersama. Contoh saja nih, misalkan saja terjadi perbedaan pendapat begitu ya. Ini apa namanya di dalam keluarga aja yang paling gampang gitu. Ini mau makan apa nih? Mau makan sayur apa mau makan lauk aja kan gitu. Ya sudah, kita ambil saja. Kalau memang sulit, ada kalanya harus kita putuskan. Ya sudah, pagi makan sayur, siang makan lauk gitu. Nah, tapi kalau itu dalam keluarga, tapi kalau di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa memaksakan apa namanya kehendak kita. Ingat, kita tinggal tinggal di lingkungan masyarakat. Kita bukan makhluk individual. Kita adalah makhluk sosial. Itu sudah dikemukakan oleh Aristoteles. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Aristoteles sudah mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri atau tanpa bantuan dengan orang lain. Maka di situ kita harus kembali ukurannya adalah bagaimana Pancasila itu menjadi filter atau menjadi penyatu menurut saya. Jangan sampai oke lah kalau misalkan ya kita berbicara pada masa kampanye silahkanlah kita beda pendapat nggak apa-apa. Partai satu, partai dua, calon satu, calon dua. Tapi kalau sudah jadi, kembali ke persatuan Indonesia. Kan begitu, menurut saya begitu. Karena bagi saya yang namanya berbeda pendapat itu hal yang wajar. Kan gitu. Nggak bisa kita samakan. Kalau kita samakan pendapatnya malah bahaya. Kita nanti sama seperti negara-negara apa namanya komunis ya, seperti negara di Korea Utara. Jangankan di apa namanya di Indonesia itu, menurut saya Indonesia itu luar biasa luasnya kan gitu. Banyak masyarakat itu bisa dengan mohon maaf ya, kadang-kadang saya miris bisa dengan leluasa itu ini bukan mengkritik, mengkritik itu boleh, tetapi mengejek, mencela, menghina para pemimpin, para macam-macam. Aduh, dan itu menurut saya kurang elok lah. Kalau mengkritik boleh, kita juga tidak setuju dengan pendapat seseorang atau kita tidak setuju dengan pendapat pimpinan boleh. Maksudnya apa namanya pemimpin negara boleh, tetapi jangan sampai mencela dan menghina. Tadi pagi saya tuh ngobrol sama istri saya bilang, coba kamu bayangkan nih, tahun 45 para pendiri negara itu sudah betul-betul bisa memikirkan rumusan Pancasila. Hebat loh. Ya kan? Tahun 45 loh. Luar biasa. Mereka tidak punya kepentingan apapun kecuali kepentingan bangsa dan negara kan gitu. Maka ya kita harus mengikuti ajaran-ajaran itu. Gimana caranya? Ya yang paling sederhana tadi. Kalau misalkan ini Pak Ayu mengajarkan sederhana ke keluarga, nanti Mbak Cerita mengirimkan pesan sederhana ke keluarga dan teman-teman di RRI, nanti teman-teman di RRI mengirimkan ke keluarga-keluarga yang lain, kan jadi pesan berantai nih. Nah, jadi pesan berantai kan menjadi lebih bagus, sehingga ya tujuan mengimplementasikan atau membumikan ya, bahasanya Profesor Habibie, Wakil Presiden Indonesia pada masa Pak Harto itu, bagaimana membumikan Pancasila itu bisa terlaksana. Jadi Pancasila itu tidak hanya di awang-awang gitu ya, jadi tidak hanya di awang-awang, tidak hanya kita hafal, bahkan menjadi lomba. Tetapi bagaimana Pancasila itu betul-betul bisa kita implementasikan. Begitu
1: Oke,
0: Mbak.
1: Baik, kita jeda dulu ya Pak Ayub, nanti kita akan kembali lagi. Dan
0: monggo,
1: pendengar,
0: silakan, silakan.
1: Dan pendengar, untuk Anda yang mau gabung boleh di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525.
2: Pancasila.
3: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Ya, pendengar, kembali lagi di Opsi ya, masih bersama dengan Dr. Ayub Tori Satrio Kusumo SHMH, dosen dan kaprodi S2 Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Kita lanjut lagi ya, Pak Ayub ya. Oke, ada yang gabung di WhatsApp kami, Pak Ayub, dari Mbak Puput di Nusuan. Selamat siang, Pak Ayub, mau bertanya. Sebagai anak muda, apa tindakan konkret yang bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar jiwa Pancasila itu tidak hilang dari kehidupan? Apalagi sekarang ini terlihat sudah mulai pudar. Bahkan banyak anak sekolah yang tidak hafal Pancasila. Monggo ditanggapi, Pak.
2: Ya, terima kasih Mbak Puput yang ada di Nusuan. Cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita menyapa kepada tetangga kita. Itu paling gampang. Jadi kalau Mbak Puput keluar rumah, ada siapa tetangga begitu. Entah itu Pak RT atau Bu RT atau siapapun. Atau mungkin Mbak Puput tetangganya sedang sakit gitu, ditanya. Selamat pagi Pak, selamat Ibu, selamat pagi Bu. Gitu. Semoga sehat selalu. Itu cara paling gampang. Karena kalau Mbak Puput menyapa, otomatis orang yang disapa suatu saat akan menyapa Mbak Puput. Ketika akan menyapa Mbak Puput, otomatis kita akan peduli, kan begitu kan? Itu cara paling gampang dalam kehidupan sosial. Kalau cara selanjutnya adalah bagaimana kita melihat, apalagi sekarang anak-anak muda tidak hafal ya atau tidak paham. Jadi berbeda zaman tadi Mbak Citra ya. Kebetulan saya itu produk pendidikan. Ya bukan masa lalu sih, tetapi lebih lebih dulu daripada Mbak Puput atau mungkin lebih dulu daripada Mbak Mbak Citra. Yeah. Dulu zaman saya sekolah itu Pancasila itu dihafal dan itu kalau tidak hafal dimarahi sama guru, betul itu, dimarahi, dipukul bahkan pakai penggaris besar itu zaman SD itu, bahkan butir-butir Pancasila yang 37 butir itu hafal waktu itu dipaksa. Nah kalau tidak dipaksa juga nggak apa kan gitu kan. Tapi anehnya, lucunya, pada masa lalu ketika tangan saya dipukul sama guru saya gitu ya, plak gitu. Saya cerita sama orang tua saya, orang tua saya nggak marah. Orang tua saya malah marah sama saya. Tapi kalau sekarang, waduh, orang tua pasti marah sama gurunya kan. Yeah. Nah, beda zaman ini yang menurut saya harus kita sikapi. Bagaimana anak-anak sekarang itu harus kita, jadi begini nih, cara belajar itu kan ada dua menurut saya. Satu, cara belajar yang sukarela. Yang kedua, cara belajar dipaksa. Kan gitu. Nah, kita harus memaksakan diri kita agar kita memahami, minimal hafal dulu sama Pancasila. Lalu yang kedua, melaksanakan dengan cara-cara yang paling sederhana. Menyapa tadi, kita membantu teman gitu. Kita membantu. Saya sering mengajak kepada para mahasiswa saya, terutama di mata kuliah Pancasila, di kompetensi dasar terakhir itu saya tidak mengadakan kuliah, tapi silahkan buat program untuk membantu sesama. Contoh paling gampang nih, ngasih Jumat berkah misalkan saja, atau bantu ke panti asuhan, bantu ke panti jompo, kan gitu. Apapun yang bisa dikumpulkan, entah buku-buku bekas, entah pakaian-pakaian bekas atau apapun itu, bantu. Karena kalau kita hanya belajar di dunia kampus gitu ya, di Fakultas Hukum, di Fakultas Ekonomi, kebetulan saya ngajar juga di Fakultas Ekonomi Pancasila, kita hanya taunya ya Pancasila sebagai dasar negara, tetapi tidak pernah kita implementasikan Pancasila itu. Mungkin baju yang kita miliki sudah tidak pas buat kita, tetapi baju itu sangat berharga bagi orang lain. Itu kan paling gampang, kan gitu kan? Jadi marilah kita berbagi. Kita jangan egois. Nah, anak-anak sekarang itu kan banyak yang egois ya. Termasuk saya mungkin juga egois kan gitu kan. Tetapi harus kita kurangi lah, kita kontrol. Tapi sekali lagi, kita harus betul-betul memaknai Pancasila itu dengan cara-cara yang sederhana, mendapatkan hasil yang luar biasa. Menyapa, membantu orang gitu. Yeah. Berbagi begitu. Itu menurut saya seperti itu.
1: Oke, ada yang gabung di line telepon. Halo. Oh, nampaknya sudah terputus ya. Oke, mungkin bisa dicoba lagi ya. Silakan di 638055. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Citra.
1: Selamat siang, Kapten Obama.
3: Selamat siang, narasumber saya Pak Cuk dari Wonogiri.
1: Oh, Pak Cuk, okay.
2: Selamat siang
1: Pak Cuk di Wonogiri.
3: Okay.
1: Monggo Pak Cuk.
3: Ini soal hukum. Ya, soal hukum
2: Pancasila dan hukum. Iya, monggo Pak Cuk. Sama
3: hukum. Okay. Hukum ini sudah ada belum, narasumber? Terima kasih narasumber. Terima kasih Mbak Cita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Pak Cuk ya, mungkin dikaitkan dengan Pancasila, dikaitkan dengan hukum begitu ya. Mungkin sebagai akademisi hukum ini gimana Pak Ayub ini melihat posisi Pancasila di sistem hukum Indonesia saat ini? Ya, mungkin begitu.
2: Betul. Terima kasih Pak.
1: Pak Cuk di Wonogiri.
2: Pak Cuk di Wonogiri. Jadi Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Di dalam sebuah teori hukum, ada pendapatnya Hans Kelsen. Hans Kelsen itu mengatakan bahwa hukum itu berjenjang. Dari mulai yang bawah sampai ke atas. Ada peraturan daerah, nginduknya peraturan provinsi, nginduknya lagi ke undang-undang, nginduknya lagi ke undang-undang dasar, nginduknya lagi ke Pancasila atau Grundnorm. Kalau bisa kita lihat, di dalam setiap undang-undang atau di dalam setiap putusan pengadilan itu pasti ada berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau setiap putusan pengadilan pasti demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau undang-undang pasti ada atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa atau berdasarkan Tuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang pertanyaannya hukum ini ada atau tidak, kan gitu. Di dalam ilmu hukum itu ada perkembangan konsep hukum. Ada hukum yang berasal dari Tuhan, hukum yang berasal dari undang-undang, hukum yang berasal dari putusan pengadilan, hukum yang berasal dari kehidupan manusia atau living law, masyarakat hukum adat, atau hukum yang merupakan manifestasi dari akal pola pikir manusia secara simbolik. Nah, kalau pertanyaannya Pak Cuk, hukum ini ada atau tidak? Saya jawab, ada. Tetapi penegakan hukum yang seringkali itu tidak sejalan sebagaimana dengan mestinya. Itu harus kita akui, kan gitu kan. Contoh nih, ada kasus oknum TNI Angkatan Laut menganiaya orang sampai tewas. Hukumannya hanya 10 bulan, kan gitu. Nah, di sini bisa kita lihat tujuan hukum itu tiga. Kepastian, keadilan, kemanfaatan. Pertanyaannya adalah, kepastian, mungkin pasti ancaman hukumannya 10 bulan. Tetapi apakah itu mencerminkan nilai keadilan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Mungkin orang mengatakan bahwa ini tidak adil. Ada orang yang mengatakan ini adil. Karena seringkali penegakan hukum itu dilakukan tidak melihat kasus secara utuh. Hanya melihat hukum sebagai sebuah aturan. Tadi saya sampaikan bahwa ketika tidak dilarang, maka boleh dilakukan. Kan gitu kan? Pertanyaannya adalah, ketika di dalam sebuah ruangan itu ada larangan merokok, maka tidak boleh merokok. Tapi ada tidak ada larangan kencing. Apakah boleh kencing di dalam kelas? Tidak boleh. Kenapa? Meskipun tidak dilarang, tetapi itu melanggar nilai-nilai kesusilaan dan nilai-nilai sosial. Maka tidak boleh dilakukan. Nah, penegak hukum harus melihat hukum bukan sebagai sebuah aturan perundang-undangan, tetapi melihat hukum sebagai sebuah kesatuan yang holistik. Saling melengkapi berdasarkan nilai-nilai sosial, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Bahkan ya, dosen saya, Prof. Arief Hidayat, mengatakan berhukum di Indonesia itu harus disinari nilai-nilai ketuhanan. Jadi, penegak hukum ini yang harus kita perhatikan. Contoh sederhana. Saya mengajar di Fakultas Hukum. Ada mahasiswa tidak masuk, tapi dia titip absen atau dia titip presensi. Langsung saya coret, tidak saya luluskan. Kenapa? Saya mengatakan, kalau kamu sebagai calon penegak hukum saja tidak jujur, maka itu tidak bisa menjadi cermin bahwa kamu besok menjadi penegak hukum yang baik. Boleh tidak masuk, silakan izin surat keterangan dokter, atau menjadi delegasi, atau kegiatan kampus boleh, tetapi jangan sekali-sekali titip presensi. Mengumpulkan tugas, sudah dikasih waktu pada tanggal sekian, satu minggu, tidak dikumpulkan. Alasannya macam-macam, ya sudah. pasti akan saya kurangi nilainya. Kenapa? Karena saudara sudah tidak jujur pada teman-teman saya. Setidak-tidaknya jujurlah pada ilmu yang saudara miliki. Nah, dari situlah kita mulai belajar, kita mulai menanamkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai ketuhanan di dalam setiap implementasi penegakan hukum itu menjadi langkah yang nyata. Namun sekali lagi, Pak Cuk dan pendengar sekalian, seringkali kita itu merasa tidak puas terhadap apa namanya hasil dari sebuah penegakan hukum. Kadang saya juga begitu, tidak puas kok wong sudah seperti itu kok ternyata seperti ini kan begitu. Nah, ini menurut saya juga karena ada kepastian dan ada keadilan begitu. Demikian, Mbak.
1: Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Pak Cuk di Wonogiri ya.
2: Nggih.
1: Oke. Nah, untuk tema yang diangkat hari ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ini gimana Pak Ayub memaknai hubungan antara Pancasila dan juga perdamaian dunia, Pak?
2: Ya, di dalam Pancasila itu ada sila kemanusiaan. Kan gitu kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab ini sangat dalam. Ada adil, ada adab. Adab itu apa toh? Adab itu etika. Beradab. Bahkan saya dulu zaman saya sekolah itu diajarkan jangan sampai adab itu mengalahkan adab. Adab itu apa? Adab itu perilaku. Adab itu etika. Jangan sampai perilaku kita mengalahkan etika kita. Nah, di dalam perdamaian dunia itu ada penegakan asasi manusia, menghormati negara satu dengan negara yang lain. Maka harus ada nilai-nilai kemanusiaan. Saya mengkritik itu. Tindakan-tindakan negara-negara besar, negara-negara barat yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya saja saya sebutlah Amerika Serikat, Rusia di Ukraina, Israel di Palestina, Myanmar terhadap Rohingya, apartheid di Afrika Selatan yang saat ini sudah tidak ada lagi, dan beberapa negara-negara besar. Sehingga dengan adanya Pancasila ini bisa menjadi dasar dari sebuah perdamaian. Ingat, ketika Indonesia merdeka ada Pancasila tahun 45. Berapa negara yang merdeka karena kemerdekaan Indonesia? Maka muncul Konferensi Asia Afrika 10 tahun kemudian di Bandung tahun 55. Maka sebenarnya Indonesia itu bisa menjadi sebuah magnet perdamaian dunia. Meskipun kadang-kadang kita lihat di satu sisi kita terjebak pada sebuah situasi karena hubungan baik dengan negara, maka mengesampingkan atau mengurangi esensi dari apa namanya perdamaian di sana sini begitu. Namanya saja juga menurut saya ini adalah sebuah tujuan dan sebuah usaha. Lalu yang kedua, dengan adanya Pancasila, Pancasila itu tahun 45. Ingat, tahun 46 Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia waktu itu sudah berpidato dengan judul Mendayung di Antara Dua Karang. Yaitu apa? Karang itu diibaratkan dua kutub liberalis Amerika Serikat dan satu kutubnya adalah sosialis komunis Uni Soviet. Indonesia tidak memihak salah satunya, tetapi Indonesia berjalan seiring dan sejalan dengan tujuan dari Indonesia. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan dari situ muncul gerakan-gerakan non-blok. Loh, luar biasa loh. Coba kita pikirkan, dari tahun 45 ke tahun 46 itu baru 1 tahun. 1 tahun itu kalau bayi itu baru belajar berdiri. Gitu kan? Tapi Indonesia sudah mulai menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berdiri, tetapi ikut aktif dalam setiap pergerakan-pergerakan dan interaksi-interaksi dunia. Menurut saya luar biasa. Menurut saya luar biasa. Saya saja sampai sekarang ketika menulis disertasi kemarin saja masih bingung mencari novelty, sesuatu yang baru kan gitu kan. Itu saya masih bingung itu. Bahkan setahun saya enggak. Dan boleh saya sampaikan Mbak Citra dan Mbak Bibi sekalian, sila ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi itu saya abadikan dalam disertasi saya. Bahwa di dalam setiap hubungan antar negara, kita tidak bisa meninggalkan nilai-nilai jiwa bangsa. Seperti yang disampaikan oleh Carl von Savigny, bahwa hukum itu adalah jiwa bangsa. Hukum itu yang tercermin dalam nilai-nilai yang sudah hidup, sudah terkandung di dalam kita ya saling menyapa, tepos liro, tenggang rasa, menghormati, berbagi itu sudah ada. Coba kalau kita tuh di negara-negara barat, enggak. Negara-negara barat itu sama sekali enggak membantu ya. Mereka individual, tapi Indonesia, nah bantu membantu. Cuma saya mengajak kepada seluruh apa namanya pendengar sekalian, mahasiswa saya, bahwa kita harus, ini sudah 81 tahun nih, apakah kita hanya hafal saja kan gitu kan? Ayo kita berbuatlah. Gimana tuh caranya pelajar itu berbuat? Ya sudahlah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau saya mengatakan bahasa Jawa saya, ayo sregep le sinau. Kan gitu kan. Dulu zaman saya sekolah SD, TK itu, kalau kita tidak belajar, kita itu akan tidak tahu apa-apa dan kita mudah dibodohi. Kan gitu. Itu zaman guru saya dulu ya, ngajari saya ya. Maka bagaimana kita harus betul-betul memaksimalkan sebuah pembelajaran itu. Nah, acaranya mana suka, setiap orang tua punya cara sendiri-sendiri kan gitu kan, punya cara, punya strategi. Tetapi itulah menurut saya bagaimana kita bisa menjaga Pancasila dan hubungan perdamaian-perdamaian dunia itu.
1: Oke.
2: Itu Mbak Citra.
1: Oke, ada yang bergabung di WhatsApp ya, Umi Aziz dari Karanganyar. Sekedar opini saja, Pak. Pancasila akan selalu relevan sepanjang masa karena itu merupakan intisari dari Al-Qur'an yang sesuai dengan ajaran semua agama. Gimana tanggapan Pak Ayub?
2: Iya, betul. Tadi saya katakan bahwa Pancasila itu merupakan sebuah ideologi yang terbuka, fleksibel, tapi ada batasannya. Batasannya apa? Ya tadi itu ketuhanan yang Maha Esa. Makanya saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, coba lihat aja, ada nggak implementasi yang bertentangan dengan nilai agama yang dilegalkan? Dengan saya ulangi lagi ya, yang dilegalkan itu berarti yang diizinkan ya, diizinkan oleh negara ya, nggak ada. Contoh ini mencela kan pasti ada ancaman pencelaan kan gitu kan. Di undang-undang KUHP yang baru kan gitu ada apa namanya menghina ya kan gitu, nggak boleh. Contoh nih sama apa namanya memfitnah kan gitu, nggak boleh kan gitu. Pancasila akan selalu relevan, tetapi pertanyaannya adalah, ingat saya tadi tertarik mendengarkan apa di tag RRI tadi ya, bahwa Indonesia berdiri itu bukan hanya dari satu golongan, bukan hanya dari satu agama, tetapi dari berbagai macam suku bangsa sehingga menjadi satu dan sangat kuat. Coba kita lihat Yugoslavia, Uni Soviet, kan gitu kan, hancur gara-gara sengketa, gara-gara masalah suku, masalah perpecahan. Tapi Indonesia, wah luar biasa, hebat loh, dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanga sampai Pulau Rote, luar biasa tepos liro kita itu. Maka kita harus jaga ini. Jangan merasa kita itu lebih pintar daripada orang lain. Jangan merendahkan orang lain. Ingat ya. Oke lah, kita bisa mengatakan kita lebih pintar dari orang lain, tapi jangan sekali-sekali merendahkan orang lain. Karena kalau kita sekali merendahkan orang lain, kita akan direndahkan sekian sekian sekian sekian. Nah, itu merasa boleh pintar menurut saya oke lah, karena kita mungkin lebih banyak belajar, tapi jangan sampai kita merasa merendahkan atau kita merendahkan orang lain. Itu penting, saya mengajarkan sama mahasiswa-mahasiswa saya, jangan merendahkan orang lain. Kalau ada pendapat yang berbeda, sampaikan, saya tidak sependapat dengan pendapat saudara karena seperti ini, menurut saya dasar saya seperti ini. Itu kan elok sekali itu. Sudah bagus, elok berpendapat tetapi dengan argumentasi. Jangan pendapat kamu tuh, misalkan saja, nggak mutu, nggak ada dasar. Oh, jangan seperti itu. Ya, mungkin kita harus harus apa? Mempunyai cara. Nah, ini tidak ada rumusnya, Mbak Citra ya. Jadi kita harus betul-betul bisa melihat. Ya, kita cobalah. Kadang-kadang kalau longgar begitu, Mbak Citra atau teman pendengar sekalian, duduk aja di, misalkan saja perempatan Warung Belem gitu ya, atau di depan stasiun Balapan, kita amati aja lah para perilaku pedagang asongan, supir becak, mohon maaf gitu, pedagang-pedagang kecil. Kita kan, oh ternyata kita tuh lebih lebih beruntung ya daripada mereka. Kita bisa sekolah, kita bisa gampangnya kita bisa makan kan gitu. Tapi mereka, nah kita harus berbagi. Kita nggak perlu hura-hura, apalagi merayakan apa ulang tahun de ini, kalau menurut saya loh ya, saya tidak mengajarkan ya, kita hura-hura kita melaksanakan merayakan ulang tahun di restoran, memang enggak usah lah. Kita ke panti asuhan atau panti jompo, panti gereja atau kita ke masjid, kita ke gereja, menurut saya itu jauh lebih berharga dan bermakna. Kita tidak butuh dielulukan, tapi kita menghargai sesama. Mereka juga saudara kita, kan gitu. Itu menurut saya penting, jadi ya harus kita ajarkan juga.
1: Oke, Pak. Pak Ayub, ini karena keterbatasan waktu, terakhir penutup aja Pak Ayub. Apa harapan Pak Ayub terhadap Indonesia ke depan? Jika seluruh elemen bangsa ini mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Singkat saja Pak, monggo.
2: Ya, harapan saya Indonesia betul-betul bisa mewujudkan sebuah negara yang besar dan maju. Seperti halnya Indonesia yang dicita-citakan para pendiri negara. Indonesia negara yang besar. Lu besar wilayahnya, besar lautnya, besar penduduknya, dan jangan sampai besar yang sudah ada ini justru menjadi kecil karena perilaku-perilaku dari masyarakat yang ada di Indonesia. Semoga Indonesia menjadi semakin jaya, semakin besar, dan semakin mandiri, bisa berbicara dalam kancah internasional, dan bisa membawa dampak yang positif bagi Indonesia internal dan dunia di kalangan eksternal. Demikian Mbak Citra.
1: Iya, baik. Dan pendengar, dari perbincangan kita siang hari ini ya, kita memahami bahwa Pancasila itu bukan hanya dasar negara, tapi juga nilai yang hidup dalam keseharian kita. Di tengah keberagaman, perbedaan pandangan, dan tantangan zaman yang terus berkembang, Pancasila akan tetap menjadi perekat bangsa sekaligus pedoman untuk membangun kehidupan yang damai, adil, dan beradab. Terima kasih Pak Ayub atas wawasan dan pemikirannya yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan demikian opsi obrolan siang hari ini dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp ya. Anda terima kasih sudah selalu menyimak dan juga menyampaikan aspirasi Anda. Demikian opsi hari ini, Pak Ayub, saya tutup. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Selamat
2: Mbak Citra dan pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya untuk mengikuti dinamika olahraga nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Opsi obrolan siang. Opsi.
4: Toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Saat itu, bentuk toga belum berupa jubah. Warna hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus diungkap oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Kucir tali topi toga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kalau dari King Henry,
1: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu.
0: Nah.
1: Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
0: Oh.
1: Ini sejarah ya. Ini
0: sejarah. Kalau sejarahnya ya. Itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
1: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
0: Sekali lagi
1: inilah menariknya sepak bola, dan ditunggu oleh warga dunia nih.
0: Oke, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
1: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
0: Iya.
1: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
0: Okay.
1: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
0: Mm-hmm. Oh, mungkin jadi Belanda juga.
1: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
0: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
1: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi.

Di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's here!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and you know,
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss, Belinda Bencic, 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibu Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memainkan game pertama dengan skor ketat 21-12. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2.000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang saatnya kita masuk ke jeda jendela cerita Anda. Untuk Anda yang ingin gabung bercerita-cerita boleh ke line telepon kami 02713 63 8055 dan juga WhatsApp kami di 081 3900 15525. Hari ini terasa istimewa ya, karena bertepatan dengan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Nah, biasanya kalau mendengar kata Pancasila, ingatan kita tuh langsung kembali ke masa sekolah kita ya, mulai dari upacara bendera, kemudian ada yang menghafalkan sila-sila Pancasila, sampai ke pelajaran tentang nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi di luar itu juga sebenarnya Pancasila itu juga dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, seperti saling menghormati, gotong royong, kemudian membantu tetangga, ada juga menghargai perbedaan dan hidup rukun dengan sesama. Nah, jeda kali ini saya ingin ajak pendengar ya berbagi cerita dan juga pendapat. Mungkin menurut Anda nilai Pancasila yang paling sering ya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari apa? Atau mungkin pengalaman Anda waktu bersekolah gitu ya. Karena kalau mendengar kata Pancasila itu rasanya langsung terbayang pelajaran dulu waktu sekolah ya. Dulu kalau waktu saya sekolah itu zamannya namanya PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau sekarang nggak tahu ya namanya apa. Kalau dulu namanya tuh apa ya? Ada siapa ini? Ada Kak, nggak tahu. Ini nggak ada namanya ya. Menyapa saya aja, Citra, aku hafal Pancasila di luar kepala. Iya, kan kalau sekolah dulu kan tiap hari Senin ya, itu selalu kita upacara bendera, itu kan selalu dibacakan Pancasila. Kemudian kita juga mengikuti pembina upacara melafalkan Pancasila. Otomatis dengan begitu kita jadi langsung hafal di luar kepala ya. Mungkin ada yang langsung ingat gimana dulu struggle-nya atau perjuangannya belajar kewarganegaraan waktu di sekolah apa? Mungkin gurunya yang super duper killer atau gimana? Boleh diceritakan ya. Halo, selamat siang, Jeda.
2: Hey, selamat siang, Jeda. Kakak yang cantik.
1: Halo, selamat siang, Kak Citra. Apa kabar?
2: Kabarnya baik, masih libur.
1: Waduh, masih libur. Long weekend-nya long banget ya ini ya.
2: Iya, jadi happy banget.
1: Jarang-jarang loh, ini hari Senin itu tanggal merah ya.
2: Iya, baru kali ini.
1: Iya, kayaknya enak. Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini, tambah Senin, waduh.
2: Bisa kemana-mana
1: main,
2: ke
1: terus
2: sana, ke
1: tiduran, nah itu juga bisa ya.
2: Iya, makan, jajan gitu.
1: Nah, itu mumpung tanggal 1 nih, nah mungkin ada yang udah gajian ya.
2: Gajiannya tanggal 25.
1: Oh, tanggal 25.
2: Iya.
1: Berarti sudah kemarin ya.
2: Udah, mau apa?
1: Iya, kemarin tanggal 25, terus libur panjang, wah ini.
2: Iya.
1: Sampai menyenangkan ya, Kak Citra ya.
2: Gimana Kak kabarnya, Kak?
1: Kabar baik.
2: Udah,
1: Kak Citra.
2: Sarapan dulu?
1: Sudah, alhamdulillah.
2: Ya, tambah sehat, tambah sukses.
1: Iya, amin. Iya.
2: Tambah bahagia, tambah cuannya banyak.
1: Amin,
2: amin.
1: Nanti
2: udah meluap-luap nanti transfer ke Citra.
1: Waduh. Sok atuh.
2: Iya dong.
1: Oke, ada cerita apa Kak Citra? Mungkin tentang dulu waktu zaman-zaman sekolah nih, pelajaran yang diinget PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dulu kesannya gimana nih?
2: Ya, suka semua Kak.
1: Suka semua.
2: Karena nambah wawasan.
1: Dulu ada tugas-tugas yang unik mungkin yang pernah diingat dari pelajaran PPKN?
2: Masih kecil aja.
1: Oke.
2: Waktu kecil ada tugas-tugas itu lomba-lomba.
1: Oh, lomba-lomba. Iya, iya, iya.
2: Sampai besar masih lomba-lomba. Sampai kuliah masih lomba-lomba.
1: Wow, luar biasa.
2: Aku sering dapat ini, Kak. Bonus.
1: Bonus.
2: Bonus lomba.
1: Oh, iya, kan? Iya, iya.
2: Kalau juara kan dapat uang.
1: Dapat hadiah ya,
2: iya,
1: lumayan ya.
2: Kuliah itu bisa bayar separoh juga.
1: Wow.
2: Karena dapat itu.
1: Matematika
2: waktu itu.
1: Oh gitu, luar biasa ya.
2: Ya bersyukur banget ya Kak, aku bisa cari uang.
1: Iya, alhamdulillah bisa membantu juga ya.
2: Iya, itu Kak, thank you banget ya Kak.
1: Oke, sama-sama.
2: Kak Bima belum masuk ya?
1: Iya, belum masuk, panggilin dong Kak Citra.
2: Masuknya. Thank you ya Kak.
1: Iya, sama-sama.
2: Sehat-sehat kakek kecil di muah-muah pulangnya. Hati-hati, jangan lupa makan siang.
1: Oke, siang.
2: Thank you. Dadah, bebek kakak.
1: Dadah. Dari Kak Citra di Sukoharjo ya. Untuk Anda yang ingin gabung, masih bisa ya, masih banyak waktunya untuk Anda bercerita tentang apapun boleh, atau tentang pengalaman dulu waktu sekolah gimana di pelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Citra.
1: Halo, selamat siang, Bu Nur. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
3: Gimana, Mbak, udah upacara?
1: Iya, tadi upacara saya, jadi pengibar bendera. Iya. Untung gak kebalik ya.
3: Enggak dong, Mbak. Bukannya tadi latihan.
1: Iya, latihan dong. Masa gak latihan ya. Gimana Bu Nur? Ada cerita apa yang menarik hari ini tentang mungkin dulu sekolah gimana?
3: Katanya tentang Pancasila.
1: Iya.
3: Kalau zaman saya sama kayak tadi, sama Bapak Dokter tadi,
1: oh, PMP. Iya.
3: Kalau sekarang PPKN masih Mbak, sama PPKN, anak-anak masih PPKN. Teman-teman, menurut saya yang hilang mungkin sejarah nih Mbak. Sekarang kan tidak ada pelajaran sejarah.
1: Oh iya Kak?
3: Iya.
1: Oh terus?
3: Kalau zaman saya kan masih ada. Jadi menurut saya antara mau PMP kah atau mau PPKN kah gitu kan tetap harus ada sejarah gitu yang menyertai.
1: Iya
3: gitu.
1: Betul.
3: Jadi mungkin itu yang harus ada lagi gitu. Jadi biar kayak di Hari Pahlawan atau Hari Pendidikan Nasional gitu, bahkan di Hari Kartini gitu kan, apa ya, zaman saya dulu sekolah kalau Hari Kartini itu kami terus ada pawai.
1: Iya betul.
3: Upacara. Jadi dengan pakaian ada terserah mau gimana, mau jadi Pak Tani, mau jadi dokter atau gimana gitu kan.
1: Iya iya.
3: Dan zaman saya dulu masih ada latihan dokter kecil yang kami dilatih sendiri, anak yang dipilih katanya pastinya ya, ada yang anak yang dipilih untuk itu nanti kan ada kaitannya dengan pramuka kayak gitu kan.
1: Iya betul.
3: Nah sekarang kayak di kota kan nggak ada.
1: Oke, mungkin beberapa sekolah masih ada, tapi
3: SMP kan nggak ada.
1: Oh nggak ada ya. Sayang sekali ya, padahal itu salah satu program yang sangat kreatif dan juga sangat menarik banget ya buat anak-anak ya.
3: Ya karena kalau SMP ada PMR ya, mungkin hanya khusus PMR.
1: Betul.
3: Kalau dulu kan di SD aja ada itu. Jadi selain pramuka nanti, jadi setiap anak yang dipilih di pramuka nanti pasti ada anak yang latihan dokter kecil gitu.
1: Iya betul.
3: Jadi memang di satu regu kan dengan profesi masing-masing kayak Kalau saya kan itu satu kesinambungan ya, yang tidak dipisahkan gitu. Nah kayaknya saat ini dari anak saya yang pertama sampai sekarang yang masih SMP ini kan nggak ada gitu.
1: Okay.
3: Jadi ada yang hilang gitu dari kisahnya, mungkin perjuangan
1: itu ya.
3: Ini berdiri yang seperti itu loh Mbak. Kadang juga ada gregetan begitu. Untuk saat ini saya toleransi. Kan bukan hanya sekedar untuk keagamaan ya, karena saya tahu lah untuk agama pasti kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
1: Iya, tentu.
3: Itu kan bentuk toleransi gitu. Tapi di satu sisi untuk unggah-ungguh apa ya, akhlak lah
1: terutama,
3: itu ada yang hilang gitu kan. Saya walaupun dulu pelajaran PMP, oh, saya kena kan moral Pancasila gitu.
1: Iya.
3: Tapi kan tidak serta merta terus bermoral Pancasila juga. Karena di situ kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu terus di agama mungkin ke agamanya. Kayaknya untuk menurut saya gitu yang saya rasakan ya saat ini itu dari satu pendidikan agama kurang, sejarah tidak ada. Nah itu loh Mbak. Ada yang hilang nih kayak gitu. Jadi akan ini ke keseharian. Karena saya lihat saya itu misalnya di empat, yang sila keempat kan ada musyawarah ya. Ini lebih banyak voting kan Mbak daripada musyawarah.
1: Oh iya betul.
3: Betul, kan? Bahkan sampai pusat sana.
1: Iya.
3: Jadi otomatis si kita itu kenapa kok jadi anak muda sekarang banyak ini dari akarnya ujung tinggi sana juga kan tidak mencontohkan. Jadi banyak yang hilang Mbak. Saya sendiri kan suka gregeten gitu. Mana sih gitu loh Pancasila kita itu ada di mana kayak gitu kadang-kadang gitu loh Mbak. Sedih gitu karena apa-apa hasil keputusan berdasarkan voting. Yang terbanyak yang diambil enggak gitu menurut saya itu salah gimana ya enggak salah cuma kurang tepat karena pendapat seseorang itu kan ada manfaat dan tidak manfaatnya dan tidak adalah satu keputusan yang sempurna saya paham dan saya tahu itu tapi antara mudarat dan manfaat itu lebih banyak yang mana dan saat ini kebanyakan diambil ke terus tertitik pada voting aja kita kayak gitu. Jadinya kadang lebih banyak mudorotnya yang diambil untuk jadi kebijakan. Itu tidak hanya untuk di ini Mbak organisasi, bahkan kadang mungkin kita kampung kayak gitu. Jadi benar-benar akhirnya sampai bawah seperti itu. Sedih loh Mbak. Untuk bercerita bagaimana gitu. Saya berharap kembalilah lagi. Ayo kita pelajari dan pahami makna Pancasila. Semangat Mbak.
1: Semangat juga Bu Nur.
3: Sehat selalu nih.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam ya. Dari Bu Nur ini pendapatnya bagus banget ya. Mungkin bisa menjadi bahan evaluasi juga ya untuk kita semua ya, terutama di pendidikan ya. Setidaknya kita mengerti sejarah gitu ya. Oke, kita sapa dulu yang di 638055. Halo, selamat siang Jeda.
4: Selamat siang, Sugeng Siang, Jeda, Jeda cerita Anda.
1: Sugeng Siang, NC Pak Tri.
4: Anu pun Bapak Tose.
1: Alhamdulillah baik. Pak Tri gimana baik ya?
4: Ya amin alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Cuaca cerah panas.
1: Inje cuaca panas sekali di sini ya. Gimana Pak Tri ada cerita apa hari ini?
4: Niki napa niki kok kadose temane?
1: Temanya tentang Pancasila. Iya Pak Tri.
4: Mulai kula cerita kula nggih nganu Mbak. Waktu kula tes sekolah. SMP niku nggih. Kula sengeng SD, SMP, STM niku ingkang kula temeni pelajaran sedaya ingkang apalan, Mbak. Wonten sejarah kebangsaan bangsa Indonesia, PMP nariyan pendidikan moral Pancasila niku. Kalih agama, bangsa sing apalan kula remen sedaya, Mbak, biji kula. Inggil-inggil ngoten lho dibandingne sanes.
1: Anjir, luar biasa.
4: Kula riyen nenate, Mbak, napa teng ngemakili sekolah lomba cerdas cermat P4 nung gak mau nate neng neng ngemakili sekolah neng tak depan situ tandingnya gak kawan satu hadiah neng penate penate tumbuh nate nih kali lomba lomba nopo nopo kau tumbuh mbak atik lari 1 meter lari 400 meter nate nih
1: wah makili luar sekolah. Biasa sekali
4: neng gak nganu mengpartisipasi toh neng pun medan gak kawan.
1: Nggak apa-apa, yang penting pengalamannya ya.
4: Nggih. Terus nek teng napa ni nek kula nganu niku nggih napa pendidikan moral Pancasila nggih paling nggih kula nek teng ngene jasa niku bijine paling nggih jambak kula ngoten lho. Kalih napa niku riyen ndak pas nganu 2000 di bawah 90 Mbak 89 Mbak depan nate tumut nganu Mbak napa riyen nek ungsume nganu napa penataran P4 kula pun teng Solo pun teng Jajar daerah Jajar niku tumat nganu mbak, tumat kelurahan itu tumat penataran P4 nih ku mau nate mbak.
1: Oh.
4: Nggak ada piagam gini kan.
1: Oh nah, gitu.
4: Penataran itu nate tumat mbak.
1: Oh iya iya iya, luar nah, biasa.
4: Antene nganu napa niki PPKN napa anu niki.
1: Iya, kalau di zaman sekarang kayaknya PPKN gitu ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
4: Nganu mau PMP ngan pendidikan murah Pancasila kali P4 ini kan nganu mbak buku kecil-kecil buku sakunu kata mbak.
1: Oh iya iya saya pernah lihat itu buku sakunu kan iya.
4: UD45 BPAN iya P4 itu keluarin nganu remes daya di pawas nanti lewat di potong
1: dihafalkan juga Pak Tri. Wow. Oke.
4: Tani ke kata saya benar.
1: Iya, kayaknya sekarang udah nggak pakai buku saku itu ya?
4: Gaya yang dalan-dalan ngoten itu kata buku saku niku.
1: Iya, kecil-kecil gitu bukunya.
4: Oke, ngoten itu dipelajari ngoten gampil ya.
1: Oke.
4: Oke.
1: Oke.
4: Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke.
1: Oke. Oke. Oke. Oke.
4: Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Kalau patanya pamitan Bang Ge.
1: Nggih, sami-sami Pak Tri. Terima kasih.
4: Matur nuwun, telepon.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Pak Tri di Boyolali ya. Luar biasa sekali ini, aktif sekali ya ternyata Pak Tri dulunya ikut lomba kesana kemari apapun diikuti. Ada tadi penataran ya kalau nggak salah. Ada Bu Fitri di Sukoharjo juga. Siang Jeda, kalau zaman saya sekolah nih pelajarannya PMP, Pendidikan Moral Pancasila, harus hafal Pancasila pasal-pasal sampai ngelontok pokoknya. Terus setiap murid baru itu pasti ada penataran P4 namanya. Oh kayak Pak Tri tadi ya, P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Oke. Untuk Anda yang ingin gabung lagi boleh ya, masih ada waktu di 6380555 dan WhatsApp 081390015525. Halo, selamat siang Jeda.
5: Selamat siang Mbak Citra.
1: Selamat siang Mas Bima. Iya. Ya,
5: ini cerah ini.
1: Cerah tadi, juga, iya.
5: Iya, ini tanggal merah. Mm-mm. Ditambah tanggal muda jadi double combo.
1: Wah, cerahnya sampai berseri-seri ini kayaknya ya.
5: Apalagi ya Mbak Citra juga.
1: Waduh.
5: Tadi saya sudah menyambung cerita dari Mbak Citra tadi yang.
1: Oke.
5: Okay. Ya Mbak Citra tadi ya masuk juga ya.
1: Iya betul.
5: Iya Mbak Citra, Bu Nur, terus juga Pak Tri. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Bu Nur tadi ya, yang dibusukan itu saya setuju. Bahwa sekarang itu mata pelajaran sejarah Indonesia terutama itu tidak lagi wajib Mbak Citra di sekolah menengah atas.
1: Iya,
5: hanya menjadi peminatan gitu. Karena saya sendiri juga kebetulan kan lulusan sejarah juga gitu, tapi nggak pendidikan ya, nggak KIP, tapi yang benar-benar ilmu sejarahnya gitu. Jadi ya tahu bagaimana survive-nya orang-orang fresh graduate dari ilmu sejarah itu dan pendidikan sejarah itu gimana untuk mencari pekerjaan gitu. Dan apa kalau cerita soal hari ini hari lahirnya Pancasila? Menurut saya Pancasila itu jangan boleh dijadikan sebagai perayaan tahunan atau celebration. Tapi sebagai reminder atau pengingat untuk kita semua, tidak terkhusus untuk generasi muda aja gitu, tapi juga generasi yang sudah lalu gitu ya, yang tadi juga dikatakan Bu Nur, yang sudah memiliki jabatan lah intinya, untuk memberikan contoh yang baik gitu. Karena masyarakat itu tentu mencontoh apa yang dilakukan oleh para pejabat gitu. Dan ini Mbak Citra, saya itu menyoroti terkait dengan toleransi gitu, karena salah satu isu yang sekarang disorot itu adalah toleransi gitu. Karena kan kita Indonesia itu kan negara yang sangat beragam ya. Dan ini juga selaras dengan tema Hari Raya Waisak kemarin, Dharma Menjaga Perdamaian Dunia gitu. Jadi apa ya, menurut saya perbedaan itu bukan sebagai sekat untuk kita semua bermusuhan, tapi menjadi satu persatuan untuk kita sebagai negara Indonesia yang kaya akan beragam ini. Jadi ya kalau saya sih menurut saya ya, kalau saya peradaban yang hebat yang kuat itu bukan dibentuk oleh mereka-mereka yang seragam, tapi mereka yang beragam gitu. Dia dalam artian beragam yang saling bisa menghargai satu sama lain gitu. Dan kalau bicara PPKN ya Mbak Citra, saya itu ada cerita menarik sih sebenarnya.
1: Oke.
5: Waktu dulu SMP itu kan ya ini saya nggak sombong ya, nggak sombong, cuman ini ya memang fakta sih. Dulu tuh waktu SMP saya itu saking apa ya, mempelajari saking beneran gitu. Pas tuh waktu ujian itu sampai minta folio gitu ke guru yang penunggunya ujian itu, padahal itu nggak ada, nggak ada sama sekali siswa yang apa ya, pakai lembar hasil jawabannya itu melebihi gitu loh.
1: Oke.
5: Sampai guru saya itu suruh saya itu beli sendiri di koperasi, padahal itu baru ujian gitu. Dan hasilnya pun itu ya puji Tuhan alhamdulillah dapat 100.
1: Wow, keren gitu. Sekali.
5: Ya benar. Dan itu satu, ya ini saya nggak sombong ya, benar-benar fakta gitu. Dan itu satu-satunya di kelas saya, maksudnya di seluruh kelas 9 waktu itu yang hanya dapat 100 cuma saya. Itu gurunya tuh sampai ngasih suatu ke saya gitu. Ya ngasih UUD sih dulu itu.
1: Oh gitu.
5: Ngasih buku satu UUD 1945 itu.
1: Iya. Luar biasa ya, sekali. Itu Mbak Citra,
5: iya. Yang bisa saya haturkan untuk Mbak Citra, selamat bertugas.
1: Iya.
5: Selamat menikmati hari muda, tanggal muda.
1: Iya.
5: Terima kasih dan selalu.
1: Iya, amin. Terima kasih Mas Bima ya. Wah, luar biasa sekali ini Mas Bima memang ya, pendapatnya juga aspirasinya. Memang kita sebagai warga Indonesia tuh enggak cuma hafal aja Pancasila, tapi juga diterapkan di kehidupan sehari-hari kita ya. Mulai dari sila ke-1 sampai sila ke-5 itu pasti sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Oke. Kita masih di jeda ya pendengar, dengan cerita-cerita dan juga apapun ya dari Anda, cerita yang inspiratif tentunya ya. Anda bisa bagikan bersama kami di 638055 dan juga WhatsApp 081390015525. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius.

0: Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun kehadirannya seringkali tidak disadari oleh manusia yang bersangkutan. Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah yang tepat agar dapat menghindari jebakan kemiskinan. Selain menabung, membuat rencana keuangan dan mencatat setiap pengeluaran, jangan berhutang untuk gaya hidup menjadi salah satu langkah yang penting. Hutang yang berlebihan hanya untuk memenuhi gaya hidup akan membebani keuangan Anda di masa depan. Kemudian, belanjalah sesuai kebutuhan dan jangan mudah tergoda untuk belanja karena adanya potongan harga ataupun diskon yang menggiurkan. Pertimbangkan kembali kebutuhan sebenarnya sebelum Anda melakukan pembelian. Prinsip dasar lain yang diperlukan adalah jangan mengeluarkan uang lebih banyak dari penghasilan Anda. Langkah-langkah kecil ini tidak hanya membantu kita terhindar dari jebakan kemiskinan, tetapi juga bisa membangun keuangan yang lebih stabil.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smor, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali di Jeda pendengar, masih membahas soal hari lahir Pancasila ya. Kalau kita ingat-ingat lagi sejak kita duduk di bangku sekolah gitu ya, kita sudah dikenalkan dengan Pancasila dan juga sejarah bangsa Indonesia. Mulai dari menghafal sila-sila Pancasila, kemudian mengenal tokoh-tokoh bangsa, memahami perjalanan kemerdekaan hingga belajar tentang pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Nah, waktu sekolah dulu mungkin ada yang menganggap pelajaran PPKN itu atau sejarah ya, hanya sekedar mata pelajaran yang harus dipelajari atau dihafalkan untuk ujian aja. Tapi seiring bertambahnya usia kita ya, pendengar, kita mulai memahami nih bahwa pelajaran-pelajaran yang dulu kita taunya hanya dihafalkan saja, itu sebenarnya bukan hanya soal menghafal tanggal, nama tokoh, atau bunyi pasal. Tapi lebih dari itu ya, pendidikan Pancasila dan juga sejarah itu membantu kita untuk memahami siapa diri kita itu sebagai bangsa Indonesia. Mengapa Indonesia bisa berdiri sampai sekarang ini? Bagaimana para pendiri bangsa itu merumuskan dasar negara? Dan mengapa nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, serta menghargai perbedaan itu masih sangat relevan ya sampai hari ini? Karena tanpa memahami sejarah, kita itu bisa kehilangan arah ya. Dan tanpa memahami nilai-nilai Pancasila, kita bisa lupa bahwa bangsa ini itu dibangun di atas keberagaman yang harus dijaga bersama. Dan tentunya di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat seperti sekarang ini ya, pendidikan Pancasila dan juga sejarah juga menjadi pengingat kita bahwa kemajuan itu bukan hanya soal teknologi dan juga pembangunan, tapi juga tentang kesiapan karakter dan juga sikap rasa kebangsaan kita ya. Nah, ini menurut Anda gimana nih soal hari ini, hari lahir Pancasila ya? Mungkin ada hal-hal yang berkesan dulu waktu sekolah, waktu masih sekolah, tentang pelajaran-pelajaran yang didapatkan di sekolah ya, tentang Pancasila, kewarganegaraan, dan juga tentang kesejarahan gitu ya. Bisa Anda bagikan di line telepon 638055 dan juga WhatsApp kami di 081 3901 5525. Ada Bu Agustin juga, selamat siang Mbak Citra, selamat tugas Surakarta siang ya. Saya nyimak aja acara Surakarta siang dengan nambah-nambah wawasan. Dan juga pendengar juga bisa berbagi wawasannya ya bersama kami di Jeda hari ini, jendela cerita Anda. Anda bisa mengutarakan pendapat Anda tentang hari Pancasila ini seperti apa, atau mungkin ada cerita-cerita lain yang bisa dibagikan hari ini, cerita-cerita inspiratif dan juga menarik ya, boleh banget di Jeda hari ini. Ada Mbak Felicia di Colomadu sih, Mbak Citra, yang gemes selalu kagum sama Mas Bima kalau on air. Apa yang disampaikan selalu ada value dan isinya. Ikut cerita aja ya Mbak, siang-siang temanya horor berbau sejarah. Waduh, ini apa ya? Yang suka cerita horor nih Mbak Felicia ya. Jadi waktu studi tour kuliah di tahun 2021, prodi saya itu mengunjungi salah satu gua bersejarah di Jawa. Awalnya sudah deg-degan karena konon gua tersebut terkenal angker, apalagi saya indigo. Setelah masuk sama rombongan ya, saya diajak teman saya buat foto-foto di ruang bawah tanah. Pas saya fotoin, teman saya tertangkap ada sosok makhluk gaib berwujud seperti tentara Jepang lagi menghadap ke belakang di ujung lorong. Saya udah kepalang panik nih sebenarnya, tapi teman saya itu masih pengen ngajak eksplor. Dan gak lama teman saya teriak-teriak sambil ninggalin saya sendiri. Saya yang masih deg-degan tiba-tiba dikagetkan suara hentakan kaki seperti orang berbaris dari belakang saya. Balik badan muncul sambil menatap saya, sambil memasang wajah marah. Akhirnya dosen saya datang dan sosok itu tiba-tiba hilang. Serem banget ya, apalagi ini di tempat-tempat bersejarah ya, yang konon katanya memang banyak hal-hal yang seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Felicia sudah menceritakan pengalaman horornya ya. Saya sapa dulu yang di WhatsApp, ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo, selamat siang Jeda.
1: Selamat siang, Pak Kris ya?
2: Betul.
1: Oke, selamat siang Pak Kris, apa kabar?
2: Kabar baik,
1: alhamdulillah.
2: Acara anyar panas.
1: Oke, baik. Gimana cerita hari ini Pak Kris? Ada hal yang
2: tadi
1: menarik?
2: Tadi tentang lahirnya Pancasila ya?
1: Iya, betul.
2: Oh, dulu waktu Mbak Citra masuk sekolah itu namanya apa? Bidang studinya?
1: Dulu udah PPKN sih Pak, Pendidikan Kewarganegaraan.
2: Mm-mm. Saya cerita dari kecilnya ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Dulu itu pelata pelajarnya namanya Civic, Mbak.
1: Civic?
2: Ya, setelah Civic, saya mungkin kelas 5 sudah diganti Pendidikan Pancasila.
1: Oke.
2: Okay. Ya, setelah lulus SD, diganti PMP.
1: Ya.
2: Yeah. Setelah PMP, jadi PPKN.
1: Iya, yeah, PPKN.
2: Ya, dulu itu memang pelajaran itu walaupun saya itu bisanya menghafalkan ya, Pak ya. Saya paling senang itu gitu pelajaran PMP. Ada ketergantungan sama IPS juga kan?
1: Oh, iya. Yeah.
2: Ya, itu kalau ilmu hafal menghafal insya Allah saya banyak hafalnya.
1: Okay,
2: jadi
1: baik.
2: Pelajaran tadi nilainya minimal ya 8, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kan tadi saya bilang hafalan kan, walaupun dibilang orang-orang teknis atau orang matematika itu pelajaran gampang itu hafalan, enggak apa-apa.
1: Yeah.
2: Itu misalkan saya bahasa Inggris dan matematika 5 itu malah sudah biasa ya, Mbak ya. Kalau 7 malah saya khawatir.
1: Malah khawatir ya.
2: Ya, khawatir kalau PMP itu 8 atau 8,5 itu sudah biasa.
1: Oke, okay, baik.
2: Termasuk UUD 45. Itu kan banyak pasal-pasalnya, Mbak. Banyak ayat, banyak pasal berapa, ayat berapa, alinnya berapa. Itu terus ada kesinambungannya juga ya sama ilmu pengetahuan sosial. Itu harus saling mengisi itu PMB itu.
1: Ya. Yeah.
2: Itu cerita saya dari SD, Mbak.
1: Oke, okay, baik.
2: Pertamanya pelajaran ilmu civic.
1: Civic.
2: Terus pendidikan Pancasila.
1: Pendidikan Pancasila.
2: Kemudian PMB. Sekarang PPKN ya.
1: PPKN, iya.
2: Oke. Okay. Gitu dulu Mbak cerita saya.
1: Oke, okay, baik
2: sekali.
1: Sama-sama Pak Kris. Dari Pak Kris di Tasikmadu ya. Perjalanannya ternyata panjang sekali ya. Dulu berubah-ubah juga namanya ya. Dari Civic, terus apa tadi ya, Pancasila, PMP. Kemudian sekarang jadi PPKN gitu ya. Tapi sama tentang kewarganegaraan dan juga Pancasila. Oke, okay. Untuk Anda yang mau gabung lagi boleh ya di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Hari ini kita spesial khusus untuk hari lahir Pancasila ya. Untuk Anda yang mau cerita-cerita dulu gimana sih perjalanan kita belajar di sekolah itu Pancasila itu seperti apa, kemudian menghafalnya seperti apa. Kalau dulu tuh saya bukan menghafal undang-undang semuanya gitu ya, butir-butir itu enggak. Cuman saya dulu kalau waktu sekolah itu disuruh ngafalinnya yang pembukaannya malahan. Yang biasanya dibacakan waktu upacara itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Karena memang kita sering mendengar juga ya di waktu upacara, jadi memang gampang hafalnya juga ya. Dan juga dulu waktu pelajaran PPKN juga ada yang menarik nih. Dulu saya tuh pernah diberi tugas itu untuk membuat video kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi yang uniknya ini lagu Indonesia Rayanya dinyanyikan 3 stansa. Biasanya kan kita menyanyikannya di acara-acara resmi gitu kan hanya satu stansa juga, satu stansa aja. Nah, waktu dikasih tugas dulu saya disuruh hafalkan kemudian dinyanyikan 3 stansa, jadi panjang banget. Nah, itu salah satu pengalaman saya yang menarik untuk diingat-ingat gitu ya. Jadi hafal deh. Tapi kalau sekarang suruh nyanyiin lagu Indonesia Raya 3 stansa, kayaknya udah hilang nih ingatannya. Oke, masih dibuka line teleponnya ya di 638055 dan juga WhatsApp di 081-3901-5525. Tentang cerita apapun juga boleh ya, kayak Mbak Felicia tadi cerita tentang horor gitu ya. Tapi masih ada sangkut pautnya nih tentang kewarganegaraan gitu ya. Study tour di tempat bersejarah gitu. Temanya horor gitu ya. Tapi memang di tempat-tempat kayak gitu kayaknya banyak juga ya yang kayak gitu ya, Mbak Felicia ya. Nih Mbak Felicia lagi nih, Mbak Citra pernah juga berkunjung di gua-gua bersejarah gak? Aku tebak Mbak Citra dulu waktu sekolah langganan ditunjuk guru buat jadi pengibar bendera. Iya, kalau dulu saya sih enggak pengibar bendera sih Mbak Felicia. Dulu saya seringnya malah jadi yaitu pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Makanya jadi cepat hafalnya juga waktu disuruh ngafalin gitu. Kalau Mbak Felicia nih dulu suka ditunjuk enggak sih waktu upacara, jadi petugas upacara gitu? Boleh ya diceritakan. Dan pendengar masih di jeda, masih ada waktu untuk Anda bergabung ya. Kita jeda dulu tapi ya, dengan lagu yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan bisa menghibur dan juga menemani Anda di siang hari ini. Ada Power Slave dulu malam ini.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Indonesia, negeri yang berdiri di atas panggung raksasa bumi. Tiga lempeng tektonik dunia saling bertemu di sini. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Mereka bergerak, saling menekan, saling bergeser, dan setiap kali energi dilepaskan, tanah kita bergetar. Itulah gempa. Di sepanjang Sumatera, Jawa hingga Nusa Tenggara, lempeng Indo-Australia terus menunjam ke bawah Eurasia. Proses ini menciptakan jalur subduksi paling aktif di dunia, pemicu gempa besar dan tsunami. Belum selesai di situ, Indonesia juga disilangi ratusan patahan aktif. Sesar Sumatera, Lembang, Palu, Karo, Sorong, semuanya bisa bergerak tiba-tiba. Dan lebih dari 120 gunung api aktif, getaran vulkanik pun menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah alasan mengapa Indonesia sering dilanda gempa, karena kita hidup di negeri yang dinamis, kuat, dan terus bergerak bersama alam.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
3: Kembali lagi di Jeda pendengar, jendela cerita Anda. Untuk Anda yang ingin gabung boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Halo, selamat siang Jeda.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Sampai buntut enak ya.
3: Halo.
4: Halo, Obama saya di sini.
3: Oke, Kapten Obama. Gimana kabarnya, Kapten?
4: Alhamdulillah sambil makan sop buntut.
3: Waduh, seger nih.
4: Iya.
3: Oke. Gimana ada yang ingin disampaikan, Kapten?
4: Ini pengalaman ya dari SD. Itu dulu civic memang betul. Warga negaraan.
3: Iya. Yeah.
4: Terus SMP pindah menjadi PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Sampai SMA. Terus ada penataran kan, SMP, SMA itu ada penataran.
3: Iya.
4: Sampai mahasiswa. Yang jadi geli itu salah satu. Sudah kita bertanya sama guru dari mahasiswa itu, saya dikatakan, wah minor toh, kamu kalau bertanya, lo kok masa demokrasi Pancasila kok nakal ngadali? Gimana ngadalinya? Coba lihat partai, dua partai, satu Golkar. Satu golongan, itu kan salah atau apa, Anggono? Masa ajaran Pancasila seperti itu? Coba dilihat penggalinya Bung Karno itu. Nggak ada ngajari itu, gitu. Nah, itu yang kedua. Pemilihan TNI Polri waktu itu ABRI ya. Tidak boleh ikut, tapi diberi oleh wakilnya 100 orang atau berapa itu. Kita hitung pakai matematika. Marah lagi dia gurunya. Dosen saya itu marah, kamu kok gitu loh, iya no, katanya perwakilan, bangsa Pancasila kok ngonong, ngadali, setiap kita beda dipikir oposisi nggak boleh, gitu kayak no. Terus lanjut, Pancasila dengan liberalisme, kan bagus liberalisme apa, kebebasan menentukan pendapat, justru orang-orang liberal itulah akhirnya mengeluarkan kesepakatan bersama, kelompok Islam, ikhlas melepaskan kata-kata, tujuh kata itu, menjalankan syarat Islam, ikhlas. Yang lain pun juga sepakat. Kenapa? Kok jadi sekarang dipelesetkan menjadi asas tunggal. Setelah gitu kan, marah lagi. Tapi lucunya, nah lucunya mbak, begitu pensiun, saya kan perbaikan nilai lagi. Tidak betul Obama hari. Yang benar seperti ini. Loh dulu kan saya ngomong seperti itu. Lah kan dulu saya masih pegawai negeri. Sekarang kan saya sudah pensiun. Oh, wedus ya aku ngono. Kan sama dosisnya, lo kok bicaranya kok belakang belakang apa aja dengan dia tuh. Dosen saya orang Malang tuh, nggak betul dong cara kerja seperti itu. Bapak harus ngomong yang benar itu benar, yang salah salah. Kalau cara seperti itu berarti apa bapak, kayak lagu dangdut, ada angin barat ikut ke barat, ada angin ini ikut ke timur. Masa Pancasila seperti itu nggak boleh dong aku no.
3: Oke.
4: Nah sekali lagi Pancasila tetap Pancasila, jangan diadu domba dengan kalau berbeda pendapat anti Pancasila terus ngonek gasing ora-ora kelar menurut aku no.
3: Yeah.
4: Itu saja. Jadi pengalaman waktu pelajaran Pancasila itu sampai sekarang kalau sama saya pribadi kalau beda pendapat nes-nesu gurune atau dosene. Terima kasih, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, terima kasih Kapten Obama ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung ya di Jeda hari ini. Luar biasa sekali ya pendapatnya, bermacam-macam tapi tetap mengacu pada Pancasila ya, tentunya sebagai identitas kita sebagai warga Indonesia gitu. Ada Bu Nurdin, usukan gabung lagi Mbak Citra. Dengar pas Mbak Felicia cerita, jadi keinget nih, dulu anak saya yang pertama pas SMP punya teman yang indigo juga. Ada dua anak, yang satu bisa bertahan sampai lulus, tapi yang satunya sepertinya terus pindah karena sering pingsan di sekolah. Salut buat Mbak Felicia yang diberi anugerah luar biasa ya, dan bisa bersahabat dengan keadaan seperti itu. Dan untuk lagu Indonesia Raya, kayaknya SMKN 9 masih pakai yang 3 stansa. Oh iya Kak Bu Nur ya, luar biasa sekali. Itu padahal 3 stansa panjang banget ya. Bahkan pas anak saya di sekolah di sana ya, dipakai buat upacara, hasilnya banyak yang pingsan. Iya, karena panjang sekali ya lagunya. Satu lagu aja sudah lumayan panjang gitu ya. Mbak Felicia lagi, saya mah tim langganan pingsan Mbak. Waduh duh. Tapi memang kok Mbak, di tempat-tempat bersejarah itu selain wisata sejarahnya, para pengunjung juga tertarik sama wisata horornya katanya. Ada ya wisata horor. Contohnya kalau saya pergi ke Semarang ya, pasti gak pernah absen buat ngunjungin Lawang Sewu. Pasti saya disuruh jadi tour guide-nya karena saking seringnya saya kesana. Sudah hafal pasti ya. Kebetulan juga ada teman noni-noni Belanda yang selalu melambaikan tangan sambil senyum kalau saya datang. Kok merinding ya, temennya Mbak Felicia ini agak berbeda kayaknya. Hai Mbak Citra, kalau kapan-kapan ke Semarang saya kenalin ke beliau. Aduh, saya jadi yang takut Mbak Felicia ya. Terima kasih sudah mau dikenalkan, tapi kayaknya enggak dulu deh. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung ya di Jeda hari ini. Luar biasa sekali, ramai sekali ya ternyata yang ingin berbagi ceritanya, kisahnya dulu waktu masih sekolah, macam-macam nama pelajarannya. Walaupun sama-sama mengajarkan tentang pendidikan Pancasila ya. Tadi sudah disebutkan ada civic, kemudian ada PMP, pendidikan moral Pancasila, kemudian menjadi PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan sekarang jadi masih ya pendidikan Pancasila juga dan kewarganegaraan. Oke, dan sedikit sejarah saya sampaikan sedikit saja ya, sejarah tentang lahirnya Pancasila ya. Dulu waktu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu menggelar sidang pertamanya di Gedung Cho Sang In, sekarang jadi Gedung Pancasila di Jakarta, untuk merumuskan dasar negara ya. Dan kemudian ada 3 tokoh utama dalam perumusan tersebut. Ada Mr. Muhammad Yamin ya, kemudian ada Profesor Dr. Mr. Supomo, dan juga ada Insinyur Soekarno. Dan kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 ini Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental gitu ya, memperkenalkan 5 prinsip dasar negara dengan nama Pancasila yang seperti sekarang ini. Kemudian tanggal 22 Juni 1945, kemudian gagasan ini dimatangkan lagi oleh Panitia 9 ya, menjadi Piagam Jakarta. Kemudian tanggal 18 Agustus 1945, kemudian rumusan final Pancasila kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk penetapan hari libur nasional ini pendengar melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 1 Juni ini resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional agar seluruh masyarakat Indonesia ini dapat merefleksikan ya nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Begitu sedikit sejarah singkatnya dari hari lahirnya Pancasila. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung ya di jeda hari ini melalui line telepon dan juga WhatsApp-nya. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang selalu menyimak kami dan juga selalu antusias untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya dan juga cerita-cerita Anda. Dan kita lanjutkan lagi jeda di lain kesempatan ya pendengar. Nah, jeda sampai di sini dulu. Anda bisa bergabung di jeda selanjutnya setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 11.30 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat ya dengan Warta Siang RRI Surakarta. Dan tentunya jangan kemana-mana, stay tune terus di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup ber-

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta, Senin 1 Juni 2026.
1: Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia.
2: Terjaring rahasia satu kali, itu diberikan nanti dibina di sini selama 6 bulan. Kemudian kalau dua kali kelipatannya, 1 tahun, dan seterusnya. Mereka diajarkan tentunya ya kondisi agama, diajarkan.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Pendengar, pengiriman hewan ternak dari Wonogiri keluar daerah selama musim Idul Adha 2026 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan adanya regulasi dalam antisipasi penyakit ternak yang menular. Kepala Dinas Pertanian Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, daerah yang berstatus bebas penyakit menular dapat mengirimkan ternaknya ke berbagai wilayah. Sebaliknya, daerah yang pernah terindikasi penyakit tertentu hanya diperbolehkan mengirim ternak ke daerah dengan status serupa. Wonogiri masih masuk kategori daerah terindikasi karena pernah ditemukan kasus antraks beberapa tahun lalu, meski saat ini tidak lagi ditemukan kasus penyakit tersebut. Kondisi itu membuat pengiriman ternak dari Wonogiri menjadi terbatas. Pada Idul Adha tahun ini, secara resmi Wonogiri hanya bisa mengirim ternak seperti ke Jakarta Selatan karena status sama-sama terindikasi. Kepala Dinas Pertanian Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan pada momentum Idul Adha tahun ini, pengiriman ke luar daerah hanya sekitar 580 ekor sapi dan 1.500 ekor kambing. Jumlah tersebut menurun cukup tajam dibandingkan periode Idul Adha 2025 yang mencapai 982 ekor sapi dan 2.700 ekor kambing. Pendengar, pemerintah Kota Surakarta menggelar upacara Hari Lahir Pancasila 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat.
3: Kita diingatkan kembali para pendiri bangsa kita memiliki Pancasila sebagai...
4: Pemerintah Kota Surakarta menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Balai Kota Surakarta. Upacara tersebut diikuti jajaran TNI, Polri, ASN, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Inspektur Upacara Dandim 0735, Letkol Infantri Arif Handoko Usman, membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia. Ia menyampaikan tema Hari Lahir Pancasila tahun 2026, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya penting untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga relevan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ia menjelaskan, Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa dapat dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Menurutnya, Pancasila menjadi jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global.
1: Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
4: Dalam amanat tersebut, generasi muda juga diajak menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemerintah pusat maupun daerah diminta untuk memastikan setiap kebijakan publik berpihak pada keadilan sosial dan kepentingan masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan

0: Kota Surakarta akan terus mendorong penguatan nilai kebangsaan melalui berbagai program pendidikan dan pembinaan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga semangat persatuan sekaligus memperkuat karakter generasi muda. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
1: Pasca Hari Raya Kurban, harga sapi potong masih cukup tinggi. Menurut salah satu pedagang sapi di Boyolali, Juni, hal ini dipengaruhi oleh jumlah sapi potong di pasaran yang sangat berkurang.
2: Yang harga tinggi itu, yang melambung tinggi itu, yang untuk sapi dipotong itu.
3: Pasca Hari Raya Kurban, harga sapi potong masih cukup tinggi. Menurut salah satu pedagang sapi, Pak Juni, hal ini dipengaruhi oleh jumlah sapi potong di pasaran yang sangat berkurang, seperti dituturkan saat dikonfirmasi RRI.
2: Yang harga tinggi itu, yang melambung tinggi itu, yang untuk sapi dipotong itu terlalu tinggi karena nggak ada barangnya lah.
3: Pihaknya menyadari kondisi saat seperti saat ini, namun pada saatnya nanti akan kembali normal.
2: Untuk seperti sisa-sisa kurban, harga kurban ya udah turun gitu. Tergantung pembeli nih. Nah sekarang ya agak-agak turun, nggak kayak kemarin gitu.
3: Juni menambahkan harga akan kembali normal saat jumlah sapi potong kembali banyak. RRI Surakarta, Amas Kwisno melaporkan.
1: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, sebagai tindak lanjut langkah penanganan tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP melakukan operasi tangkap tangan 5 orang wanita tuna susila di area Kestalan dan Terminal Tirtonadi yang sedang menunggu pelanggan.
4: Sebenarnya di tracking, kira-kira kalau memang itu HIV, berarti ada penanganan khusus.
5: Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2025, Kota Surakarta menduduki peringkat kedua di Jawa Tengah dalam kasus HIV/AIDS di bawah Kota Semarang. Surakarta menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus 412. Menindaklanjuti data tersebut, pemerintah Kota Surakarta menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan. Salah satunya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dengan membagi dua tim untuk pemantauan lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat mangkal wanita tuna susila di area Kestalan dan Terminal Tirtonadi. Akhirnya petugas berhasil mengamankan 5 orang perempuan yang sedang menunggu pelanggan untuk kemudian dibawa ke Panti Wanodyatama. Kepala Satpol PP Didik Anggono saat ditemui membenarkan penangkapan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut penanganan tingginya kasus HIV/AIDS.
4: Manakala baru terjaring razia satu kali, itu diberikan nanti dibina di sini selama 6 bulan. Kemudian kalau dua kali kelipatannya, 1 tahun, dan seterusnya. Mereka diajarkan tentunya ya dari sisi agama diajarkan, kemudian dari sisi keahlian. Harapannya adalah bisa jadi kembali ke masyarakat secara normal. Karena ini tidak terdetek ya, jadi orang tidak tahu asalnya dari mana, kondisi kesehatan seperti apa, kemudian mereka mungkin saja orang ini nggak tahu dia itu HIV. Nah di sini nanti juga terkait dengan trackingnya. Tadi kita diskusi dengan teman-teman Dinsos, ini di tracking kira-kira kalau memang itu HIV, berarti ada penanganan khusus.
5: Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Respati Ardi juga menegaskan penanganan HIV/AIDS menjadi perhatian serius pemerintah daerah menyusul data BPS tahun 2025 tersebut. Kedepan dikatakan Respati juga bahwa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan terus diperkuat, terutama bagi kalangan remaja dan generasi muda.
6: Ini menjadi keseriusan bagi kami, komitmen terhadap pemberantasan AIDS akan kita selesaikan, kita sosialisasikan ke masyarakat dan lebih kita perhatikan terkait pekat atau penyakit masyarakat. Kita akan edukasi secara terus-menerus di pendidikan formal maupun non-formal, dan nanti untuk Komisi Penanggulangan AIDS akan kita turunkan ke masyarakat supaya masyarakat mengetahui bahayanya AIDS dan mengurangi pergaulan bebas, dan langkah preventif Kota Surakarta akan kita tempuh.
5: Sementara itu, Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surakarta mengatakan dengan tingginya angka kasus menandakan proses deteksi dan pendataan berjalan dengan baik. Hal tersebut lantaran masih banyak pasien yang enggan terbuka atau sering berpindah tempat sehingga menyulitkan proses pendampingan dan pengobatan. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
1: Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dosen dan Kaprodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret

0: Dr. Ayub Tori Satrio Kusumo dalam dialog di RRI tadi pagi mengatakan Pancasila bukan sekedar dasar negara tapi juga pedoman moral yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman.
1: Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini hadir di tengah berbagai tantangan zaman. Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat membuka ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun di sisi lain juga memunculkan ancaman berupa polarisasi, ujaran kebencian, hingga menurunnya sikap saling menghormati. Menurut dosen dan Kepala Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Dr. Ayub Tori Satrio Kusumo dalam dialog opsi siang tadi pagi, menilai Pancasila masih sangat relevan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila mampu menjadi filter dalam menyikapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas kebangsaan. Ia menjelaskan kemajuan teknologi dan globalisasi tidak perlu ditolak, namun masyarakat harus mampu memilah informasi, perilaku, maupun budaya yang masuk agar tetap selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.
2: Pandangan hidup sebagai dasar dalam perperilaku kita, menurut saya masih relevan. Jadi bahasa di dalam Pancasila itu kan sangat indah sekali ya, kalau kita amatilah. Bagi saya, kalau kita lihat Pancasila itu sebagai sebuah rangkaian puisi, misalkan saja ya, itu sangat indah, ketuhanan yang Maha Esa, bagus nih. Jadi tidak menunjukkan atau tidak menonjolkan salah satu agama-agama yang ada di Indonesia, tetapi merangkul semua. Yang penting kita harus yakin dan percaya adanya ketuhanan, adanya ajaran Tuhan, kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya, dengan maraknya globalisasi, ya, jangankan teman-teman di luar ya, anak saya aja sering sekali main HP begitu. Tetapi saya memfilter, istri saya memfilter mana yang boleh dilihat, mana yang boleh diakses, dan mana yang tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai ketuhanan. Ingat, mendidik anak.
1: Perbedaan pendapat yang semakin sering muncul terutama dalam momentum politik juga dinilai sebagai tantangan tersendiri. Meski demikian, perbedaan bukanlah ancaman selama masyarakat tetap menjunjung tinggi persatuan Indonesia dan tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai alasan untuk merendahkan pilihan lain. Ditambahkan Ayub, demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk memiliki pandangan berbeda. Namun kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap sesama. Kritik diperbolehkan, namun tidak boleh berubah menjadi hinaan maupun ujaran yang memecah belah persatuan.
2: Kalau persatuan Indonesia itu sudah terjalin, apapun masalahnya, apapun keinginannya pasti akan dapat diambil secara musyawarah, mufakat, kan gitu. Ketika sudah diambil secara musyawarah dan mufakat, insya Allah keadilan akan tercapai bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita, saya nih Pak Ayu, itu sudah betul-betul mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mengamalkan sila-sila Pancasila? Ini pertanyaan sederhana juga. Jadi kita harus memulai dari pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kalau tadi pertanyaannya 81 tahun yang lalu, pertanyaannya Dr. Rajiman Wardiyodiningrat kan, apa dasar negara kita? Tapi pertanyaan kita adalah, apakah kita sudah betul-betul melaksanakan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Gampangnya saja lah, kita bisa nggak menjaga lisan kita, kan gitu kan? Bisa nggak kita menjaga lisan kita? Apakah kita tidak menyakiti orang lain?
1: Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa implementasi Pancasila tidak selalu diwujudkan melalui hal-hal besar. Nilai-nilai Pancasila dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyapa tetangga, membantu sesama, menjaga lisan, menghormati perbedaan, hingga menghidupkan kembali semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
0: Pendengar, pasca Hari Raya Idul Adha, komoditas cabai di pasar tradisional di kota Solo berangsur turun harga. Pantauan RRI hari ini di Pasar Legi Solo, penurunan itu berkisar hingga Rp20.000 per kilogram.
3: Idul Adha ini kos seret harga Rp85.000, sekarang Rp60.000.
4: Setelah dalam pekan terakhir ini komoditas cabai di pasar tradisional di Kota Solo melambung, kini pasca hari raya Idul Kurban berangsur turun. Pantauan RRI penurunan harga cabai rawit merah, merah besar atau teropong, cabai keriting atau tampar. Untuk cabai rawit merah hari ini Rp65.000 dari harga Rp85.000, cabai tampar atau keriting dari harga Rp65.000 sekarang Rp45.000, dan cabai merah besar atau teropong Rp65.000 kini menjadi Rp50.000 setiap kilogram. Cabai putih Rp30.000 dari harga Rp50.000 per kilogram. Pedagang cabai di Pasar Legi Solo Miarsih menjelaskan, penurunan harga salah satu bumbu dapur itu terjadi mulai kemarin, padahal sepekan lalu melambung hingga tembus angka Rp85.000 per kilogram. Dikatakan penurunan harga komoditas cabai disebabkan permintaan dari masyarakat pasca Idul Adha sudah berkurang.
3: Semua turun, Bun. Habis Idul Adha ini sebabnya turun, mungkin ya pas pabrik-pabrik itu sudah enggak nyetok, sudah enggak petik lagi, Bun.
4: Sedang komoditas cabai yang stabil pada cabai botol atau lalapan Rp40.000 dan cabai jenis hijau besar Rp30.000 per kilogram. Dia juga menambahkan, saat ini pasokan cabai dari daerah penghasil lancar. Sementara pedagang komoditas bumbu di Pasar Legi, Mariani, menuturkan harga komoditas bawang merah dan bawang putih stabil. Untuk bawang merah Rp50.000 dan bawang putih Rp27.000 per kilogram. Lanjut Mariani, selain komoditas cabai, kenaikan harga terjadi pada komoditas lainnya seperti merica dari harga Rp150.000 menjadi Rp140.000 setiap kilogram. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Solo terus mematangkan persiapan menyambut kedatangan jemaah haji. Kepada RRI, Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan persiapan diawali dengan pengukuhan petugas PPIH, masa pemulangan dan penataan gedung Musdalifah sebagai lokasi transit jemaah haji.
5: Diawali dengan pengukuhan tenaga pendukung Embarkasi Solo.
6: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengukuhkan para petugas PPIH Embarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan melayani para tamu Allah yang sudah sampai di tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Embarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan, persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal, otoritas penerbangan pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Selain pemeriksaan dokumen, PPIH Embarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi.
5: Untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo, akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
6: Sementara itu, Ketua PPH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing.
7: Dan nanti insya Allah akan kita jemput dari bandara, kemudian nanti masuk asrama, nanti akan disambut oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, kemudian kita serahkan petugas daerah, langsung jemaah bisa pulang ke daerah masing-masing.
6: Adapun melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Surakarta menggelar upacara Hari Lahir Pancasila 2026 dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebagai tindak lanjut langkah penanganan tingginya kasus HIV/AIDS Kota Surakarta, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP melakukan operasi tangkap tangan 5 orang wanita tunasusila di area Kestalan dan Terminal Tirtonadi. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan saatnya kita masuk ke jam santai. Nah, tapi sebelum itu pendengar, kami ajak Anda untuk update informasi terlebih dahulu ya. Selama libur panjang objek wisata Kali Talang, Balai Rantai Klaten ini diserbu pengunjung. Pengunjung di hari Minggu kemarin tercatat lebih dari 1.500 orang. Dan seperti apa situasi terkini disampaikan langsung oleh Adam Sutanto. Adam, silakan.
1: Hey, kami sampaikan pendengar bahwa libur panjang ini benar-benar banyak dinikmati oleh masyarakat untuk berkunjung di sejumlah objek wisata di Klaten. Klaten sendiri dikenal cukup banyak objek wisata baik air maupun alam. Dan salah satunya yang menjadi tren kunjungan wisata cukup banyak wisata alam yakni di wisata Kali Talang yang berada di kawasan lereng Merapi masuk wilayah Desa Balai Rantai Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Jumlah pengunjung terus meningkat selama libur panjang kemarin dan data pada hari Minggu kemarin ini lebih dari 1.500 orang dan untuk hari ini diperkirakan juga lebih dari 1.000 orang karena sejak pagi tadi para pengunjung yang notabene adalah remaja ini terus berdatangan untuk menikmati keindahan Gunung Merapi ataupun Kawah Merapi dan ini juga dibenarkan oleh perangkat Desa Balai Rantai dan pengelola objek wisata Kali Talang Cainu kepada RRI yang mengatakan bahwa sejak libur panjang ini kawasan tersebut ramai. Mereka ingin menikmati selain keindahan alam di kawasan Balai Rantai ataupun Kali Talang, tetapi juga banyak dari mereka yang berolahraga dengan trekking yang memang cukup menantang.
2: Kondisi wisata Kali Talang, kunjungan wisata Kali Talang di libur panjang di akhir bulan ini jumlah kunjungannya cukup baik dan meningkat. Di hari kemarin, hari Minggu, jumlah pengunjungnya mencapai 1.550 kalau tidak salah kemarin. Kemudian hari ini sampai pagi ini pengunjung masih terus berdatangan, masih pada naik, dan juga sudah ada yang turun, yang datang di pagi hari tadi sekitar jam 5, hari ini sudah pada turun. Tapi kemungkinan di hari ini saya perkirakan nanti jumlah pengunjungnya tetap di atas 1.000 orang.
1: Ada yang berbeda di kawasan objek wisata Kali Talang saat ini, dan saat akan menuju masuk ke kawasan objek wisata saat ini sudah terdapat gapura besar yang sebagai penanda masuk kawasan objek wisata Kali Talang yang memang ini sudah terjadi dibuat dalam beberapa hari terakhir. Dengan adanya gapura ini sedikit banyak akan lebih mengenal tentang Kali Talang. Demikian Citra Adam Santo melaporkan.
0: Baik, terima kasih Adam atas laporan langsungnya ya dari Klaten. Dan pendengar tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
4: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
3: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
4: Ih, beda. Jadi BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
3: Kapan tuh sensus ekonominya?
4: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
3: Terus kita harus ngapain dong?
4: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
3: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
4: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
3: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Indonesia.
5: Jam Santai.

0: Kembali lagi di Jam Santai Pendengar. Untuk Anda yang ingin gabung, boleh ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Ngomong-ngomong soal jam nih, di rumah Anda ada jam dinding yang aktif itu berapa? Mungkin bisa disebutkan ya. Mungkin ada yang di ruang tamu, atau di dapur, atau mungkin di kamar gitu. Oke, saya sapa dulu yang di WhatsApp ya. Halo, selamat siang, Jam Santai.
1: Selamat siang, Mbak Citra.
0: Halo, selamat siang, Bu Elisa. Apa kabar?
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Pajang, Bu Elisa?
1: Wah, ini panas.
0: Wah, panas sekali ini ya.
1: Udah ketiga ya.
0: Udah kemarau.
1: Ketiga itu apa?
0: Ketiga itu kemarau. Iya.
1: Ini sudah beberapa hari nggak hujan.
0: Kayaknya udah hampir seminggu ya Bu Elisa nggak hujan. Oke, tema hari ini Bu Elisa tentang jam dinding yang ada di rumah Bu Elisa, berapa nih yang aktif?
1: Tiga.
0: Di mana aja tuh?
1: Di ruang tamu, ruang makan, terus dapur.
0: Oh, oke. Okay. Di kamar nggak ada berarti Bu Elisa?
1: Nggak ada. Pakai HP aja.
0: Oh, pakai HP aja. Nggak pakai jam yang bunyi kering gitu nggak?
1: Nggak.
0: Apa itu namanya? Jam beker
1: alarm.
0: Ya? Jam beker.
1: Oh, jam beker.
0: Nggak. Oke. Okay. Lagunya apa Bu Elisa?
1: Lagunya Demi Cinta.
0: Demi Cinta?
1: Dari
0: Kris Patih, bukan? Oke,
1: okay. Ya, ya.
0: Mau kirim-kirim dulu, monggo.
1: Pak Tri udah keluar toh?
0: Belum, ini Bu Elisa yang pertama nih keluar.
1: Oh iya, ya.
0: Mumpung yang pertama nih.
1: Buat Bu Yuni, terus Bu Wikati, Mbak Oma, Pak Benny, Pak Kris, terus Papi Rudi, Kak Puja, terus ada Pak Prapto, terus Anu Mas siapa? Mas Faiz, Mas Bima, Cik Bingling, terus Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Mudista,
0: baik.
1: Bu Endang tiga-tiganya, terus itu ada Mbak Siti di Siti Aisyah di Kalimantan Barat, dengan Mas Jokonya.
0: Oke, baik.
1: Terus ada Kak Puja di Papua.
0: Baik.
1: Terus
0: sudah.
1: Ada
0: lagi
1: Mbok Dah di Pasar Legi.
0: Baik.
1: Terus Mbak Bu Endang tiga-tiganya.
0: Oke.
1: Bu Ginem. Semuanya.
0: Oke, semuanya.
1: Mbak Citra. Wah. Ayo muncul.
0: Oke.
1: Ya, Mbak Citra siap-siap dulu ya.
0: Baik.
1: Buat Mbak Citra, menciang, metugas. Lagunya tak tunggu ya.
0: Oke, baik.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Bu Elisa di Pajang ya, sudah mengabsen pertama ya. Oke, kita geser ke line telepon ya. Halo, selamat siang, Jam Santai.
2: Selamat siang, Jam Santai.
0: Selamat siang. Akhirnya keluar juga.
2: Aku muncul dari sembunyi. Karena libur kak, jadi gue tidur
0: sampai puas ya, tidur terus sampai capek,
2: ngantuk tidur
0: oke, okay. Kak Citra, ini temanya hari ini tentang jam dinding. Di rumah Kak Citra ada berapa sih jam dinding
2: ada
0: yang aktif?
2: Ada berapa ya, di dapur ada, ruang tamu ada, kamar ada, atas ada. Ada 4 kali mbak.
0: 4? Oke.
2: Ya.
0: Mau salam-salam dulu apa mau request lagu dulu?
2: Request dulu aja deh, okay. Kak, kok lupa aku.
0: Apa?
2: Lagunya tuh BCL ya, Kak?
0: BCL, yang apa?
2: Yang wanita paling bahagia itu loh, Kak. Judulnya apa ya?
0: Wanita?
2: Paling berbahagia.
0: Wanita yang paling berbahagia. Oke, okay, nanti tak cari dulu liriknya deh.
2: Tapi judulnya aku lupa.
0: Oke, okay, mau salam
2: ya, Kak ya. Iya. Yang pertama buat kakak yang cantik,
0: iya.
2: Sampai sehat, sampai semangat, sukses, bahagia, dan lancar kerjanya, lancar rezekinya.
0: Amin.
2: Lancar cuacanya banyak ya, Kak ya.
0: Amin.
2: Pokoknya kalau cuacanya banyak tuh mau kemana aja bebas.
0: Iya. Oke.
2: Iya, Kak. Aku tadi ada Bunda Elisa. Makasih Bunda muah-muah. Bunda Elisa nomor 1 ya?
0: Iya.
2: Selamat siang, Bunda. Masa apa hari ini? Aku Citra mau ke sana. Mau main tempat Bunda.
0: Mau main ya, oke. Okay.
2: Ada Bunda Kuendang yang di Sukarjo. Bunda, tak tunggu masuknya. Muah-muah. Ada Bunda Endang yang ada di Cemani, Bunda Napasar Legi, Kak Rere, ada Bunda Rere, Kak Lingling, ada Om Benny dan Tante, Papi Rudi dan Mami, ada Bunda Yuni, ada Bunda Modista, ada Bunda Mentik, ada Bunda Tanti, ada Kak Bima, tak tunggu masuknya, Kak. Kamu kemana sih? Kok nggak dengar suaranya? Ada Kak Adrian. Ada Pak Muladi. Ada Pak Kris. Ada Pak Tri. Dan buat semuanya tak terkecuali ya, Kak, ya.
0: Oke, siap.
2: Thank you, Kak. Pulang hati-hati ya, Kak, ya. Thank you atas semuanya. Tak tunggu lagunya ya, Kak.
0: Iya, sama-sama.
2: Oh, ini ada Kak Puja dan Kak Siti Aisyah.
0: Oke, baik.
2: Thank you, Kak. Dadah. Muah-muah.
0: Muah-muah dari Kak Citra, ya. Oke, satu penelpon lagi kita geser ke WhatsApp, ya. Halo, selamat siang, jam santai.
3: Selamat siang, jam santai, Mbak Citra.
0: Selamat siang, Bu Endang. Apa kabar?
3: Baik, Mbak Citra baik, sehat.
0: Alhamdulillah, baik juga. Cuaca semangat di Sukoharjo gimana nih? Panas juga kah?
3: Panas.
0: Panas, jemuran semuanya. Oke, Bu Endang, hari ini kita ngomongin soal jam dinding nih. Kalau di rumah Bu Endang, ada berapa sih jam dinding yang masih dipakai sampai
3: yang
0: sekarang?
3: Nempel.
0: Yang nempel?
3: Dua, Mbak.
0: Dua, di mana aja
3: satu
0: itu?
3: Satu di kamar tidur, yang satu di ruang tengah.
0: Udah gitu. Itu aja, oke, okay.
3: Di dapur ada, begitu mati udah males masak.
0: Oke, okay. Minta lagu apa nih, Bu Endang?
3: Lagunya dari Titi DJ.
0: Titi DJ.
3: Jangan berhenti mencintaiku ya, Mbak.
0: Jangan berhenti mencintaiku. Oke, okay, selalu. Kirim-kirim dulu, monggo.
3: Halo, Mbak Citra, muah-muah aku keluar loh ini. Makasih ya. Duluan menyapa aku. Sehat ya, Mbak Citra ya.
0: Amin.
3: Citra dua-duanya sehat.
0: Iya. Iya, iya.
3: Ini ya Mbak Citra sehat.
0: Iya, kembaran kok.
3: Kembaran ini Mbak Citra. Terus untuk Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Kinem, Mbak Tarmi, Pak Des, Mas Andi, Pak Es, Mas Bima, Pak Sardi Lukis, Bu Mentik, Bu Agustin, terus Pak, siapa itu? Pak Tri, lupa. Pak Tri, Bu Wikati, dan semuanya saja nih, Mbak.
0: Oke, okay, ya. Baik.
3: Nanti gandul Pak Tri, apa gandul tadi Bu Elisa sama Citra, sudah banyak juga loh Citra yang kamu sebutkan. Oke, okay, Mbak Citra.
0: Iya, terima kasih.
3: Semangat tugas nih. Sehat selalu, kondur hati-hati nanti ya.
0: Amin, baik. Terima kasih, Bu Endang.
3: Ya, sama-sama.
0: Selamat siang.
3: Siang.
0: Oke, dari Bu Endah di Sukoharjo. Saya bacakan dulu yang sudah masuk di WhatsApp chat ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, jam santai antri lagu Fatin dengan Jingga. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Dan salamnya buat yang tugas Mbak Citra, sehat semangat bahagia selalu Mbak tugas. Sukses lancar dimudahkan tugasnya, amin amin. Saya temani sambil nyimak lagu-lagu di jam santai sampai selesai ya. Nuwun Mbak Citra, sami-sami. Ada Pak Sardi di Bekonang, jam santai minta lagu Kangen Band yang judulnya Pujaan Hati. Salamnya untuk Pak Muladi, Pak Beni, Bu Elisa, Pak Tri, Bu Agustin, Bu Ragil, Bu Endang Sukarjo, dan lain-lain. Buat Mbak Citra metugas, tetap semangat dan happy, fresh selalu, amin. Ada Umi Karim di Solo Baru ya. Siang jam santuy, siang Mbak Citra, request lagu Jerat-Jerat Cinta dari Trio Libels. Salam buat Mbak Rere, Mbak Cindy, Bu Tanti, Bu Temu, Pak Tri, Pak Muladi, dan semua monitor tanpa kecuali ya. Buat Mbak Citra sehat selalu, tetap semangat ya. Thank you. Terima kasih juga Umi Karim di Solo Baru. Ada Bu Eni di Delanggu nih, ngirimin foto jam dindingnya. Ini kayaknya antik sekali ya modelnya. Ada kayak rumah-rumahan gitu. Jam santai Mbak Citra, Bu Eni ada dua nih, di kamar sama di ruang tamu. Salam untuk semua saja ya, sehat selalu. Nyuwun lagu dari Krisya. Terima kasih Mbak Citra, sama-sama. Ada Mas Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai request lagu Sekalimat Doa dari Power Metal. Salam sehat untuk semuanya saja. Terima kasih, sama-sama. Oke, sudah banyak lagu yang sudah diantrikan gitu ya. Saya putarkan dulu lagu yang sudah masuk. Dan tentunya nanti kita akan sambung lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya. Tetap bersama kami di Jam Santai.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi foto yang diklaim memperlihatkan seorang petani sawit tewas tertimpa pohon. Unggahan tersebut disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon, namun tidak mencantumkan lokasi maupun waktu kejadian secara jelas. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil verifikasi menunjukkan foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon. Foto tersebut berasal dari kejadian di Davao Occidental, Filipina pada 17 Juli 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Peristiwa itu juga menyebabkan bayi dalam kandungannya dan anjing peliharaannya meninggal dunia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam Santai.

0: Kembali lagi di jam santai ya pendengar, Anda masih bisa bergabung di line telepon 638055 dan WhatsApp 081-3900-15525. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Jam santai, selamat siang Mbak Citra, nyambung nih.
0: Iya nyambung. Selamat siang Mas Andi.
1: Iya, gimana cuaca, masih panas atau udah semeriwing?
0: Cuaca masih panas terus di sini, Mas Andi.
1: Luar biasa.
0: Di Batu

0: gini mah gimana?
1: Dibaca masih mendung apa mendung tapi panas, lucu ya.
0: Gimana itu mendung tapi panas?
1: Iya entar lah, nanti Mas Andi foto takutnya nanti mataharinya malu.
0: Oh.
1: Iya.
0: Ya, oke. Okay.
1: Mbak Citra sehat ya. Temanya apa Mbak Citra?
0: Temanya tentang jam dinding Mas Andi. Di rumah jam dindingnya ada berapa sih?
1: Enggak banyak, cuma satu itu pun dipakai di kalung.
0: Oh. Kalungan kok jam dinding.
1: Iya, cuma satu aja. Pakai sekarang kan udah ini, udah pakai apa handphone. Kadang Mas Andi pun sering jalan, sering ke rumah Mbak Citra, sering ke rumah Mbak Nana. Jadi harus jadi kalau dibawa-bawa ribet kan jam dinding.
0: Betul. Iya. Berarti cuma ada satu kan, aja nih.
1: Iya, ada satu aja.
0: Lagunya?
1: Si lima, pengennya si lima, tapi itu dia membaca aja Mas Andi susah.
0: Membaca apa nih? Lagunya apa Mas Andi?
1: Kasih project pop yang agak sedih kali ya.
0: Agak sedih? Waduh.
1: Project pop yang Kubukan Superstar aja lah.
0: Kubukan Superstar, oke.
1: Iya. Kalau aku superstar mungkin enggak gabung telepon, langsung datang ke studio.
0: Iya, jadi narasumber ya Mas Andi.
1: Bukan lagi, narsum. Iya, okay. Bapak Citra, semoga sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar, kata barokah.
0: Amin.
1: Iya, pokoknya Mas Andi enggak bosan-bosan doa itulah.
0: Iya.
1: Soalnya memang kalau udah sehat, rezekinya lancar kan insya Allah masuk surga.
0: Amin, amin, amin.
1: Iya, terus salam juga buat. Tadi Bapak Tri udah masuk ya?
0: Belum, Pak Tri belum masuk yang, nih.
1: Oh, tadi yang jeda ya Bapak Tri ya.
0: Iya, betul.
1: Yang curhat katanya gentengnya di atas pintunya. Pintunya di depan bukan di belakang.
0: Iya, pintu di depan dong Mas.
1: Iya kan, bener kan. Salam buat Bu Ginem. Bu Ginem dereng melepet gak?
0: Dereng.
1: Iya, biasanya Bu Ginem itu penelpon pertama biasanya kan. Iya. Alias terakhir dia. Buat Mbak Rere, buat Ling-Ling, masuk Ling. Ini dari Mbak Citra Ling. Kemarin ada yang nanya loh, Ling-Ling itu dari mana? Oh, sama siapa? Mama Mbak Ria. Jadi Mbak Ria bilang kalau nggak salah sih dari nama Ling-Ling itu Cina, tapi bukan, dia Jepang.
0: Jepang.
1: Ling-Ling Jepang. Jepang sebelahnya Klaten.
0: Beda lagi itu Mas Andi.
1: Beda lagi. Bapak Kris. Oh Pak Kris, udah masuk Pak Kris?
0: Belum.
1: Ini miss call nih dia nih. Pak Kris kan nggak boleh dengar Mas Andi ini cuap-cuap sama Mbak Citra, langsung miss call dia.
0: Oh.
1: Iya, entah kayaknya cemburu dia.
0: Aduh.
1: Kalau cemburu jangan Mbak Citra lah. Cemburu sama Bu itu, Mbak Tarmi. Biar digigit sama Mbak Tarmi.
0: Waduh, serem juga ya.
1: Terus buat apa Pak Benny, Papi Paidi, Papi Rudi, Bu Endang udah masuk?
0: Bu Endang di Sukoharjo sudah masuk.
1: Oh, yang satunya lagi belum ya?
0: Belum.
1: Yang satunya lagi job-job sama Mas Yogi. Iya, kalau Mas Yogi masuk, Bu Endang pasti nomor satu dia.
0: Penggemarnya ya?
1: Oh, bukan lagi. Terus salam buat apa nama? Bu Elisa, Bu Modesta, Umi Karim. Udah lama gak dengar suaranya nih Umi ya. Apa masih di Mekah ya?
0: Lagi sibuk kan Umi. Kayaknya ya.
1: Iya, kalau Umi kan biasa di Mekah.
0: Lagi
1: kalau
0: haji Citra kan.
1: Kalau Citra kan biasanya di angkringan.
0: Oh.
1: Iya, salam buat semuanya lah ya.
0: Iya.
1: Nanti dilanjutin lagi sama siapa namanya? Ya, Pak Muladi ya.
0: Oke,
1: yang
0: baik.
1: Di Jogja. Iya, itu aja. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya dari Mas Andi. Kita geser ke WhatsApp ya, pendengar ada yang mau gabung nih di WhatsApp. Aduh, ini mouse saya kok jauh sekali ya. Oke, saya sapa dulu. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Halo, selamat siang Mbak Citra.
0: Halo, selamat siang Pak Muladi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah, cuaca di Bantul gimana Pak Muladi?
2: Cuaca ini panas sekali.
0: Panas sekali, sama ya di sini juga panas sekali.
2: Iya, ini seharian tapi panas ini.
0: Oke, Pak Muladi, tema hari ini tentang jam dinding. Di rumah ada berapa jam dinding?
2: Iya. Di rumah itu ada berapa itu ya? 1, 2, 3, 4 ya.
0: 4, oke.
2: 4 di dapur, ada di ruang tamu, di kamar. Di kamar itu ada ya, 2 ya.
0: Oke.
2: Semua 4 ya.
0: Oh, totalnya jadi 4 ya. Oke, baik. Kita kirim-kirim salam dulu Pak Muladi. Lagunya kayaknya sudah.
2: Lagunya masih bisa enggak?
0: Lagunya sudah full nih kayaknya.
2: Oh, sudah full.
0: Iya, kirim-kirim aja
2: ya,
0: monggo.
2: Ikut aja. Lagunya okay. Ya. Salam-salam aja ini ya. Yang barusan ada Mas Andi ya.
0: Iya.
2: Ya, selamat siang ada Mas Andrian juga, Mas Aditya, Mas Bima ya, Bu Agustin, Bu Anggun, Bu Elisa, Bu Endang juga, Bu Menti, Bu Yuni, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Ardhani, Bu Yuni, Bu Nini, Bu Temu, Bu Rakil, Bu Menti juga, Bu Cindy, Mbak Tarmi, Bu Umi Karim ya, Bu Isma, Bu Yatmi, Bu Wigati, Bu Rere, Bu Lastri, ada Bu Tanti juga. Ada Mbak, siapa itu? Siti Aisyah ya di Kalbar itu ya. Ada Pak Gatot juga itu di Kalbar ya. Ada Pak Benny, Pak Chris, Pak Paiti ya, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Karim, Pak Gatot itu, Pak Tri di Boyolali, Yasem Gede, dan semuanya saja.
0: Baik.
2: Ya, untuk Mbak Citra, selamat siang, jam santai.
0: Selamat siang
2: semoga
0: juga.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Pak Muladi. Selamat siang juga dari Bantul ya. Oke, saya bacakan dulu yang sudah masuk WhatsApp-nya. Ada Pak Sony di Punggawan. Jam santai, selamat siang Mbak Citra. Kalau di rumah saya, jam dinding itu ada 3. Di ruang tamu 2, di kamar ada 1. Minta lagunya Ari Lasso, Malaikat Itu Nyata. Oke, baik. Ada Mbok Nah di Pasar Legi juga. Jam santai, siang Mbak Citra. Sehat selalu ya, tetap menjaga pola makan dan imun. Tolong diputerin lagu Senyuman dari Yukem atau Selamat Jalan Kekasih dari Rita Effendi. Salam sehat untuk Mbak Rian Dani, Mbak Nana Hardan, Mbak Tanti, Bu Ragil, Bu Dini, Bu Hajasri, Bu Endang Cemani, Papi Rudi, Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mbak Citra Mongah-Monga, dan semua all crew yang terkasih ya. Salam kenal untuk Bu Elisa. Makasih sapaannya, Nje. Terima kasih. Kalau di jam di rumah, jam dinding ada 4, Mbak. Ruang tamu, ruang tidur, ruang tengah, dan dapur. Oke, baik. Terima kasih, Mbok Nah ya. Ada juga Umi Aziz ya. Umi Aziz di Karanganyar. Selamat siang Mbak Citra ya. Di rumah kami ada 5 unit jam dinding nih. Di ruang dapur, ruang tengah, ruang tamu, dan di kamar-kamar. Minta lagunya Iwan Fals, Kemesraan. Uenak men Mbak Citra, ngantuk tidur, ngantuk tidur. Saya ngantuk belum sempat tidur. Bekerja pengabdian kepada keluarga yang tidak pernah ada liburnya. Tapi mumpung tanggal merah ini dimanfaatkan Mbak Citra untuk sekedar apa ya, beristirahat mungkin ya Umi Aziz ya. Oke, terima kasih Umi Aziz. Ada Bu Nini Sardini juga di Ngadisuman. Jam santai jeng Citra. Saya minta lagu Keliru ya. Salamnya buat Pak Tri, Pak Sriatmo, Mbak Siti Aisyah, Bunda Bella, Mbak Wisnu, Papi Rudi, Mbak Tarmi, Bu Menti, Mbak Endang, tiga-tiganya, Mbak Rere, Mas Andi Batam, Pak Jo, Juragane Sate, Bu Elisa, Bu Ragil, Pak Muladi, dan semua penikmat jam santai Pro 1 tanpa kecuali ya. Selamat siang untuk Jeng Citra, selamat siaran, salam sehat, tetap semangat dari Ngadi Suman. Kalau tempat saya ada jam dinding 4 buah, oke. Rata-rata ada 2 sampai 4 buah ya. Ada Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Citra, sehat selalu, murah rezeki. Salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Pak Tri, Pak Muladi. Lagunya Surat Cinta dari Vina Panduwinata. Oke, terima kasih juga Bu Retno Hardani. Ada Mbak Ellen Mojosongo ya. Siang Mbak Citra, request lagunya Iwan Fals, Yang Izinkan Aku Menyayangimu. Iwan Fals tadi di request duluan dari siapa tadi ya? Dari siapa ya? Aduh ketelisut. Ada tadi ya pokoknya. Mau gandol aja ya Mbak Ellen ya. Terima kasih Mbak Ellen. Salam buat semua monitor aja ya, buat Mbak Citra metugas. Tema jam dinding di rumah ada 7. Wow, banyak sekali ya, ada 7. Oke, kita lanjut lagi nanti baca WhatsApp-nya ya. Kita putarkan dulu lagu yang sudah masuk. Nanti kita sambung lagi interaksi di line telepon juga. Kita putarkan satu lagu dulu dari Power Metal, Sekalimat Doa untuk Anda. Tetap bersama kami.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Terima kasih Anda selalu bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kayaknya jam santai udah gak bisa terima telepon lagi ya, karena masih banyak sekali yang belum saya bacakan WhatsAppnya ya. Saya bacakan WhatsAppnya dulu ya pendengar. Dari Kak Felicia, jam santai Mbak Citra yang manis seperti gulali. Tahu aja. Apa ini? Oh, request lagu Hacu dari Salma Salsabil. Oke, ini habis mandi lagi aku Mbak, saking panasnya. Jam dinding ada 3 Mbak, ruang tamu, kamar, sama dapur. Salamnya untuk Bu Modesta, Bu Endang Sukoharjo, Mbak Tarmi, Mas Bima, dan semua saja ya. Untuk Mbak Citra Fitka, tetap semangat, sehat, bahagia, selalu cantik dan glowing, banyak cuannya. Amin. Terima kasih. Lagunya ngikut aja Mbak semua. Oh, semua aku dengerin sampai habis. Monggo Mbak Citra pulang siaran ngiras satu mangkok es buah kayak aku. Seger langsung nyes di tenggorokan. Wah, menarik sekali ya. Tapi kayaknya gak bisa banyak-banyak minum es dulu Mbak Felicia. Ini soalnya tenggorokan saya lagi rada grok-grok dikit. Oke, terima kasih tawarannya Mbak Felicia ya. Ada Bu Endang di Cemani. Assalamualaikum, siang jam santai. Waalaikumsalam. Kalau Bu Endang, jam dinding ada 2, di depan juga di belakang gitu Mbak. Gitu. Minta lagu Bintang Kehidupan dari Nike Ardila. Salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Citra Muah-Muah, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Lastri, Bu Elisa, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Mas Andi Batam, Bu Dini, Bu Hajasri. Dan untuk semua saja ya, selamat tugas Mbak Citra yang cantik, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Sama-sama Bu Endang. Ada Pak Bejo di Lereng Merbabu. Siang Mbak Citra, semoga sehat selalu, berkah barokah, amin. Lagunya manut aja ya. Takutnya di apa nih, di SP sama Mbak Nana lagi. Ngapain nih? Salam untuk semua pecinta jam santai tanpa kecuali ya. Jam dinding di rumah saya ada 2. Oke. Ini rata-rata jam dindingnya masih berfungsi ya. Kalau saya di rumah jam dinding ada 2. Tapi yang di ruang tengah itu enggak berfungsi. Jadi nunjuknya jam berapa, tahu-tahu jam berapa gitu, selencok pokoknya. Oke, ada Bu Lastri di Jaten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Citra, jam swantai absen Mbak. Jam dinding di rumah ada 2, tambah 1 jam beker. Wah, ini kayaknya jarang sekali yang pakai jam beker ya sekarang. Rata-rata kalau mau ngalarm itu biasanya pakai HP aja langsung ya, praktis gitu. Lagunya Gandul, salam-salam buat yang ikut terdahulu, Pak Tri, Bu Endang, Bu Rere, Pak Rohman, juga buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada ya. Selamat bertugas Mbak Citra, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran, sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Amin, terima kasih Bu Lastri. Ada juga Papi Rudi di Kampung Sewu. Selamat siang Mbak Citra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Senang bisa bersua lagi dengan Mbak Citra ya. Ada empat jam yang terpasang di rumah saya, masing-masing di ruang tamu, ruang makan, dapur, sama kamar tidur. Ada 1 jam lagi di kamar tidur, jam antik yang usianya lebih tua dari umur saya, 80 tahun dan masih hidup. Wow, ini jadi koleksi barang antik ya, luar biasa. Jabat panis buat Pak Tri Boyolali, Pak Gatot, Kak Siti Aisyah, buat Bu Dede di Kalimantan Barat ya semuanya, Kak Puja di Papua, Mas Andi Batam, Pak Kris, Pak El Karim, Bu Elisa, Bu Endang Cemani, Bu Menti, Bu Modesta, Mbok Nah, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Tanti Etali, Bu Nini Sartini, Bu Agusti, Nanda Citra Muah-Muah, dan semua penikmat acara ini. Lagunya Gandul aja. Matur nuwun Mbak Citra, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Papi Rudi. Ada Bu Ika Nur di Colomadu nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Citra jam santuy, tema jam dinding itu ada 3, di dapur, di ruang tengah, sama di kamar. Salamnya buat semua pecinta jam santuy RRI Pro 1 Surakarta ya. Lagunya ngikut semua sampai habis. Buat yang tugas tetap semangat, bahagia, sehat selalu all crew. Amin. Cuaca Colomadu Barat cerah, panas. Terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam.
Ada Bu Harumi Yuzi di Hirozito. Selamat siang, jam santai Mbak Citra tersayang. Harumi Yuzi absen aja nje. Sambil kerja mendengarkan Pro 1 ya. Kalau jam dinding di aku ada 4, di kantor, di rumah, di kamarku, sama ada di ruang satpam. Begitu. Oke, terima kasih Bu Harumi Yuzi ya. Kayaknya sudah terbaca semua WhatsApp-nya, dan kita putarkan lagu yang sudah masuk ya. Ada beberapa lagu yang belum saya putarkan, ada Ari Lasso, kemudian Iwan Fals, Project Pop, dan lain-lain. Tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pendengar Jam Santai, nampaknya sudah di penghujung waktu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp-nya. Dan untuk Anda yang lagunya mungkin belum terputarkan atau ada yang terlewat, belum saya bacakan gitu ya. Mungkin ada juga yang belum bisa saya angkat teleponnya. Nggak apa-apa, Anda bisa gabung lagi di jam santai berikutnya ya. Setiap hari kecuali hari Selasa, pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk mengakhiri Surakarta siang ini, pendengar, saya Citra Fitka juga pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Surakarta siang hari ini dari tadi pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Surakarta sore ini akan ditemani oleh Nana Hardan Santoso. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, kenapa? Mike ketel.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta. Informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Surakarta sore ini. Beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, terima kasih masih terus bersama kami RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabar Anda? Assalamualaikum. Semoga hari ini menyenangkan, akhir dari so long weekend Anda. Semoga hari ini lebih bermakna ya. Saya Nana Hardian Santoso menyapa Anda pendengar Surakarta sore ini kami hadirkan sampai kurang lebih nanti pukul 8 malam. Saya hadir tentunya dengan berbagai macam informasi dan hiburan untuk Anda. Semoga hari Anda tetap menyenangkan. Sudah semakin sore saja, saya menemani dalam program Surakarta sore ini tentunya sampai usai nanti jam 8 malam. Dan pendengar tentunya Anda tetap bisa ikut bergabung bersama kami. Lagu-lagu dan informasi kami hadirkan sampai jam 4 sore. Dan WhatsApp-nya saya buka untuk Anda. Silakan boleh me-WhatsApp di 081 3901 5525.

1 Juni 2026 adalah hari lahir Pancasila. Saya yakin ada momen di mana kita ini meluangkan waktu sejenak merenungi apa arti Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana Pancasila ini dipilih oleh para pendiri negara kita ya, untuk kita

jadikan sebagai landasan dasar dalam kita berbangsa dan bernegara, luar biasa sekali. Tapi yang tidak boleh dilupakan juga, kemarin itu jatuh pada hari Minggu 31 Mei ya, ada perayaan Hari Raya Waisak untuk saudara-saudara kita yang beragama Buddha ya. Jadi kemarin ini ternyata juga ada ya perayaan yang dilakukan di kota Solo, khususnya di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres. Pendengar, ibadah Hari Raya Waisak berlangsung khidmat di Vihara Dhamma Sundara, Kelurahan Pucang Sawit pada Minggu kemarin. Puluhan umat Buddha di sana mengikuti meditasi detik-detik Waisak dalam suasana hening dan penuh makna spiritual. Detik-detik Waisak ini adalah momen sakral berupa perhitungan jam, menit, dan detik sebagai waktu tepat terjadinya tiga peristiwa agung yang menandai kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan wafatnya Guru Agung Buddha Gautama. Umat Buddha yang mengikuti ibadah ini ada sekitar 50 hingga 70 orang. Mereka merupakan umat Buddha setempat. Sementara sebagian umat lainnya mengikuti anjuran Sangha Theravada Indonesia STI untuk menjalankan meditasi detik-detik Waisak di vihara masing-masing. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan Visakha Purnami Puja dan prosesi pradaksina dengan mengelilingi bangunan Vihara Dhamma Sundara sebanyak 3 kali. Umat Buddha ini membawa lilin, dupa, dan bunga sambil merenungkan perjalanan hidup Sang Buddha Gautama, ajaran Guru Agung, serta kumpulan murid Vinaya. Setelah prosesi pradaksina, umat Buddha ini kembali masuk ke vihara dan melakukan atau menjalani meditasi beberapa menit sebelum dan sesudah detik-detik Waisak yang jatuh pada pukul 15 lebih 44 menit lebih 44 detik waktu Indonesia Barat. Biksu YM Atamedo menyampaikan pesan Waisak kepada umat Buddha yang mengikuti ibadah. Ia menjelaskan hari Trisuci Waisak ini memperingati kelahiran Guru Agung Buddha Gautama, pencapaian penerangan sempurna pada usia 35 tahun, dan wafatnya Sang Buddha pada usia 80 tahun. Menurutnya, STI mengusung tema Waisak 2570 atau tahun ini menapaki jalan mulia bersumbangsih bagi negeri. Umat Buddha, dijelaskannya, hendaknya menghindari dua cara hidup yang ekstrim, yaitu pemuasan nafsu indrawi dan praktik penyiksaan diri. Dijelaskan juga oleh Biksu Atamedo ini, jalan tengah sesuai ajaran Sang Buddha adalah jalan mulia berunsur delapan, mulai dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, hingga konsentrasi benar. Ada Mbak Felicia yang sudah mewasap saya, betul ya? Nggih, monggo yang mau mewasap boleh Anda sampaikan kabar Anda, barangkali aktivitas Anda, atau sekedar say hi dengan saya melalui WA-nya Pro 1, silakan bisa masuk ya 081 3900 1 5525. Mbak Feli, selamat sore. Mak Nana, Mbak tugas ya sore-sore di tanggal merah dan tanggal muda pula. Alhamdulillah ya. Tak dengerin Mbak Nana siaran sek sambil catokan rambut ini. Oh, mau kemana rambutnya dicatok ya? Nanti mau diajak nonton sama Mas Ayang Bebeb ya. Waduh. Habis maghrib nanti Mbak Nana, jadi harus make up secantik mungkin. Cie. Selamat dan semangat siaran ya Mbak Nana. Rencana radioku nanti mau tak panteng buat jaga rumah. Waduh. Belum-belum udah di kasih tugas jaga rumah nih saya nih sama Mbak Feli. Selamat beraktivitas ya Mbak Feli, semoga nanti acaranya lancar semua nggih. Lalu Bu Nini Sardini juga sudah masuk. Ahai, ketemu Mbak Nana hari ini. Ahai Bu Nini. Masiaran sore ya, aku selalu nemenin mulu Mbak Nana. Ini sudah sanding radio Klik Pro 1 sekali di udara, tetap di udara, betul Bu Nini. Sekali mendengarkan Pro 1, hanya Pro 1 saja. Gitu ya. Matur nuwun Bu Nini, semoga juga berkah barokah hari ini. Selamat menjalankan aktivitas sore-sore bersama Pro 1 Bu Nini. Lalu ada Mbak Chen Ean ya, Mbak Chen Ean, betul. Saya membacanya salah atau bagaimana? Semoga benar ya. Assalamualaikum, ini dari Chen Ean, request lagunya Nicky Baker ya. Waduh, ini sayangnya bukan untuk request sih Mbak Chen ya. Kirim salamnya untuk dia yang lagi berjuang. Iya, siapa ya? Terima kasih Mbak ya, Mbak atau
kak atau mas atau ibu ini ya. Semoga betah terus mendengarkan Pro 1. Lalu ada Umi Karim. Hai semangat sore Ibu Negara. Nggih Umi. Halo Umi, selamat mendengarkan Pro 1 ya Um. Selamat beraktivitas. Silakan kalau pengen mewhatsapp juga seperti beberapa whatsapp yang saya bacakan tadi, boleh mewhatsapp saja di nomor WA kami 081-3901-5525. Saya punya Daniel Bedingfield dulu, If You're Not The One.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

Pendengar, pemerintah Kota Solo melalui Dinas Pendidikan Disdik mengalokasikan anggaran senilai 1,5 miliar rupiah pada tahun ini ya untuk memperbaiki infrastruktur di 84 sekolah dasar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo Dwi Ariyatno mengatakan intervensi perbaikan fisik dari APBD Solo difokuskan untuk tingkat SD terutama dalam kategori ringan hingga sedang. Dikatakannya kepada wartawan pada Senin hari ini ya, alokasinya digunakan untuk perbaikan SD yang masuk kategori rehab sedang dan ringan. Ini lantaran SD dan PAUD tidak memiliki entitas keuangan mandiri yang besar untuk mengakomodasi perbaikan fisik sekolah. Dari total 117 SD negeri yang dipunya Kota Solo, tahun ini ada 84 titik SD yang sudah diidentifikasi dan dibuatkan perencanaan perbaikannya. Total biayanya sekitar 1,5 miliar rupiah. Demikian diungkapkan Dwi. Dwi pun menjelaskan skala kerusakan yang ditangani bervariasi di tiap sekolah, mulai dari plafon ambrol, atap bocor hingga kayu yang lapuk. Kebutuhan anggaran perbaikannya pun menyesuaikan, mulai dari 3 juta rupiah hingga menyentuh angka 50 juta rupiah untuk setiap sekolahnya. Lebih lanjut, Dwi menegaskan penerapan skala prioritas yang sangat ketat dalam mengeksekusi anggaran ini sangat diperlukan. Selain menggunakan APBD, pendengar, dirinya juga mengatakan Pemkot Solo juga terus berupaya mengajukan bantuan dana revitalisasi ke pemerintah pusat melalui kementerian. Bantuan dari pusat ini difokuskan untuk menangani kerusakan kategori sedang hingga berat seperti perbaikan struktur bangunan, kolom, dan rangka atap. Ada Bu Ika Nur di Colomadu ya. Selamat sore Bu Ika, semangat tugas sore, pulangnya malam ya Mbak Nana. Nggih, Bu Ika, terima kasih. Ini saya lanjut puanteng lagu-lagunya Ibu Negara banget sini ya. Oke, semoga sama senengnya ya. Pokoknya jos, kata beliau ya. Jempolnya kuning-kuning dua ya. Teman garap PR setrika Mbak Nana sampai jelang maghrib nanti, cuaca di sini masih cerah panas. Oke. Mbak Tenun Bu Ika informasinya, selamat nyetrika, selamat beraktivitas anyway untuk Anda yang sore ini sudah kembali sibuk dengan banyak kegiatan ya. Terus ada Pak Bejo, betul ya. Halo Pak Bejo, selamat tugas Mbak Nana, semoga berkah barokah, selamat tanpa celah, amin. RRI Jaya di udara, abadi di hati penggemarnya, amin. Wow, keren ya doanya Pak Bejo ya. Absen saja ya Mbak Nana, lereng merbabu cuacanya redup. Nggih Pak Bejo, semoga lagu-lagu pilihan saya sore ini bisa nambah enak suasana sore Pak Bejo di lereng merbabu ya. Vanessa Carlton, saya pilihkan A Thousand Miles.

Setiap anak memiliki impian besar untuk masa depannya. Tapi apa jadinya jika pertumbuhannya terhambat sejak kecil? Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketahui bahwa nutrisi yang baik sejak dini adalah kunci untuk mewujudkan potensi maksimal anak-anak kita. Mari bersama-sama mencegah stunting dengan memberikan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan cerdas. Bersama kita bisa mengubah masa depan mereka. Cegah stunting, wujudkan masa depan cerah.

Pendengar, Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Alun-Alun Kidul Boyolali pada Senin hari ini. Dalam upacara itu, Kapolres Indra menyebutkan Pancasila sebagai jangkar moral. Upacara digelar diikuti oleh sejumlah aparatur sipil negara, kepolisian, TNI, siswa, hingga sejumlah organisasi masyarakat. Kapolres Indra Maulana bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan itu. Dalam upacara pada hari ini atau pagi tadi, pendengar, Indra membacakan sambutan dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, diungkapkan tema Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Indra pun mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila lebih dari sekedar seremonial tahunan, akan tetapi menjadi waktu refleksi bahwa api Pancasila tetap menyala di hati warga Indonesia. Dikatakan Pancasila adalah bintang panutan yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Dengan Pancasila, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata dari keberagaman di 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Dan Indra pun mengatakan Indonesia bukan sekedar penonton di kancah dunia. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mengikuti upacara tertentu hari ini? Bagi Anda mungkin ibu guru, bapak guru mungkin ya, meskipun tanggalnya merah tapi tetap upacara, atau Anda siswa yang terpilih memang untuk upacara, atau ada keluarga Anda yang upacara hari ini, boleh ya diceritakan ya. WhatsApp-nya saya buka terus loh ini, meskipun waktunya tinggal sedikit saja menuju info lintas DIY Jateng ya, tapi masih boleh kok, silakan mau WhatsApp ya. Lagu-lagu dan informasinya saya teruskan terus untuk Anda sampai malam nanti ya. Iya, betul, sampai malam nanti. Jadi silakan boleh menghubungi saya kapan saja melalui WA Pro 1 ya. Saya punya lagu Audi sekarang. Lagunya Satu Jam Saja.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

Ibu Muharsih, betul ya? Ibu Muharsih di Wonogiri, Mbak Nana. Selamat sore, halo. Selamat kenal Bu Muharsih ya. Dari Wonogiri, salam kenal ya Mbak Nana. Sambil nyetrika, tuh. Ini saya dapat tugas lagi menemani setrikaan ya. Oke. Lagu Ungu tadi sudah sempat keluar loh. Semoga Bu Muharsih tadi sempat mendengarkan lagu Unguku Ingin Selamanya, kalau nggak salah tadi lagunya ya. Iya, seneng sama lagunya Ungu ya Bu ya. Terima kasih sudah mewasap Pro 1. Ini mungkin baru pertama atau kedua kalinya mewasap Pro 1. Monggo Bu disimpan nomornya dan kapanpun boleh menghubungi untuk bisa ikut bersama Pro 1 ya. Untuk mengirimkan WA, chat, atau menelpon ketika acara-acara atau mau WA call ketika acara-acara interaktif Pro 1 nggih Bu Muharsih. Saya juga izin menyimpan nomornya. Saya temannya Bu Rere. Oh iya, begini nih Bu Rere ini teladan ya. Kasih tahu jawil-jawil temannya. Oke nggih. Matur nuwun ya Bu Muharsih, semoga betah terus mendengarkan Pro 1 dan bisa jadi teman saling setia. Saya setia ke Anda, Anda juga setia ke saya gitu ya. Oke deh, saya hadirkan Ruth Sahana ya. Saya kirimkan untuk Bu Muharsih, Pak Bejo, terus Bu Ika Nur, Umi Karim, terus Mbak Chen Ean ya. Lalu ada Bu Nini Sardini, Mbak Felicia. Yang sore ini sudah mewasap Pro 1. Selamat sore aja, semoga masih betah terus. Dan lagu dari Ruth Sahana ya, saya putarkan Maafkan Kepergianku. Sambil kita nantikan saat pukul 4 sore saat kami bergabung dengan Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kami siarkan bersama-sama 4 kota nanti, info lintas DIY Jateng.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, umat Buddha diajak untuk mempunyai rasa empati yang tinggi pada momentum Waisak tahun ini. Tari Bangkit Bersama Garuda memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila di Yogyakarta. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Bante Duta Virya Stavira dari Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia Tanah Suci mengajak umat untuk mempunyai rasa empati yang tinggi. Widias Cahyono melaporkan.
1: Memperingati tiga peristiwa, itulah kelahiran, Buddha mencapai nerangan sempurna, dan parinibbana.
2: Bante Duta Virya Stavira dari Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia Tanah Suci mengajak umat Buddha untuk mempunyai rasa empati yang tinggi. Seperti saat Sang Buddha Gautama mendapatkan pencerahan dasar yang pertama, yakni melihat orang sakit, tua, dan mati. Bante Duta Virya kemarin mengatakan, perayaan Trisuci Waisak sendiri memperingati tiga peristiwa besar dalam kehidupan Sang Buddha. Yakni lahir, Buddha mencapai penerangan yang sempurna dan parinibbana atau pencerahan yang sempurna setelah Buddha wafat. Menurutnya, rasa empati dan cinta kasih yang sangat tinggi harus dimiliki oleh manusia karena manusia mengalami proses penderitaan sehingga dia mencari obat. Dia juga mengajak seluruh umat Buddha untuk menjadi pintu masuk cinta kasih untuk hidup lebih baik, hidup berkomunikasi dengan orang lain, dan hidup itu menuju pencerahan.
1: Marilah, ini adalah pintu gerbang kita, cinta kasih itu, untuk hidup lebih baik, hidup berkomunikasi dengan orang lain, dan pintu menuju pencerahan.
2: Pada prosesi kirab Waisak yang diikuti ribuan umat Buddha dari berbagai penjuru tanah air tersebut menjadi daya tarik warga Kabupaten Magelang dan sekitarnya untuk menonton. Salah satunya Siti, warga Desa Menayu, Kecamatan Mundilan, Kabupaten Magelang, yang mengaku sengaja menonton kirab Waisak untuk memberikan hiburan bagi anaknya yang masih berusia 10 tahun.
3: Ini kebetulan kan anak saya baru penasaran ya Pak ya, penasaran, belum pernah lihat ini sebelumnya. Nah ini mumpung hari libur, kemarin juga belum sempat kemana-mana tuh hari libur, terus tak ajak ke sini, ternyata udah gak penasaran lagi.
2: Di kirab Waisak tersebut, seluruh api dharma dan air suci Waisak yang disemayamkan di Candi Mendut turut dibawa. Air dan api tersebut kemudian digunakan untuk sarana puja bakti detik-detik Waisak di pelataran Candi Borobudur. Cahyono melaporkan RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Tari Bangkit Bersama Garuda memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila di Yogyakarta. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
4: Untuk kali ini karena memperingati hari Pancasila, kami membuat karya yaitu Bangkit Bersama Garuda.
5: Sebanyak 18 seniman tari menampilkan Tari Bangkit Bersama Garuda untuk memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni di lapangan Monumen Pahlawan Pancasila, Kentungan, Sleman, Yogyakarta. Para penari tampil di hadapan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Pakualam ke-10 beserta para tamu undangan yang duduk di bawah tenda tamu VIP. Koreografer Tari Bangkit Bersama Garuda, Leonardo Pangaribuan menjelaskan makna tari yang ditampilkan.
4: Yang menceritakan rakyat Indonesia atau rakyat Nusantara yang terkena bencana, kemudian bangkit lagi dengan gotong royong, memperlihatkan semangat-semangat gotong royong dari nilai-nilai Pancasila menjadi kebangkitan yang lebih-lebih untuk Indonesia bangkit.
5: Selain diikuti ratusan personel TNI, polisi, dan mahasiswa, upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni juga diikuti para pelajar. Salah satunya, Karisa Riandra Maudina, seorang pelajar dari SMK Kesehatan Binatama, Yogyakarta.
6: Ya, bagus, bermakna untuk kita semua siswa agar kita bisa mengetahui nilai-nilai Pancasila.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi dalam sambutan tertulis yang dibacakan Danrem 072 Pamungkas Brigjen Yuniar Dwi Hartono menekankan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum refleksi agar api Pancasila tetap menyala dalam jiwa insan Indonesia.
0: Penanaman nilai-nilai Pancasila di era modern menghadapi tantangan berat akibat maraknya budaya instan dari penggunaan gawai pada anak didik. Rian Asidiki melaporkan berikut ini.
7: hikmahnya, semangat kerja keras, kemudian sisi-sisi muatnya budaya instan gitu.
8: Tantangan dalam membumikan serta menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila pada instansi pendidikan di Kota Surakarta kini dirasakan semakin berat. Dinamika perkembangan zaman dan derasnya arus teknologi gawai disinyalir mulai mengikis sendi-sendi moralitas serta melemahkan semangat kerja keras para generasi muda. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, mengonfirmasi bahwa dampak dari gawai yang masuk terlalu dalam pada kehidupan anak didik memicu melemahnya karakter pejuang. Para pendidik ini menghadapi tantangan berat, yakni membentengi moralitas pelajar dalam era gempuran gawai yang semakin pesat.
7: Ini tampaknya memang mengalami kendala yang menurut hemat saya sangat dampak dari gadget misalnya yang masuk menyeruak itu dalam kehidupan anak-anak.
8: Tantangan ini pun

0: transformasi menjadi kompas moral dan etika anak muda, mulai dari menjaga adab dalam bersosial media sebagai wujud kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu juga merawat gotong royong lewat aksi kolaborasi nyata hingga menggunakan ilmu hukum untuk mengawal keadilan sosial.
1: Momentum Hari Lahir Pancasila ini menjadi bukti nyata bahwa penguasaan teknologi tingkat global tidak akan mengikis identitas nasional. Di tangan generasi muda yang melek digital inilah, nilai-nilai Pancasila dipastikan akan tetap hidup, bergerak, dan menyala menantang zaman. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
2: Pembangunan sekolah rakyat di Kulon Progo sudah mencapai 71% dan diharapkan bisa selesai pada akhir bulan ini. Berita selengkapnya hadir bersama reporter Harun Susanto.
3: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%.
4: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi menjelaskan, struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
3: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
4: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
5: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
4: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya.
2: Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan memanfaatkan sisa MBG untuk budidaya maggot. Berikut laporan Bowo Wiranto selengkapnya.
6: Jadi kami memberikan satu pernyataan bahwa dari limbah itu akan menjadi berkah.
7: Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang di Kabupaten Semarang membuktikan bahwa pengelolaan sampah dapat diubah menjadi sumber energi alternatif melalui inovasi budidaya maggot dari sisa sampah makan bergizi gratis atau MBG hingga pemanfaatan limbah menjadi biogas. Madrasah ini sukses mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis lingkungan. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang, Muhammad Muslimin, menegaskan seluruh ekosistem pengelolaan sampah tersebut dibangun untuk membentuk karakter siswa agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga bumi merupakan bagian dari ibadah dan budaya hidup yang harus ditanamkan sejak dini.
6: Sisa-sisa makanan MBG dan juga sampah organik itu kemudian diolah oleh para siswa menjadi maggot, di mana maggot itu nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat.
7: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Tainul Biri Bagus Nugro, memberikan apresiasi terhadap inovasi dari siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang. Menurutnya, inovasi yang dilakukan madrasah ini merupakan perwarupa ideal dari visi besar Kementerian Agama.
8: Kami sangat mendukung karena ini wujud pelaksanaan dari Astaprotas Menteri Agama Dr. Kiai Nasaruddin Umar di bidang ekoteologi.
7: Sementara itu, inovasi budidaya maggot bermula dari penelitian siswa untuk ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. Kini, inovasi tersebut berkembang menjadi unit produksi mandiri yang mengolah sampah organik dari dapur boarding school dan sisa konsumsi program makan bergizi gratis atau MBG. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah barang terlarang kategori minor ditemukan saat penggeledahan blok hunian warga binaan di Lapas Brebes. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
9: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Brebes kembali memperkuat pengawasan keamanan melalui razia gabungan kamar hunian warga binaan bersama aparat TNI dan Polri. Kegiatan yang digelar sebagai langkah deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban tersebut melibatkan personil dari Polsek Brebes dan Koramil Brebes dengan sasaran 4 kamar hunian. Kepala Lapas Brebes Mudo Mulyanto mengatakan, razia gabungan merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan.

0: kesepakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang terlarang kategori minor berupa 8 korek api, 1 set kartu remi, 1 set kartu domino buatan, 2 sabuk, 2 botol kaca, 2 tali kain, 1 tip X, dan 2 botol plastik. Seluruh barang hasil sitaan kemudian dimusnahkan melalui pembakaran yang dilakukan langsung oleh jajaran Lapas Brebes bersama perwakilan Polsek dan Koramil Brebes.
1: Dalam pelaksanaannya, razia dibagi menjadi 2 tim dengan sasaran 4 kamar hunian warga binaan. Kegiatan razia gabungan ini merupakan bentuk komitmen Lapas Brebes dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap steril dari barang-barang terlarang. Pemusnahan dilakukan sebagai metode penyelesaian dari hasil sitaan berupa dibakar sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan barang-barang terlarang di lingkungan Lapas Brebes.
0: Pihak Polsek Brebes dan Koramil 01 Brebes mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan Lapas Brebes dalam memperkuat pengawasan dan menjaga stabilitas keamanan melalui razia rutin serta sinergi lintas instansi. Melalui kegiatan tersebut, Lapas Brebes menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan deteksi dini, memperkuat pengawasan, dan menjaga lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, tertib, serta mendukung optimalisasi pembinaan warga binaan. Yanuar Adi melaporkan.
2: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga warga binaan. Mulato Ishan melaporkan berikut ini.
3: Tapi cukup dengan petugas pemeriksa dan pelakunya saja.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga warga binaan pemasyarakatan WBP. Langkah tegas itu diambil menyusul upaya penyeludupan narkoba oleh seorang istri narapidana pada Selasa 26 Mei 2026 lalu. Kepala Lapas Kelas 2A Sragen Giono mengungkapkan bahwa modus yang digunakan pelaku tergolong nekat, yakni menyembunyikan barang haram tersebut di dalam organ intimnya untuk mengelabui petugas. Curigaan petugas diperkuat oleh teknik berjalan pelaku yang tampak tidak alamiah.
3: Ada yang di sanggul rambut itu, itu di dalam jilbab dan sebagainya. Makanya kita harus selektif sekali, tapi pemeriksanya harus wanita. Mohon maaf, petugas laki-laki ya laki-laki, petugas wanita harus wanita.
4: Dikatakan Giono, sebagai langkah tegas pada Hari Raya Idul Adha, pihak Lapas Sragen bersama TNI dan Polri juga telah menggelar razia penggeledahan blok hunian pada malam hari dan mengamankan sejumlah barang terlarang seperti kabel, plastik, dan kaleng bekas. Terpisah, pihak kepolisian langsung bergerak cepat mengembangkan kasus tersebut. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari melalui KPU Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap tersangka berinisial Y.
5: Dengan bukti yang sudah kita amankan, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap jaringan yang di atasnya.
4: Meskipun ada insiden tersebut, Lapas Sragen memastikan layanan kunjungan keluarga tetap berjalan normal demi memfasilitasi momentum libur panjang. Jadwal kunjungan dibuka setiap Senin sampai Kamis yang dibagi dalam 2 sesi, yakni pukul 8 sampai pukul 11.30 dan pukul 13 sampai dengan pukul 14.30. RRI Surakarta Mulati Saat melaporkan.
2: Pertandingan eksibisi yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat menjadi salah satu daya tarik dalam ajang Combat Sport Competition Yuh Gelut di Kota Tegal. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
6: Ajang Combat Sport Competition Yuh Gelut di Cafe Jajan Kota Tegal menghadirkan sejumlah pertandingan eksibisi dan fun match pada Jumat 29 Mei 2026. Pertandingan tersebut melibatkan promotor, komunitas olahraga, hingga perwakilan organisasi di Kota Tegal sebagai bagian dari upaya memeriahkan event tinju amatir. Selain menghadirkan pertandingan atlet amatir, kegiatan tersebut juga menampilkan sejumlah laga fun match antar peserta dari berbagai kalangan. Konsep pertandingan eksibisi dinilai mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus memperkenalkan olahraga tinju dalam suasana yang lebih santai dan menghibur. Founder sekaligus stakeholder Yuh Gelut, Bobby Ivanka mengatakan pertandingan eksibisi dalam ajang tersebut melibatkan sejumlah tokoh dan komunitas olahraga di Kota Tegal. Pertandingan fun match itu digelar untuk menambah semarak acara sekaligus menarik minat masyarakat terhadap olahraga tinju.
7: Total ada 8 match, yang pertama itu ada saya sendiri selaku promotor dengan perwakilan dari Martina. Kemudian ada dari Pak Bagas, ketua umum dari HIPMI, nanti melawan Mas Uje, Sekjen PSSI ya, dari ya Sekjen PSSI Kota Tegal.
6: Dalam pelaksanaannya, total 9 pertandingan berhasil digelar pada sesi eksibisi dan fun match tersebut. Owner Cafe Jajan Kota Tegal sekaligus salah satu penyelenggara kegiatan, Michael Ginting Saragih, menilai konsep pertandingan yang melibatkan sejumlah unsur tokoh masyarakat menjadi hal yang cukup menarik. Ia berharap kegiatan serupa nantinya bisa digelar rutin dan berkembang ke cabang olahraga bela diri lainnya.
8: Kita harapannya sih kita rutin ya mas, dan pengennya sih kita muter, jadi gak cuma di sini doang gitu.
6: Melalui konsep sport entertainment tersebut, penyelenggara berharap minat masyarakat terhadap olahraga tinju dan bela diri semakin meningkat. Event Yuk Gelut juga direncanakan terus dikembangkan dengan menghadirkan pertandingan yang lebih beragam pada penyelenggaraan berikutnya. Dari Kota Tegal, Hanan Maruf melaporkan.
9: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
2: Sejarah panjang Piala Dunia tentunya tidak lepas dari bola yang digunakan di setiap edisinya sejak 1930 lalu. Berikut Rosian Anwar melaporkan informasi selengkapnya dalam Trivia Piala Dunia 2026.

Piala Dunia edisi perdana di Uruguay pada tahun 1930 silam menggunakan bahan kulit sapi asli yang dikenal dengan model T. Bola itu dinamakan berdasarkan 11 strip kulit yang dijahit dengan bentuk T. Bola tersebut sebelumnya telah diuji coba pada Olimpiade Paris 1924 dan juga Olimpiade di Amsterdam Belanda tahun 1928 sebelum dipakai pada Piala Dunia di Uruguay. Menariknya, untuk final Piala Dunia pertama, wasit John Lengenes meminta kapten Uruguay dan Argentina untuk memilih bola pertandingan dengan tuan rumah menginginkan model T, sementara lawan mereka lebih memilih tinto yang terbuat dari 12 panel panjang. Ketika kesepakatan tidak tercapai, wasit pun memutuskan bahwa bola yang berbeda akan digunakan untuk setiap babak. Nah, pada edisi Piala Dunia 1934 di Italia, digunakan bola bernama Federale 102 yang diproduksi oleh perusahaan manufaktur Italia. Namun faktanya, ada dua jenis bola lain digunakan dalam pertandingan selama turnamen, termasuk partai final dengan kapten tim diberi pilihan untuk menggunakan bola yang disukai. Terdiri dari 13 panel kulit yang dijahit tangan, sayatan untuk kantong udara pada Federale 102 dijahit dengan benang katun, bukan kulit. Hal itu untuk membuat tendangan yang dilakukan pemain lebih nyaman. Bola-bola lain yang digunakan adalah globe dan zigzag. Keduanya diproduksi oleh perusahaan Inggris Zigzag yang dirancang oleh William Sykes. Bola itu dibuat serupa dengan model T di tahun 1930. Bola yang digunakan ternyata dipilih untuk partai final yang dimenangkan Italia dengan skor 2-1 setelah babak perpanjangan waktu melawan Cekoslowakia. Nah pendengar, salah satu yang menarik pada edisi Piala Dunia di zaman itu adalah Piala Dunia 1954 di Swiss. Bola yang dipakai bernama Swiss Sport Champion. Meski berbahan dasar sama yaitu kulit sapi kualitas terbaik, bola ini dilapisi minyak sehingga terlihat berwarna kuning muda. Warna itu ternyata memudahkan para pendukung untuk melihatnya dibandingkan dengan bola berwarna coklat gelap yang telah diproduksi sebelumnya. Ciri khas itu akan sangat membantu dalam kondisi hujan dan berlumpur, terutama pada final Piala Dunia di tahun 1954, di mana Jerman Barat berhasil mencetak kemenangan mengejutkan 3-2 atas tim kuat Hungaria yang diunggulkan. Karena bola kulit tahan air belum tersedia di zaman itu hingga tahun 1980-an, bola Swiss World Champion menyerap air dan menjadi semakin berat selama pertandingan partai final yang berlangsung di kota Bern, Swiss.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas Jateng DIY sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Umat Buddha diajak untuk mempunyai rasa empati yang tinggi pada momentum Waisak tahun ini. Tari Bangkit Bersama Garuda memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila di Yogyakarta. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Anda masih mendengarkan Surakarta sore ini dari RRI Surakarta. Pendengar, saya Nana Hardan masih juga terus bersama Anda. Lagu-lagu dan informasi terus Anda simak sekarang. Terima kasih untuk yang sudah mewasap. WhatsApp-nya saya masih terus buka untuk Anda ya, yang pengen say hi, mengabarkan aktivitas sore, mau bilang, mau memberitahu saya suasana sore Anda, boleh-boleh saja. Ada yang belum terbaca tadi, Pak Sukoharjo di Boyolali ya. Pak Sukoharjo di Boyolali, selamat sore Pak Suko, apa kabar nih? Semoga cuacanya juga enak di situ di Boyolali ya, dan bisa mendengarkan Pro 1 dengan enjoy begitu. Bersemangat terus ya Pak Suko, kata beliau, kulo mendengarkan mawon begitu. Boleh Pak Suko, saya anggap ini absen ya Pak Suko. Kabar baik Mbak Nana. Oke, alhamdulillah ya Pak Suko, semoga bisa menikmati suasana baiknya ya. Terus ada Bu Nur. Aduh Bu, apa ini Bu? Kaget saya ya. Ini terik sapi kayaknya ya. Sakjane sudah pengen kirim WA dari tadi Mbak Nana, tapi lagi aduk-aduk rendang. Oh, rendang belum matang ini. Ya ya ya, daripada gosong Mbak Nana. Start masaknya dari jam 1 loh Mbak. Siang tadi, walah belum matang. Jadinya daging menyatu dengan bumbu alias tak berbentuk lagi. Oh ya, ndak popo, yang penting rasanya endul ya. Maaf je Mbak, cuma kirim foto, tapi kalau Mbak Nana mau mampir nanti pasti tak kasih pripun kersemboten. Tempting sekali ya. Sen bertugas Mbak Nana, sehat-sehat terus, semangat 45 nggih. Seperti halnya lahirnya Pancasila. Iya dong. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta rahmat-Nya senantiasa tercurahkan untuk negeri ini nggih. Bu Nur, amin amin ya rabbal alamin. Tidak saja kita menjadi bangsa yang besar ya, tapi keunikan yang kita miliki ini tidak dimiliki oleh negara lain. Itulah yang patut kita ingatkan lagi, bahwa Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang 45, semuanya itu tidak dimiliki oleh negara lain. Jadi kita punya fundament negara yang unik begitu, dan inilah yang menyatukan kita. Bayangkan ada 17.000 pulau-pulau di Indonesia dan kita semuanya bersaudara. Nah, itu yang perlu diingatkan terus supaya benih-benih perpecahan itu tidak akan pernah sempat menghancurkan atau mengacaukan persatuan kita. Cie, kurang semangat apa saya ini coba. Nggih, semoga kita masing-masing di hati kita punya rasa menyatu ini yang terus terjaga ya. Dan tidak cuma di hati kita, kita ini punya kewajiban begitu untuk memberitahu anak cucu kita, memberitahu bagaimana kita ini bangsa yang besar dan bangsa yang patut berbangga dan harus bisa tampil menonjol begitu ya, menonjolkan keunggulan-keunggulan kita di mata dunia. Jangan lupa itu bukan punya kita saja, tapi kita punya tugas kewajiban memberitahu dan memberi semangat anak cucu kita ya. Terus ada Pak Suko tadi ya. Nggih, matur nuwun ya Pak Suko, sudah terus bersama Pro 1 sore ini, selamat menikmati suasananya. Saya masih membawakan lagu-lagu dan informasinya. Sekarang saya punya Demi Lovato dulu, Still Have Me.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, Kota Solo menempati urutan kedua daerah dengan temuan kasus HIV/AIDS tertinggi di Jawa Tengah. Namun mayoritas kasus yang ditemukan ternyata berasal dari warga luar daerah yang menjalani pemeriksaan di Kota Solo. Berdasarkan buku Provinsi Jateng dalam angka 2025 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik BPS Jateng Kota Solo, mencatat 412 kasus HIV/AIDS pada 2025, dan jumlah ini berada di bawah Kota Semarang yang mencatat 655 kasus. Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan tingginya angka temuan kasus HIV/AIDS ini menjadi perhatian serius bagi Pemkot Solo. Pemerintah berkomitmen memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara berkelanjutan. Dikatakan Respati melalui keterangan tertulis pada Sabtu malam ya, ini adalah menjadi keseriusan bagi pihaknya. Komitmen terhadap pemberantasan AIDS akan diselesaikan. Pihaknya akan mensosialisasikan ke masyarakat dan lebih diperhatikan terkait pekat atau penyakit masyarakat. Respati menjelaskan Pemkot Solo akan memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Menurutnya, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor risiko dalam penularan HIV/AIDS ini, sehingga langkah preventif perlu diperkuat sejak usia dini. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Kota Solo, Retno Erawati Wulandari menjelaskan tingginya angka temuan kasus HIV/AIDS ini tidak bisa langsung dimaknai sebagai tingginya penularan di Kota Solo. Salah satu faktor utamanya adalah masifnya screening dan deteksi aktif yang dilakukan oleh DKK Solo. Retna mengungkapkan sekitar 80% kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Solo berawal atau berasal dari warga luar daerah, sementara warga Kota Solo hanya sekitar 20%-nya. Menurutnya, Kota Solo sejak lama kerap masuk tiga besar daerah dengan temuan kasus HIV/AIDS tertinggi di Jateng, namun kondisi ini tidak terlepas dari aktifnya upaya screening dan penemuan kasus yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Bu Endang di Sukoharjo sudah masuk ini ya. Hai Bu Endang, selamat sore. Mbak Nana, semangat tugas. Nggih Bu Endang, perdaginganku sudah habis Mbak Nana. Waduh, laris manis ya. Kemarin nyiapin bumbu rendang, anakku nggak mau, malah ngajak ngegrill aja. Iya, grilling ya. Malam itu ngegrill bersama dan masih saya buat bakso keriting lagi loh Mbak Nana. Di rumah ada anak putu kumpul, saya bilang hari ini harus habis begitu karena ibu sendirian. Terus ada yang saya bawakan ke kos, bahkan anakku ke kos, ada bakso yang siap makan dan kelindingannya saja, ada juga gulai kambing, terus ada nasinya. Wis pulang kos beres tinggal makan. Ini dah sepi Mbak Nana di rumah tinggal bersama Pro 1. Justru saya yang harusnya bilang semangat ya Bu Endang, begitu ya, semangat Mbak Nana. Gih, sami-sami kita sama-sama semangat ya Bu Endang ya. Nasib ditinggal anak kos ya. Bu Menti apa kabar? Bu Menti ditinggal sama Tolem boten nih ya. Ndak popo ya. Wanita-wanita hebat itu enggak masalah ya. Sendirian saja di rumah itu malah kayak ini me time Bu Endang ya. Terima kasih Bu Endang sudah mewasa Pro 1. Om Ari Obama, alhamdulillah Mbak Nana, saya baru merampungkan khatam Quran. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya Om Ari Obama, semangat terus beribadahnya nggih Om Ari nggih. Matur nuwun sudah mewasa Pro 1. Lalu ada Bu Nini Sardini di Ngadisuman. Kula nggih dengerin Mbak Nana siaran lho ini. Oh nggih Bu Nini. Niki pun bibar adus. Lajeng layah-layah mirengaken Mbak Nana saran kalih nyeruput teh serai gula batu. Waduh, anget-anget Mbak Soger tenin nggih. Sudah mandi, nyeruput apa tadi? Teh serai gula batu. Iya, alhamdulillah. Matur nuwun ya Bu Nini sudah mengabarkan. Semoga suasana sore ini kayak indah gitu ya kalau saya ngelihat keluar sih ya. Bu Nini bisa langsung lihat luar. Saya mah harus melewati kaca dan tembok-tembok ya untuk bisa menikmati suasana sorenya. Selamat mendengarkan Pro 1 Bu Nini. Terus ada Pak Prapto. Wah, lama Pak Prapto enggak WhatsApp saya kayaknya ya. Absen Mbak Nana, hati-hati nanti pulangnya ya. Nggih Pak Prapto. Matur nuwun sudah me-WhatsApp Pro 1. Terus Bu Titin Santoso, betul nggih. Bu Titin Santoso, selamat
Sore Bu Tin, salam untuk semua ya. Ini ada pendengar setia Mbah Sadinem, Mbak Nana mohon disenggol. Mbah Sadinem di Jatisrono juga nggih? Nggih, Bu Tin ya. Bu Tin ini Jatisrono nggih. Selamat sore Mbah Sadinem. Semoga betah terus mendengarkan Pro 1 ya. Lagu-lagunya semoga bisa dinikmati, informasinya juga bisa nambah pengetahuan. Nggih, matur nuwun Bu Tin. Putin juga begitu, selamat menikmati sore ini bersama Pro 1 di Njati Serono ya. Terus Mbak-mbak Nana Pak Suko nih ya, kula ngrungokke teh gula batu. Nggih, bukan saya yang ngeteh gula batu, Pak Suko, Bu Nini monggo menawi badhe nyuwun dikirimi nggih. Kalian Bu Nini sanes kula nggih. Saya mah enggak ada minuman. Nggih, matur nuwun nggih Pak Suko. Dan juga buat Butin dan Mbah Sadinem di Jatisrono. Pak Sriatma baru saja masuk. Petang Mbak Nana. Belum, Pak, masih sore loh ini. Selamat tugas, semoga enggak lekas capek, selalu sehat, tetap semangat, sukses selalu dalam karirnya ya. Petang yang cerah. Featuring Angin Sepoi-Sepoi. Nggih. Matur nuwun Pak Sriatmo sudah mengabarkan juga sore ini ya. Sekarang saya punya lagu dari Harry Styles dulu, lagunya Sign of the Times. Saya masih terus memutarkan lagu-lagu bagus untuk Anda dan juga informasi-informasi.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta. Pro 1 sore ini beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Faktanya klaim itu tidak benar, pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran. Hasil ditemukan artikel dari kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran yang tayang pada Jumat 6 Juni 2025 lalu. Dalam artikel itu dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan itu harus melalui proses konstitusional yang panjang, dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI. Pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim itu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku di bawah lentera merah karya Su Hok Gi adalah sebuah karya sastra yang memiliki esensi yang kaya dan beragam. Buku ini diterbitkan pada tahun 1981, beberapa tahun setelah kematian Su Hok Gi. Buku ini mencakup periode tahun 1966 hingga 1969 yang merupakan waktu yang penuh gejolak dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1966, Presiden Soekarno digulingkan dan Soeharto mengambil alih kekuasaan, mendirikan rezim Orde Baru yang berkuasa selama beberapa dekade. Selama periode ini, Indonesia mengalami perubahan besar dalam politik dan sosial. Salah satu elemen kunci dalam buku ini adalah pemikiran kritis Su Hok Gi terhadap pemerintah dan masyarakat pada masa itu. Melalui catatan harian pribadinya, ia secara terbuka mengungkapkan pandangannya tentang berbagai isu, termasuk korupsi, ketidaksetaraan sosial, dan pelanggaran hak asasi manusia. Su Hok Gi adalah seorang pemikir yang peduli dengan nasib rakyat kecil dan berani mengecam ketidakadilan. Buku ini mencerminkan semangat perjuangan Su Hok Gi untuk memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan, dan kebebasan berpendapat. Ia adalah seorang aktivis yang berani dan catatannya menggambarkan perjuangannya untuk mencapai perubahan positif di Indonesia. Su Hok Gi merupakan inspirasi bagi banyak orang dengan semangatnya dalam memerangi ketidakadilan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Di bawah lentera merah telah menjadi salah satu karya sastra yang paling penting dalam sejarah pergerakan sosial dan politik Indonesia. Bukan hanya menjadi sumber inspirasi bagi generasi saat itu, tetapi juga bagi generasi berikutnya yang tertarik pada perjuangan hak-hak sipil dan politik di Indonesia. Karya Su Hok Gi tetap relevan hingga saat ini sebagai pengingat akan pentingnya berani berbicara untuk keadilan. Buku ini mendapatkan perhatian yang signifikan setelah diterbitkan dan telah menjadi salah satu karya sastra paling terkenal di Indonesia dan menjadi warisan berharga yang terus mengilhami dan memotivasi individu untuk berani menghadapi ketidakadilan. Su Hok Gi dianggap sebagai ikon perjuangan sosial dan politik. Buku ini terus menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang berjuang untuk kebenaran dan perubahan di masyarakat. Dari Surakarta, untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih terus bersama kami. Lagu-lagu dan informasi masih terus kami hadirkan sampai jam 7 malam nanti. Dan sekarang kita mau jeda untuk momen maghrib dulu pendengar. Tapi saya mau ke WhatsApp dulu. Thank you Bu Embun di Mojolaban. Selamat sore Bu Embun, semoga sehat selalu, lancar-lancar tugasnya ya Mbak Nana. Nggih Bu Embun, matur nuwun, rezekinya berkah barokah nggih Mbak Nana. Amin Bu Embun. Makasih lagu-lagunya bikin nyaman di hati loh Mbak. Mbak Nana, host the best bagiku. Waduh, host the best. Host. Semoga gak kecapean ya Bu kalau nge-host terus ya. Semoga Bu Embun juga sehat selalu dan bisa menyimak Pro 1 dengan gembira ria ya. Sudah mau sore aja, udah semakin petang pendengar. Oh ini ada Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Hai, apa ini? Wow, apa sih? Apa sih yang wow Bu Endang? Wow, Mbak Nanar yang gembira bersama keluarga. Amin, amin, amin. Bu Endang juga begitu ya. Tadi pagi toh. Apa ini? Tadi pagi absen autentikasi satu kali. Oh, paham saya, paham ya. Kok sudah absen autentikasi sih? Oh, begitu. Keluarnya dua kali Mbak Nana. Oh iya. Nih Dinar, sudah keluar dua kali. Alhamdulillah, masyukurillah, tinggal nanjak gimana, Nana. Waduh. Aku menanti lagu-lagu Isamin. Abis ini Bu Endang. Matur nuwun ya Bu Endang. Alhamdulillah kalau ada yang autentikasi satu kali keluarnya dua kali. Cek dulu ya, cek saldonya. Wonten nuwun Bu Endang sudah mengabarkan, semoga juga nuambah kegembiraannya ya Bu Endang ya. Lalu ada Bu Lastri di Jaten. Selamat sore Mbak Nana, saya masih setia sama Pro 1 loh. Inggih Bu Lastri, sambil dengerin lagu-lagunya Mbak Nana. Selamat bertugas sampai akhir siaran. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Matur nuwun Anda yang selalu mendoakan ya, mendoakan kami semua. Semoga doa-doa baik ini juga terlimpah untuk Anda semua nggih. Lalu Bu Menti, Mbak Nana, halo selamat sore. Ada Ibu Negara katanya. Selamat tugas, sehat selalu Mbak Nana. Rezeki telur terus mengalir dan berkah. Tanggal merah enggak libur Mbak Nana? Oh, libur. Refreshing jalan-jalan kemana gitu kalau tak derek nggih. Oh, ampun Bu. Wah, Bu Menti lo malah rasido jalan-jalan aku nek ada Bu Menti ya. Ini oh ya nggih. Ini Bapak Biungku Mbak Nana udah almarhum semua nggih. Matur nuwun ya Bu Menti sudah mau WhatsApp, semoga juga bisa menikmati lagu-lagu pilihan saya sore ini ya. Lagu-lagunya jos Mbak Nana nggih Bu Menti, semoga semakin betah mendengarkan Pro 1 dan pendengar. Sekarang saya akan memutarkan lagu-lagu bernuansa religi Islami dulu sambil kita nantikan saat azan maghrib tiba.

Terima kasih pendengar, Anda terus mendengarkan program kami Surakarta sore ini, dan sekarang tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Allah.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dengan ilmu, kehidupan menjadi mudah. Dengan seni, kehidupan menjadi halus. Dan dengan agama, hidup menjadi terarah dan bermakna. Dari Dr. Mukti Ali.

0: Piala Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.
1: Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo, hei,
2: karepmu ki piye?
1: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke mana ki?
2: Jelas ndak jelas kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu. Bikin gak betah wae.
1: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
2: Kowe nak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah gemes aku.
1: Piye to iki?
2: Tak kruwes lho pengo.
1: Kruwes piye to iki?
3: Wes, wes, wes. Wani
1: bakar aku, Pak.
3: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribet wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
2: Lah ini lho Pak RT.
1: Apa-apa nyalahke aku.
3: Wes, wes, wes sing akur, bro. Masuk rumah ya, ya, ya.
4: Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu.
2: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
4: cepet to yu, aku selak. Ya
2: wis sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
5: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.

Lagu-lagu dan informasi masih kami hadirkan pendengar sampai kurang lebih nanti pukul 7 malam ya. Kita masih dalam gelaran Surakarta sore ini dari RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang pengen mendengarkan lagu Indonesia, lagu mancanegara, semuanya ada di sini. Jadi tak usah kemanapun, beraktivitas terus saja, menikmati malam hari Anda bersama Pro 1. Dari Michael Bublé dulu, Lost. Can

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar Surakarta sore ini masih Anda dengarkan. Terima kasih untuk Bu Elisa. Halo Bu Elisa, selamat tugas, semangat nanti pulangnya, hati-hati ya Mbak Nanang G. Bu Elisa, terima kasih sudah menyimak Pro 1 ya, sambil berapa saja petang ini. Bu Mulasi juga begitu. Mbak Nana, selamat tugas, sehat-sehat, bahagia selalu. Absen agak telat Mbak Nana, habis buka puasa terus dengarkan lagunya Pro 1, sip deh, oke deh Bu Mulasi, semoga sehat terus, selamat berbuka puasa. Dan juga Bu Menti ini ya, sudah saya baca ya, Bu Menti juga semoga masih setia terus. Bu Agustin yang baru saja masuk, Mbak Nana, selamat malam, maaf baru bisa gabung nih Mbak Nana, nulis WA karena baru keluar, tapi tetap nyimak, baru di luar, tetap nyimak lagu-lagunya Pro 1 loh, bikin happy, sangat menghibur di perjalanan. Oh begitu, alhamdulillah ya, semoga Bu Agustin juga cerah teria bersama keluarga yang lagi mau mobiling ya Bu ya. Hati-hati juga untuk Bu Agustin. Terima kasih kesetiaannya. Salam untuk keluarga ya Bu Agustin ya. Lalu ada Pak Joko Setianto. Mbak Nana, ingat pesan saya loh Mbak Nana. Dari kemarin sudah saya lakukan loh Pak Joko. Apalagi kalau udah mulai gerimis ya, rak noleh-noleh Pak Joko. Nggih, Pak Joko Setianto di Palur, semoga juga bisa segar bugar sore ini, menikmati istirahat dan bisa bersambungan terus dengan Pro 1, menikmati lagu-lagu yang saya pilihkan. Saya punya Miley Cyrus sekarang, lagunya The Climb.

Ada yang menarik ya, tapi di Jakarta ini konser reuni FSE bertajuk Forever First World Tour di Jakarta baru saja berakhir pendengar. Euforia yang luar biasa ini mengiringi konser itu menunjukkan bagaimana hiburan berbahasa Mandarin era 2000-an ini masih memiliki tempat istimewa di hati penggemar Indonesia, bahkan lebih dari 20 tahun setelah mencapai puncak popularitasnya ya. Tingginya antusiasme terhadap konser ini bahkan mendorong pihak promotor Color Asia Live menambah satu hari lagi pertunjukan setelah tiket yang pada awalnya direncanakan untuk 2 hari dilaporkan habis terjual dalam waktu singkat ya. Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta pada 10 April lalu, Managing Director Color Asia Live David Ananda ini mengatakan pihaknya memutuskan menambah jadwal konser menjadi 3 hari untuk mengakomodasi tingginya permintaan penggemar. Wow, responnya luar biasa, menurutnya menjadi salah satu pertimbangan utama menambah jadwal sehingga lebih banyak penggemar bisa menyaksikan konser itu secara langsung. Pendengar, konser yang semula berlangsung pada 29 dan 30 Mei kemudian ditambah menjadi 3 hari berturut-turut, 28, 29, 30 Mei di Indonesia Arena Jakarta. Ini besarnya minat penonton terhadap konser ini menunjukkan bertahannya daya tarik budaya populer Mandarin yang pernah mendominasi layar televisi dan industri hiburan Asia di awal tahun 2000-an begitu ya. Di area konser banyak penonton datang mengenakan atribut bertema FSE, membawa lightstick hingga mengenakan busana yang terinspirasi dari era ketika serial itu pertama kali populer gitu ya. Kalau saya mungkin, kalau menurut saya itu kayak nostalgia gitu ya jadinya ya. Ya, bagi banyak penggemar Indonesia, nama FSE ini tidak hanya identik dengan grup musik saja, tapi juga sangat akrab bagi penonton Indonesia termasuk kita-kita ini ya, dengan serial televisi Meteor Garden ya, yang menjadi fenomena budaya populer di berbagai negara Asia kala itu termasuk di Indonesia. Siapa hayo yang dulu kayak kalau ketinggalan Meteor Garden langsung kecewa ya dengan penampilan cowok-cowok ganteng ini ya. Dan dari sanalah juga FSE ini ada, antara FSE dan Meteor Garden kayaknya susah dipisahkan ya. Ya, kesuksesan serial ini turut memperkenalkan gelombang Mandopop atau musik pop berbahasa Mandarin serta drama Asia kepada generasi muda Indonesia di awal tahun 2000-an. Lagu-lagu yang dibawakan di konser FSE ini maupun soundtrack Meteor Garden ini menjadi bagian dari keseharian banyak remaja pada masa itu ketika drama Asia mulai mendapatkan tempat luas di televisi nasional gitu ya. Dan ini dia, nostalgia telah berlangsung sepanjang 28, 29, dan 30 Mei di Jakarta. Tentunya antusiasme orang-orang Indonesia yang bernostalgia bersama mereka ya, pasti luar biasa. Kalau saya lihat dari fotonya ini luar biasa ya, saya cuma kebagian foto doang. Oke, tapi Anda pasti sudah mengira-ira ya, kayak apa sih, apakah mereka pada usia 20 tahun kemudian, lebih ya berarti 20 tahun kemudian, apa mereka masih ganteng? Masih tuh kelihatannya nih di foto-fotonya, mereka ini masih ganteng-ganteng meskipun pasti umurnya sudah lebih tua daripada dulu kan ya. Ya, baik pendengar, saya masih memilihkan lagu-lagu bagus. Ini dia lagu dari Atik Sibi dan Roni Sianturi, Kau dan Aku.

dari Michael and Surak, Out of the Blue, saya kirimkan untuk Anda saja semua ya, yang masih terus setia bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kita akan menuju Jakarta dulu sesaat lagi pendengar, karena kami akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk segera kami hadirkan informasi-informasi nasional yang kami rangkum dalam Warta Berita nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Teruslah bersama kami sembari beraktivitas tetap ya, monggo. Anda pun juga bisa terus berpartisipasi nanti sepanjang kami mengudara sampai jam 12 malam. Anda bisa ikut di program-program interaktif dengan terus menghubungi WhatsApp maupun nomor phone call kami ya. Jadi pastikan Anda menyiapkan diri karena Anda sudah banyak libur nih ya, long weekend. Dan besok di antara Anda di sekolah juga masuk ya, bahkan ada yang ujian begitu. Ya, segalanya dipersiapkan, semoga energinya besok bisa kembali pulih dan strong enough ya untuk menjalani rutinitas lagi. Saya segera mengajak Anda menantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat saat kami nanti hadir dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada

0: pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
1: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
2: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
1: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
2: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
1: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
3: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
1: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
4: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
1: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
4: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
1: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim,

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan.

0: bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Buat sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal, serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
2: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu. Untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan penebalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Itu.
7: Diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah kota Lok Sumawe, jamaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama. Termasuk salah satunya adalah Miss Hilhars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tulip Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Warta Berita kami siarkan secara nasional bersama dengan Pro 3 Jakarta sudah kami hadirkan pendengar. Sekarang pukul 19.31 menit. Saya harus segera menghadirkan segmen akhir kita dalam rangkaian Surakarta sore ini. Akan hadir Ustadz Dr. Andes Haji Teguh MPD dari FKUB Surakarta membawakan siraman rohani agama Islam sesaat lagi. Dan setelahnya Anda bisa menyimak Surakarta malam ini. Itu artinya Surakarta sore ini sekaligus saya tutup sampai di sini dan saya pamit undur untuk kemudian nanti Anda bisa menyimak Surakarta malam ini bersama Hanan Putra. Terima kasih kebersamaannya pendengar, teruslah setia bersama Pro 1 dan kita sua lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pendengar RRI Surakarta yang berbahagia, kaum muslimin rahimakumullah, mengawali silaturahim kita di malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang begitu banyak. Saking banyaknya, manakala kita mencoba menghitung, Allah sudah memberikan teguran, enggak mampu, percuma kita menghitung nikmat-nikmat itu. Allah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, tetapi Allah memerintahkan supaya kita ini mau mensyukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat itu? Sudah barang tentu jawabannya adalah menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu di jalannya. Sehat itu nikmat. Kemudian peluang itu nikmat. Sakit, jangan dikira sakit bukan bagian dari nikmat. Karena kalau kita melihat sisi positifnya, orang yang sakit itu insya Allah hatinya akan lebih dekat kepada Allah, mengaduh kepada Allah, ya, mengaduh kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Maka kita ketika sakit yaitu mohon supaya segera disembuhkan, mintanya kepada Allah. Ini maka kita cukup mensyukuri, kalimatnya maaf tanda petik cukup, tamanya sederhana, tapi ternyata mensyukuri nikmat Allah itu ragamnya banyak. Contoh baru aja kemarinnya kita menunaikan ibadah kurban, itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan bermacam-macam nikmat. Kita bisa membeli binatang kurban, kita diberi kecukupan dan bisa membeli binatang kurban. Nah, akhirnya kita menyampaikan syukur kita kepada Allah dengan berkorban. Meskipun kita ini mengikuti milah Ibrahim, artinya korban itu akan mengikuti ajaran Ibrahim, bukan berarti kemudian umat Muhammad coba ikut-ikutan menyembelih anaknya dulu gitu. Enggak. Ya, Ibrahim dulu juga enggak sampai menyembelih Ismail. Ya. Hanya ketika mereka sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk melakukan perintah Allah itu, Allah ganti. Nah, kemudian aktualisasi di dalam kurban umat Islam, ya supaya menyembelih binatang kurban, bisa kambing, bisa sapi, bisa unta dan sebagainya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, beberapa hari ini kita telah menunaikan ibadah kurban. Sudah barang tentu kita menyadari betul bahwa pada hakikatnya kurban itu bagian dari ajaran yang membimbing kepada kita, yakni membangun keharmonisan hubungan sosial. Kan kurban yang kita laksanakan itu, daging kurban itu tidak untuk kita makan sendiri, tidak makan untuk makan keluarga sendiri, tidak. Tapi sebagian diberikan kepada fakir miskin, sebagian untuk hadiah. Jadi untuk hadiah bisa kepada orang-orang kaya sekalipun gitu. Maka dengan ibadah kurban akan semakin mendekatkan diri antar sesama umat manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita bisa berkorban itu pada akhirnya kita menyadari pula bahwa itu adalah milik Allah. Semua yang berada dalam penguasaan kita itu kan pada akhirnya juga milik Allah saja. Ya. Sebagai titipan, nah karena titipan, ya kalau orang titip sepeda motor di tukang parkir,
begitu si pemilik ini menghendaki mengambil sudah parkir itu, tuan parkir tidak boleh melarang gitu. Kaum muslimin, perlu kita ketahui bahwa kesuksesan begitu pula harta yang Allah anugerahkan itu semua hanyalah titipan dari Allah. Coba kita perhatikan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Jadi di amanat itu menguasai, memiliki tapi bukan menjadi milik mutlak gitu. Menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Kaum muslimin, coba ini perhatikan. Allah memerintah kita menginfakkan sebagian harta kita yang pada hakikatnya milik Allah. Kemudian ketika melaksanakan perintah itu, Allah memberikan pahala yang besar. Ini. Nah, kaum muslimin, ayat ini terdapat di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-7. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa harta hanyalah titipan Allah. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya hartamu yang Allah menjadikan kamu menguasainya, hakikatnya harta tersebut adalah milik Allah. Allah Ta'ala yang beri kekuasaan pada makhluk untuk menguasai dan memanfaatkannya. Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menjelaskan ayat ini merupakan dalil bahwa pada hakikatnya harta itu milik Allah. Hamba tidaklah memiliki apa-apa melainkan apa yang Allah ridhoi. Siapa saja yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, maka itu sama halnya dengan seseorang yang mengeluarkan harta orang lain dengan seizinnya. Dari situ, dia akan mendapatkan pahala yang melimpah dan amat banyak. Selanjutnya Al-Qurtubi mengatakan lagi bahwa hal ini menunjukkan bahwa harta kalian pada hakikatnya bukan milik kalian. Kalian hanya bertindak sebagai wakil atau pengganti dari pemilik harta yang sebenarnya. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan harta tersebut di jalan yang benar sebelum harta tersebut hilang dan berpindah pada orang-orang setelah kalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Saya akan sampaikan satu kisah motivasi dari Abu Darda. Setelah kita tahu pasti bahwa harta ini hanyalah titipan ilahi dan kita diperintahkan untuk memanfaatkannya dalam kebaikan dan bukan dalam jalan yang salah gitu, maka sudah sepatutnya kita mengetahui manfaat dari berinfak di jalan Allah. Satu kisah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua adalah kisah sahabat Nabi, yakni Abu Darda radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa tatkala turun firman Allah, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim."
Ini dalam surah Al-Hadid ayat 11 ya. Barang siapa memberi pinjaman kepada Allah dan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

0: berfirman di dalam hadis qudsi, "Hai anak Adam, infaklah atau nafkahkanlah hartamu, niscaya aku akan memberikan nafkah kepadamu." Hadis riwayat Muslim. Semoga Anda terinspirasi.
1: Kaum muslimin, Abu Darda Al-Ansari mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah Allah menginginkan pinjaman dari kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Betul, wahai Abu Darda." Kemudian Abu Darda berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah tanganmu." Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyodorkan tangannya. Abu Darda pun mengatakan, "Aku telah memberi pinjaman pada Rabbku kebunku ini." Kebun tersebut memiliki 600 pohon kurma. Nah, Ummu Darda, istri dari Abu Darda, bersama keluarganya ketika itu berada di kebun tersebut. Lalu Abu Darda datang dan berkata, "Wahai Ummu Darda." "Ya," jawab istrinya. Abu Darda mengatakan, "Keluarlah dari kebun ini. Aku baru saja memberi pinjaman kebun ini kepada Robku." Dalam riwayat lain itu disebutkan Ummu Darda menjawab, "Engkau telah beruntung dengan penjualanmu, wahai Abu Darda." Ummu Darda pun pergi dari kebun tadi, begitu pula anak-anaknya. Jadi ketika suaminya melakukan ketaatan, istrinya responnya respon positif. Itu. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkagum dengan Abu Darda. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan, "Begitu banyak tandan anggur dan harum-haruman untuk Abu Darda di surga." Dalam lafaz yang lain disebutkan, "Begitu banyak pohon kurma untuk Abu Darda di surga." Akar dari tanaman tersebut adalah mutiara dan yakut. Yakut itu sejenis batu mulia ya, sejenis batu mulia. Kaum muslimin, bagaimanakah balasan untuk orang yang menginvestasikan hartanya di jalan Allah? Ya, kita lihat kisah daripada Abu Darda ini. Di saat Allah melimpahkan padanya nikmat harta yang begitu melimpah, dia pun tidak melupakan sang pemberi nikmat itu. Jadi sadar itu milik Allah, hanya disuruh untuk menguasai saja. Begitu dipanggil oleh Allah, diambil oleh Allah, diserahkan. Nah, sementara Rasulullah mengingatkan supaya dipinjamkan kepada Allah. Maaf, bukan berarti Allah itu miskin ya, bukan. Allah itu maha kaya. Tapi yang dimaksudkan meminjamkan kepada Allah itu artinya menginfakkan di jalan Allah untuk kemaslahatan umat. Itu. Kemudian yang perlu kita ketahui, saya beberapa saat sebelum kurban itu kalau mengingatkan kepada jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, maaf, kemarin, tahun kemarin yang sudah berkurban itu merasa enggak ada kurang dari harta yang penjalan miliki. Dari 42 orang ya, dari 42 orang itu tidak ada satupun yang menjawab berkurang, wahai Pak Teguh, itu enggak. Tapi mereka mengatakan, insya Allah rezeki kami ternyata lebih barokah, lebih barokah. Sementara kita tahu bahwa barokah itu adalah ziyadatul khair badal khair, bertambah-tambahnya kebajikan di atas kebajikan. Sehingga pada tahun ini mereka pun juga berkorban lagi. Bahkan yang kemarin belum berkorban, sekarang ini bisa berkorban. Nah, orang yang berbuat seperti itu juga menyadari bahwa itu tidak akan berkurang. Gak usah khawatir, ya. Jadi seseorang jika mengerti dan memahami investasi dan infak di jalan Allah itu sama sekali tidaklah mengurangi harta. Lalu begitu, ya, coba kita lihat firman Allah dalam surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Masya Allah. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Kaum muslimin, lihatlah bagaimanakah perjalanan, maaf, penjelasan yang amat menarik dari Ibnu Katsir mengenai ayat ini. Beliau mengatakan, selama engkau menginfakkan sebagian harta kalian pada jalan Allah, perintahkan kepada kita untuk berkorban. Jadi selama kita ini menginfakkan harta kita di jalan Allah yang Allah perintahkan dan jalan yang dibolehkan oleh Allah itu, maka Allah lah yang akan memberi ganti pada kalian di dunia, juga akan memberi ganti berupa pahala dan balasan di akhirat. Jadi di dunia saja gitu, di dunia saja Allah akan menggantinya lebih banyak. Begitu firman Allah dalam tafsir yang ke dari surah Saba 39. Ibnu Katsir dalam menafsirkan seperti itu. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga menyampaikan peringatan kepada kita. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidak ada suatu hari ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa saja yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang lain pun berkata, ya Allah, berikanlah kekurangan atau kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Jadi orang-orang yang bakhil itu justru hartanya akan tidak berkah. Begitu dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyemangati sahabat Bilal bin Rabah, ya, untuk berinfak. Dan beliau katakan, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan memikirkan. Itu kepada Bilal. Bilal orangnya miskin, ya, itu diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfik Bilal wala takhsha min dil arsy ikhlalan. Berinfaklah wahai Bilal, janganlah takut hartamu itu berkurang, karena ada Allah yang memiliki arsy yang maha tinggi dan zat yang mencukupi. Demikian hadis Al-Bazzar, ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan secara tegas bahwa harta tidaklah mungkin berkurang jika dipakai untuk sedekah. Di dalam hadirat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Jadi tidaklah akan berkurang orang yang bersedekah dengan hartanya itu. Tidak akan berkurang. Nah, sudah barang tentu kita mendapat pelajaran tentang mana hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya bin Syarf An-Nawawi. Ada dua penafsiran, kata beliau. Pertama, harta tersebut akan diberkahi dan dihilangkan berbagai dampak bahaya kepada orang yang mau berinfak itu. Nah, kekurangan harta tersebut akan ditutup dengan keberkahannya. Ini bisa dirasakan secara indrawi. Dan lama-kelamaan terbiasa untuk mengeluarkan infak tadi, akhirnya menjadi nyaman. Ini pertama. Yang kedua, walaupun secara bentuk harta itu bisa terjadi berkurang gitu, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus bertambah dengan kelipatan yang tiada tara. Jadi ya, kalau bicara punya uang 100 juta kemudian kita infakkan 1 juta ya, secara matematis ya kurang gitu, tapi kan yang 1 juta itu, yang 100 juta itu semuanya akan jadi berkah. Yang sudah diinfakkan menjadi berkah, yang masih dimiliki dalam penguasaannya menjadi berkah. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinfaklah atau infakkanlah hartamu, jangan engkau menghitung-hitungnya, menyimpan tanpa mau menyedekahkan. Kalau istilah kita mungkin gak simpenan, saya emang sopa cekli iso di minggu gitu. Jangan begitu ya. Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya atau menyimpan tanpa mau mensedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rezeki tersebut. Janganlah mengurang-urangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Jadi ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini kalau mau bersedekah justru akan, ya mungkin ya secara matematik uang kita kelong gitu kan, tetapi ada barokah. Wujudnya apa? Hubungan kemasyarakatan semakin dekat, semakin timbul rasa kasih sayang gitu. Ini pentingnya kalau kita ini mau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan lain, kaum muslimin, Ibnu Battal rahimahullah itu mengatakan, sedekah itu dapat mengembangkan harta. Sedekah itu dapat mengembangkan harta. Maksudnya adalah sedekah merupakan sebab semakin berkah dan bertambahnya harta. Siapapun yang memiliki keleluasaan harta, kemudian dia tinggal dalam satu tempat yang harus bisa mengeluarkan, tetapi mereka enggan untuk bersedekah, padahal banyak orang yang membutuhkan itu. Maka Allah pun akan menahan perkembangan hartanya. Contoh, gitu ya. Contoh kalau kita ini menjadi orang yang bertani misalnya, bertani. Kemudian Allah telah menumbuhkan tanam-tanaman untuk kita, menyuburkannya, kemudian tidak ada niatan untuk menginfakkan sebagian hasil panennya tadi di jalan Allah, ya bisa jadi, maaf-maaf ini bahasa kita, pangan wereng bisa, kena puso, semacam-macam lah gitu. Saya kira begitu dulu karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya masih akan menyampaikan yang berkait dengan pokok pembahasan, yakni Islam mengajarkan untuk saling berbagi. Ada khilaf, ada kurang, mohon maaf, dan semoga ada manfaatnya dan mampu memberikan pencerahan untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan kali ini ya, saya Hanan akan menemani aktivitas Anda di Surakarta malam hari ini. Dan di awal kebersamaan kita malam hari ini, kami hadir dalam obrolan komunitas bersama para narasumber yang telah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta. Dan juga ada rekan Agung sebagai penata acara serta April dan Lia sebagai tim teknik studio yang bertugas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Pendengar obrolan komunitas malam ini telah hadir di Studio Pro 1 Surakarta, yaitu Komunitas Omah Kreatif Nusantara Bersatu. Telah bersama kita Ibu Hesti Novera, Imelda ya, selaku founder dan ketua Omah Kreatif. Selamat malam Ibu.
3: Selamat malam
1: Ibu Hesti.
3: Iya.
1: Oke. Selanjutnya ada Ibu Elizabeth Erna selaku koordinator bidang edukasi, pelatihan dan peningkatan SDM. Selamat malam Ibu Elisa.
4: Selamat malam.
1: Oke. Terus ada Ibu Nilam. Ibu Nilam Daryanti selaku koordinator bidang kewirausahaan, dan selamat malam Ibu.
5: Selamat malam.
1: Iya. Baik, pendengar langsung saja saya ajak Anda untuk ngobrol bersama narasumber dalam obrolan komunitas malam hari ini dengan tema peran serta mewujudkan pemberdayaan perempuan dan anak yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Baik, untuk membuka perbincangan kita di malam hari ini ya, Ibu Hesti ya, boleh diceritakan ini terlebih dahulu Ibu Hesti, apa itu Komunitas Omah Kreatif Nusantara Bersatu dan semangat apa ini yang melatar belakangi berdirinya komunitas ini?
3: Oke, selamat malam buat semuanya. Untuk sejarah sedikit ya, saya ceritakan awal mula memang sebenarnya namanya bukan Omah Kreatif. Jadi dari awalan waktu itu sebuah komunitas yang kita rintis. Dan dua yang ada di samping saya ini adalah saksi sejarah juga. Kita awalan tahun 2019 waktu itu Solo Kreatif. Nah kemudian kita ada tiga sub sebenarnya, Kedai Sukref, Kedai Tenongan, dan Omah Kreatif. Kemudian berjalan waktu, akhirnya tahun 2022 yang kami unggah itu adalah Omah Kreatifnya. Karena untuk Solo sendiri ada keterbatasan menurut kami kewilayahan gitu. Karena kata Omah ini ada filosofi bahwa rumah itu tempat bernaung, tempat berlindung, istilahnya menaungi banyak hal gitu. Akhirnya Omah Kreatif kita legalitaskan pada tanggal 13 September tahun 2022 dengan lengkap ada tambahan kata, yaitu Omah Kreatif Nusantara Bersatu. Latar belakang kenapa kita buat waktu itu masih Solo Kreatif pertama kali adalah tentang keberagaman menurut saya. Keberagaman dari berbagai sektor. Waktu itu memang awalnya pelaku usaha atau UMKM, tapi di situ memang kita rangkul semua pelaku usaha, tidak hanya yang membuat usaha ataupun produsen ya produk, tapi memang berbagai lintas profesi juga. Dari situlah bahwa kita ingin memberikan satu wadah untuk semua lintas profesi itu. Dan yang jelas saat ini kami pergerakan untuk Omah Kreatif Nusantara Bersatu sendiri, kami kan punya slogan mas. Dari latar belakang tadi yang berbeda-beda nggih. Bersama kita bisa, bersatu dalam perbedaan. Jadi bersatu itu tidak selalu sama. Jadi dengan berbedalah itu kita menjadi hal yang bisa menyatukan kita semua, saling mengisi, saling melengkapi. Seperti itu mas.
1: Baik, menurut Ibu Hesti nih, mengapa sih pemberdayaan perempuan dan anak itu menjadi isu yang penting ini untuk diperjuangkan bersama?
3: Iya, karena kalau kita berbicara tentang apa namanya, untuk sebuah bangsa ya, kita berbicara yang lebih besar. pertama itu sebagai peran yang utama berasal dari keluarga itu adalah seorang ibu, Mas. Okay, jadi istilahnya lingkup terkecil dari sebuah masyarakat adalah keluarga. Itu peran penting seorang ibu. Itu bagaimana

0: yang berkarir atau yang lain-lain, tapi intinya bahwa perempuan ini kita konsentrasikan karena memang memegang peran penting dalam negara nih. Kemudian anak, jelas anak itu adalah generasi bangsa yang nantinya memang melanjutkan bagaimana tongkat estafet untuk kemajuan suatu negara ini gulawentah dari seorang perempuan kepada generasi atau putra-putrinya. Itu yang ini kita konsenkan. Dan malam ini dengan tema yang kami sampaikan ini memang mewujudkan perempuan yang memang tidak biasa-biasa saja, tapi dengan meskipun terbatas tapi tetap punya kapasitas yang berperan penting di dalam kehidupan dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
1: Baik, baik. Seperti apa Bu program-program yang sudah dijalankan Omah Kreatif ini?
0: Kalau program-program salah satunya mungkin dengan Dinda Elizabeth Irna ini nih, kita berbicara tentang kualitas seorang perempuan. Itu salah satunya memang kualifikasi nih, untuk pendidikan memang. Tapi di saat kita berbicara perempuan yang pada umumnya di rumah tangga mungkin tidak punya kualifikasi yang mungkin tinggi, tapi dia punya kompetensi misalnya. Disinilah kita ingin membidik dengan gerakan di kita ada bidang edukasi, pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia. Itu kita mengadakan kelas kreasi, istilahnya seperti kelas-kelas workshop. Contohnya itu misalnya kerajinan, jahit menjahit seperti itu nggih. Kemudian juga baking, cooking dan yang lain-lain mas. Jadi memang banyak sekali yang kita ingin sharekan, baik itu bisa dibilang ber-HTM maupun yang kita sosialkan gitu. Kemudian kalau untuk kegiatan saat ini memang kita ada beberapa workshop yang sudah kita buka, contohnya itu kelas kreasi pemanfaatan perca, kemudian pemanfaatan limbah seperti plastik resek dan sebagainya, kita jadikan kreasi yang menambah value, bisa bernilai jual seperti itu. Kalau untuk anak-anak sendiri, kita juga ada sanggar mas, sanggar rumah kreatif. Tiap hari Minggu kami ada kegiatan di sini. Memang kita memang free nge, kecuali kalau ada kondisi event tertentu memang istilahnya ada iuran lah bersama-sama gitu. Itu kegiatannya juga masih sama berkaitan dengan kreasi, jadi pemanfaatan barang-barang di sekitar. Untuk sejenak anak-anak tidak bergadget ria dulu. Jadi biar sensitivitas terhadap atau peka lingkungannya itu semakin terasa mas gitu.
1: Baik, ke Ibu Elisa ya. Melihat kondisi perempuan dan anak saat ini ya, apa ini tantangan terbesar yang menurut Ibu masih banyak ditemui di masyarakat?
2: Tantangan saya sebagai apa itu untuk pengembangan SDM di Omah Kreatif itu, pemberdayaan, tantangan kami adalah sekarang itu di Gen Z ini banyak kita sering, padahal seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, ada yang HTM, ada yang memang disosialkan. Untuk pengarahan sosial aja kadang itu kita pengarahan masih, kita sudah mensosialisasikan, sudah ngasihkan sosial, jadi mereka lebih ke ini di game, lalu untuk lebih ke nongkrong kayak gitu ya. Jadi tapi benar di Omah Kreatif itu sudah di sediakan tempatnya itu juga nyaman untuk mereka nongkrong, tetapi lebih berinovatif berarti dengan apa barang-barang di sekelilingnya dan harus bisa lepas dari game misalnya untuk yang muda apa anak laki-lakinya, tapi untuk anak perempuannya kita bisa mengarahkan untuk apa itu bermeap, pelatihan meap untuk melatih menjadikan anak pribadi yang lebih kreatif, rapi dan inovatif seperti itu. Jadi dengan memanfaatkan apa ya, limbah di lingkungan ataupun ada benda apa di lingkungan yang mungkin bagi orang sudah tidak bisa terpakai, tetapi dengan adanya dia bergabung menjadi mudah-mudi kreatif, kemah kreatif, dia lebih bisa

0: menginovasikan apa yang menjadi apa yang dia lihat di kelilingnya. Contoh misalnya kayak memanfaatkan limbah botol aqua atau gelas aqua, atau melatih dirinya untuk selalu tampil cantik dengan ikut pelatihan gratis make up di Omah Kreatif. Seperti itu ya. Kendalanya saya yaitu kadang tuh untuk mengarahkan anak-anak Gen Z itu memang butuh perjuangan.
1: Butuh khusus ya, penanganan khusus ya.
0: Ya, kendalanya di situ ya, kita tetap tidak pernah patah semangat ya dengan Ibu Ketua ini, bagaimana untuk mendapatkan solusi agar Gen Z itu bisa terarah, bisa gabung ke Omah Kreatif menjadi anak-anak atau muda-mudi yang lebih inovatif dan kreatif.
1: Baik. Dari program-program yang tadi telah disebutkan, mungkin ada salah satu yang lebih difokuskan, pelatihan apa itu?
0: Ya, kita lebih fokus di pelatihan, ada pelatihan spa, itu untuk ibu-ibunya, jadi untuk ibu rumah tangga, atau apa ya, yang mungkin sudah bekerja tapi masih bisa meluangkan waktunya di sisa-sisa waktu dia diluang untuk mengurus pekerjaannya sebagai itu statusnya sebagai ibu rumah tangga juga, itu kita masih bisa melakukan pelatihan, bukan pembelajaran ya, pelatihan secara gratis seperti yang disana tadi ada pelatihan spa, make up, juga baking, cooking, seperti itu. Ada beberapa yang sudah di Omah Kreatif lakukan, kayak kemarin membuat bergedel dari tempe yang cookingnya. Terus ada pelatihan spa, dan kami juga melakukan pelatihan make up secara gratis untuk remaja putri ataupun putra dari usia 17 sampai 25 tahun. Baik. Itu kita berikan gratis dan kita masih kita modali untuk berwirausaha. Seperti itu yang kita sedang upkan.
1: Baik, oke. Ke Ibu Nilam ini ya. Ini tadi disebutkan beberapa pelatihan ya.
0: Iya.
1: Berarti ini ditujukan untuk ke arah kewirausahaan ya, Ibu?
2: Iya, betul.
1: Dari sisi kewirausahaan ini ya, peluang usaha apa saja ini yang mungkin dinilai paling potensial untuk perempuan dan anak ini mungkin? Dari perempuan dulu mungkin.
2: Iya, sebelumnya selamat malam dulu kepada pecinta RRI Pro 1. Untuk peluang yang ini ya, yang bisa diberikan atau dimanfaatkan untuk saat ini adalah kita memproduksi beberapa macam makanan, dan itu bisa kita akomodir untuk disalurkan ke toko-toko oleh-oleh seperti itu. Tujuannya kami adalah untuk memberikan kesibukan yang bermanfaat buat para ibu-ibu yang mungkin di rumah cuman tengok-tengok, cuma nganggur, nggak ada kegiatan, gitu, daripada nongkrong, gosip, gibah. Nah, itu kalau mereka mau itu kita tarik untuk masuk ke Omah Kreatif, diberi edukasi, diberi pembelajaran, ataupun bahkan diberi kesempatan untuk mengekspresikan apa yang dia bisa. Jadi kita tidak menentukan harus begini, enggak. Cuman apa yang mereka bisa, yang mereka ungkapkan ke kita, kita mencoba untuk mengeksplor kepada mereka. Jadi apa yang intinya kalau anak-anak opo sing disenengi, apa yang jadi hobinya, itu yang kita mencoba untuk bisa memberikan kepada mereka, gitu Mas.
1: Baik. Apa ada indikatornya, Bu, untuk perempuan dan anak itu sudah menjadi pribadi yang mandiri, maksudnya?
2: Ya, indikatornya kita bisa melihat keseriusan mereka ya dalam menjalani apa yang mereka terima, boleh secara menterengnya mendapatkan ilmu dari Omah Kreatif, itu mereka bisa melakukannya, bahkan mereka bisa menjalankan dan intinya mereka benar-benar bisa menjadi perempuan yang benar-benar memiliki kualitas, memiliki kemauan yang keras dan punya cita-cita untuk memajukan ekonomi keluarga, di samping mereka yang masih bersuami itu ya yang jelas mengandalkan pemberian dari suami, tapi tidak sepenuhnya. Jadi mereka punya kualitas sendiri, punya kemampuan, punya kemauan untuk bisa menegakkan ekonomi keluarga tanpa harus selalu menyusahkan suami. Itu indikatornya seperti itu.
1: Apa ada proses pendampingannya, Bu, dari komunitas sendiri?
2: Proses pendampingan ada, Mas. Dari kami ada di saat kita mengadakan pelatihan, di saat kita mengadakan memberikan edukasi itu ada pendampingan. Dan kalau mereka mendapatkan ilmu dan sudah mereka praktekkan, dan itu misalkan nggih membikin makanan gitu nggih, itu kalau sudah sesuai dengan ini apa istilahnya aturan-aturan, itu kita berani untuk mencoba memasarkan, gitu, memasarkan ke, kalau sudah ada ini ya apa syarat-syarat, syarat-syarat yang bisa masuk ke tempat oleh-oleh besar itu kita berani memasarkan itu. Syarat-syaratnya ya antara lain PIRT, NIB, gitu. Itu kalau sudah ada itu kan masuk ke toko-toko besar itu kita mudah, Mas. Jadi itu ya pendampingan yang bisa saat ini kami lakukan seperti itu.
1: Berarti komunitas juga membantu untuk mengurus perizinan seperti itu ya, Bu?
2: Iya, membantu.
1: Baik, ke Ibu Hesti nih ya. Tadi disebutkan beberapa pelatihan keterampilan ya. Apakah komunitas juga memberikan pendampingan mental atau mungkin motivasi nih untuk anggotanya?
3: Kalau itu insya Allah kita lakukan, Mas. Karena gini, pelatihan, workshop atau peningkatan sumber daya manusia, kalau tanpa pendampingan hasilnya nanti kurang maksimal. Tapi yang jelas selama ini kan banyak sekali diadakan workshop atau pelatihan itu kekurang maksimalan di dalam pendampingan, bahkan tidak ada pendampingan. Itu yang akhirnya menjadikan si ini nih peserta itu ataupun apa namanya yang belajar itu memang kurang bisa ini, mungkin bisa menerapkan atau menerapkan, tapi di situ akhirnya tengah-tengah jalan dia stuck. Nah, mental ini yang juga ingin kita support dengan cara apa? Ya kita adakan motivasi. Jadi seperti mereka itu sudah misal contoh punya produk bagus seperti yang disampaikan oleh Bu Nilam tadi. Sudah bisa, tapi bagaimana untuk lanjutannya? Kalau memang pengen dikenal ya kita harus memperkenalkan. Tapi dengan memperkenalkan juga harus ada kriteria nih. Sudah punya legalitas usaha belum? Kalau sudah misalnya seperti kuliner kemasan, sudah ber-PIRT belum? Biar bisa masuk ke supermarket dan sebagainya, contoh. Jadi pendampingan ini sifatnya itu insentif. Jadi kita lakukan, jadi step by step, sehingga si peserta ini ataupun pelaku ini dia akan ngerti goalnya mau kemana nih. Nah setelah itu nanti ke marketing. Karena sebelum ke marketing kita ingat bahwa kalau kita mau menjual legalitas sudah ada, tapi ternyata packaging belum. Nah packagingnya gimana? Kemudian cara brandnya, dia mempunyai nama produk itu seperti apa? Apakah termasuk kuliner, fashion ataupun kriya, itu kan klasifikasinya masing-masing. Jadi kita pahamkan betul-betul kepada mereka bahwa legalitas ini nanti yang paling baku seorang pelaku usaha contohnya adalah harus sudah punya NIB. Setelah itu baru klasifikasi ke masing-masing jenis usahanya, gitu Mas. Jadi sampai ada brand itu yang memang kita arahkan untuk HAKI, hak kekayaan intelektual. Karena memang ada kuota pemerintah itu juga ada yang free atau 0 rupiah. Nah di saat seperti itu kami langsung menangkap nih peluang. Nah biasanya kita langsung share ke mereka, silakan nih ada peluang, monggo. Nanti kan ada pelayanan ini diadakan di hotel kan gitu. Yeah. Jadi kemudian yeah. juga diberikan kayak motivasi, kemudian diberikan pencerahan yang jelas wawasan seperti apa. Jadi lebih paham.
1: Hmm.
3: Dan kami dalam melakukan kegiatan ini kami tidak sendiri Mas. Jadi tidak hanya Umah Kreatif, tapi kami juga berkolaborasi sinergi dengan banyak pihak yang jelas. Yeah. Baik itu pemerintah maupun non kepemerintahan, sehingga relasi ini benar-benar ada fungsi dan manfaat juga pada saat gerakan kami ini, dan juga bermanfaat juga dengan relasi-relasi kami juga. Hmm. Gitu loh. Jadi seperti itu. Kemudian nanti yang jelas yang paling berat itu di mental Mas.
1: Oh iya.
3: Iya, karena seorang pelaku usaha atau yang lain gitu, mm-hmm. bidang yang lain yeah. itu adalah di saat mereka itu stuck untuk kondisi tertentu, apalagi mungkin wah kok pangsa pasarnya seperti apa lah, mereka mm-hmm. biasanya bingung. Nah, ini yang memang dedikasi kami sebenarnya Mas. Dedikasi di saat kita itu open juga by phone, mm-hmm. WA, bahkan mereka datang, Bu, kami anu, kami atau saya mau sowan, Bu, mau sharing-sharing, kami persilahkan langsung ke bidang maupun mungkin langsung ke saya misalnya. Yeah, yeah. Nah, ini kita harus open nih. Karena kalau bismillah nawaitunya itu sudah kita itu benar-benar lillahi ta'ala nggih, yeah. dalam artian rezeki toh nanti kita akan dapat lah gitu. Tapi menurut saya itu juga rezeki juga, baik untuk saya pribadi, rekan-rekan, hmm. maupun juga untuk Umah Kreatif, karena ternyata semakin banyak orang datang untuk sharing dan sebagainya, apa yang mereka keluhkan, insya Allah ada solusi dari kita maupun dari relasi kita, yaitu sesuatu hal yang membahagiakan, membanggakan bagi kami, juga membuat solusi juga hmm. bagi mereka gitu Mas.
1: Baik, tadi disebutkan mengurusin juga perizinan ya. Apa iya. ada kerjasama dengan UMKM mungkin, atau mungkin swalayan atau supermarket seperti itu, Bu?
3: Kami ada iya. beberapa apa namanya linggih mm-hmm. dalam artian jalinan ini memang seperti ke Alfamaret, Indomaret
1: iya.
3: dan toko-toko yang lain, juga toko oleh-oleh memang ada juga kadang kan bisnis matching juga Mas.
1: Mm.
3: Kemudian kami ada kayak ketemu dengan lingkup owner-owner toko oleh-oleh kayak gitu kan. Hmm. Dan itu biasanya perwakilan dari Umah Kreatif ada, atau bahkan biasanya kalau memang langsung menyasar ke UMKM, hmm. itu biasanya memang si pelaku usaha ini yang kami memang utus langsung. Karena nanti biasanya mereka seperti audiensi nggih, kemudian yeah. mereka nanti harus membawa produk. Karena paling juga biar lebih paham bagaimana kriteria-kriteria. Nah, nanti biasanya hasil yang mereka peroleh dari itu dikomunikasikan ke kami. Dari situlah mungkin kalau ada kesulitan dan sebagainya, ya kita akan cobalah untuk mencari solusi atau seperti apalah kayak gitu Mas.
1: Baik, baik. Kita beralih ke Ibu Elizabeth ya.
2: Iya.
1: Yeah. Kita istirahat, kita jeda dulu ya.
2: Oh, iya.
1: kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan satu lagu pilihan ya yang telah kami siapkan khusus untuk Anda. Iya. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
6: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di obrolan komunitas ya, bersama komunitas Omah Kreatif. Omah Kreatif Nusantara Bersatu ya. Baik, ke Ibu Elizabeth ini ya.
7: Ya.
6: Ibu Elizabeth, apakah ada ini pengalaman dari anggota komunitas ini, perempuan-perempuan itu apakah seperti sudah menunjukkan untuk percaya diri atau seperti apa, Ibu?
7: Baik, terima kasih Mas Anan.
6: Iya.
7: Untuk selama ini di dalam anggota Omah Kreatif yang sudah menunjukkan keberhasilannya dia sebagai anggota mengikuti Omah Kreatif itu sudah banyak. Sudah banyak, karena dulu mengawalinya adalah tenongan ya. Ya, itu apa itu Omah Kreatif dulu kan mengawali dengan itu, tadi mengumpulkan itu tenongan penjual-penjual apa itu UMKM untuk sukses dalam penjualan di tenongan itu. Salah satunya Bu siapa tuh yang dipajang itu dia buka tenangan tuh setelah masuk di Omah Kreatif ya, sampai sekarang. Nah, itu sudah satu bukti bahwa anggota Omah Kreatif adalah dia bisa sukses dan memanfaatkan jadi tidak sia-sia ikut di menjadi anggota Omah Kreatif, yeah, seperti itu. Jadi edukasi kita di masyarakat apa sih Omah Kreatif itu tidak sia-sia, hmm, tidak mufadir, seperti yeah, itu. Salah satunya bukti itu, lalu ada bukti dari keanggotaan itu adalah ya banyaknya perempuan-perempuan sekarang itu yang kemandiriannya itu lebih luar biasa, hmm, ya kemandirian secara finansial, kemandirian ya secara finansial juga menjadi apa ya, bukan penopang rumah tangga ya,
6: membantu ya,
7: membantu yeah, ya, membantu untuk secara finansial, hmm, meskipun tidak 100% tapi dia bisa ada peran finansialnya, hmm, untuk rumah tangga. Itu ada beberapa anggota.
6: Baik, kalau dari anak-anaknya sendiri nih, yeah, bagaimana ini pengaruh dari komunitas Omah Kreatif ini?
7: Kalau untuk anak-anak sendiri banyak sih, seperti yang sudah Ibu Westi betul-betul yeah, sampaikan tadi, bahwa Omah Kreatif membuka setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu tuh untuk anak-anak balita ya, mari balita sampai
2: dari balita,
7: dari balita ya, sampai remaja, dari balita sampai remaja, Omah Kreatif itu membuka peluang, hmm, untuk dan memberikan wadah agar mereka untuk bisa masuk dan bersatu bersama Omah Kreatif menjadi apa, berkembang, hmm, seperti itu, yeah. Untuk anak-anak sendiri setiap minggu itu sudah menjadi bukti bahwa luar biasanya Omah Kreatif itu mengembangkan anak-anak yang datang itu menjadi lebih kreatif dan inovatif dengan apa ya, lingkungan, hmm, seperti itu.
6: Baik, ke Ibu Hestin ya. Bagaimana ini cara komunitas menghadapi stigma mungkin atau anggapan bahwa perempuan cukup berada di ranah yang aman ini, Ibu? Seperti apa, Ibu?
2: Wah, ini flashback ya, tempo dulu.
6: Yeah,
2: kalau dulu kan bahasanya kan perempuan konco winking gitu. Mm. Nah, kalau sekarang kan kesetaraan gender Mas ya. Kita berbicara bahwa emansipasi yang sudah diperjuangkan Raden Ajeng Kartini loh, Mas. Mm. Itu kan sekarang banyak terbukti. Ya, stigma yang ada di masyarakat itu menurut saya ya kita tidak perlu mematahkan dalam artian secara frontal, tapi paling tidak membuktikanlah bahwa perempuan-perempuan sekarang ini memang sudah lebih mandiri. Terkadang kemandirian itu jangan sampai melupakan bagaimana peran utama dia. Misalnya dia seorang ibu, ya dia harus juga bisa memfungsikan secara baik. Jangan sampai terus lupa.
6: Yeah.
2: Nah, terkadang karena itu Mas yang menjadikan persepsi yang kurang, hmm, ataupun negatif di masyarakat, kalau perempuan itu sudah maju, sudah istilahnya itu emansipasi ataupun mungkin kuat secara finansial, terus akhirnya lupa nggih dalam artian nun sewu, hmm, tidak ngupeni keluarganya dan sebagainya. Nah, ini yang ingin kita lakukan dan kita gerakkan sehingga terjadi perimbangan di mana bagaimana dia bisa berperan sebagai kapasitas diri yang punya kompetensi, sebagai seorang ibu terhadap anaknya, peran sebagai seorang istri kalau dia mempunyai pasangan ataupun suami gitu. Yang jelas saat ini Omah Kreatif juga bergerak, kami ini mendampingi Peka Mas.
6: Peka.
2: Peka ini adalah perempuan kepala keluarga, hmm, yang yeah, benar-benar perempuan tersebut itu mempunyai peran penuh terhadap hmm, keluarganya, apalagi yang dominan adalah terkait finansial,
6: yeah,
2: tulang punggung keluarga. Jadi ini yang menurut saya harus benar-benar dipahamkan, hmm, di dalam masyarakat, jangan didiskreditkan malahan, karena justru dari perempuan-perempuan yang mungkin kadang di sebelah mata kan, tapi mereka tuh sebenarnya juga punya potensi untuk banyak hal secara positif ya, hmm, sesuai dengan kompetensinya masing-masing, hmm, gitu Mas.
6: Bagaimana sih Bu cara mendorong anggotanya ini, yeah, biar lebih berani mungkin berinovasi ya?
2: Iya.
6: Yeah. Iya, seperti apa itu Bu?
2: Kalau kita berbicara inovasi menurut saya sesuai dengan lingkup mereka juga.
6: Iya. Yeah.
8: kadang kalau mereka pelaku usaha atau kita sebut UMKM, atau memang misalnya pemilik usaha yang lain, atau kadang anggota kita kan juga masih ada yang sekolah, contohnya untuk anak-anak nih. Jadi inovasi ini berkaitan bagaimana kita kembalikan kapasitas mereka. Kalau itu seorang pelaku usaha, inovasi yang dilakukan adalah bagaimana dengan produk yang sudah dia buat, apabila dia seorang produsen kuliner contohnya, kemasan, dia harus berani inovasi. Karena gini, kita saat ini tidak menutup mata terhadap perkembangan untuk produk kuliner kemasan. Itu banyak sekali variannya. Untuk satu jenis saja itu produsennya yang bermunculan banyak, Mas. Ya. Nah, disitulah trik-trik bagaimana inovasi itu harus dilakukan. Sama-sama membuat kacang bawang, apa yang beda si A dan si B, contoh. Di situ yang akan kita berikan motivasi. Karena kadang-kadang kalau bu, wah sekarang apa produk saya kalah saing sama kayak gitu, itu sering sekali kita dengar. Tapi kita akan memberikan feedback yang positif, sehingga nanti justru apa yang menjadi kesulitan itu akan menjadi peluang juga. Karena terkadang sering saya sampaikan ke teman-teman, jadikan suatu masalah itu justru peluang untuk kita. Ya, ini yang harus kita sikapi, karena terkadang cerdas itu penting banget gitu. Kalau cerdas itu mesti pinter, Mas.
6: Ya.
8: Tapi kalau pinter kan belum tentu cerdas,
6: cerdas.
8: Mas, gitu. Jadi saya sering, ayo kita jadi perempuan yang cerdas. Untuk diri kita, keluarga kita, dan kita hidup di masyarakat, ya kita mencerdaskan lah. Wong kalau negara aja mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Nah, kita kembalikan, cerdaskan diri kita untuk melakukan inovasi-inovasi, sehingga tidak monoton saja. Misalnya kayak guru pun, Mas, nge, kita berbicara seorang pendidik, pendidik juga harus berinovasi biar dalam kita mengajar dan sebagainya itu juga tidak membosankan. Kemudian siswa kita itu juga excited dalam mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan.
6: Iya, baik. Mungkin ada pesan-pesan khusus ini untuk perempuan yang sebenarnya memiliki potensi ya, tetapi masih takut untuk mencoba-coba ini. Monggo.
8: Oke. Kalau pesan menurut saya, kita sama-sama menurut saya. Jadi terkadang kita terlalu takut. Sebenarnya kita punya potensi, tapi karena terkadang melihat orang lain lebih berhasil, ataupun mungkin orang lain dianggap lebih, tapi kita justru malah tertutup potensi diri kita. Nah, kalau saran saya adalah, ayo semuanya, teman-teman, semua perempuan yang ada di belahan manapun, jangan takut untuk kita berekspresi diri. Selama itu positif, kita kembangkan diri kita. Banyak kok peluang-peluang usaha yang bisa mengasah diri kita lebih berkualitas, lebih bisa maju untuk meningkatkan kompetensi diri kita, sehingga apa? Apa yang perlu kita buat, ya kita lakukan. Yang ingin kita buat, ya kita coba. Jangan takut untuk melakukan sesuatu. Bahkan dalam artian itu, misalnya ingin trial untuk suatu produk contohnya, ya lakukan aja. Gak usah takut ataupun istilahnya khawatir judgment orang ke kita. Gak usah dipedulikan. Kita ingin maju, jadi tujuannya adalah, goal yang ingin kita capai adalah kita ingin mencapai cita-cita bahwa kita ingin maju. Itu saja. Jadi gak perlu takut, ada Tuhan, ada Allah bersama kita. Jadi manusia tetap manusia, tapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, selama manusia itu mau ikhtiar, ya kita lakukan-lakukan aja, ikuti, jalani sesuai porsinya. Gak usah takut, insya Allah pengorbanan, perjuangan yang kita lakukan akan ada hasil. Dan semua kita juga sertai dengan doa, insya Allah akan membuahkan satu hasil yang baik.
6: Baik, baik. Ke Ibu Nilam ini. Ibu Nilam, siapa saja sih yang bisa bergabung di komunitas ini, Ibu? Apakah ada mungkin wanita, perempuan yang ini ya, yang mungkin usahanya dari nol, apakah bisa itu, Ibu, dituntun mulai awal, Ibu?
9: Ya, untuk Omah Kreatif merekrut keluarga ya, kayak yeah. kalau kita bilang keluarga bukan anggota ya, tapi kalau dibilang anggota nanti kayaknya ada sekat gitu ya. Tapi kita bilangnya keluarga. Sebenarnya siapapun bisa, Mas. Cuma ya itu tadi modalnya satu, tekad. Tekad dan kemauan itu yang pertama itu. Yang kedua, untuk Omah Kreatif memprioritaskan yang memiliki produk sendiri. Jadi tujuannya kita itu pengen mengunggah mereka atau membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Kalau tadinya cuman ini ya iseng-iseng bikin makanan hanya untuk dimakan sendiri. Tapi kita memotivasi mereka bahwa apa yang mereka bikin, apa yang mereka buat itu bisa mendatangkan cuan buat mereka. Nah, itu kita memang kenapa kita memprioritaskan yang punya produk sendiri. Karena kalau kita memberi peluang kepada yang cuma reseller, itu kan sudah banyak, Mas. Di luaran sana sudah banyak. Tapi yang memiliki produk sendiri, meskipun ada kembarannya ya, misalkan bikin semar mentem, ada juga yang lain bikin semar mentem, tapi untuk kualitasnya kan berbeda-beda gitu, kualitas rasa maupun kualitas bahan-bahan yang dipakai gitu kan, setiap orang beda-beda. Lah, itu yang membuat kami menjadi semakin semangat ya untuk memotivasi mereka, karena biar mereka itu juga tahu bahwa mereka itu punya kapasitas yang patut dipamerkan. Seperti itu. Lah, itu yang kami lakukan. Dan ya untuk saat ini banyak sih yang punya produk-produk sendiri, tapi kami juga tidak menolak, tidak menutup pintu untuk yang reselleran, enggak. Tapi ya itu tadi, kami memiliki prioritas tersendiri gitu, Mas.
6: Baik, kalau ngomongin era digital saat ini ya, apakah Omah Kreatif juga membantu untuk memasarkan produk dari anggotanya ya di media sosial, Ibu?
9: Ya, kami sangat membantu mereka. Dan itulah yang menjadi tujuan kami. Karena gini, contohnya saya sendiri ya, dulu waktu bisa memiliki produk itu, kita bingung ya mau menjual kemana, mau di istilahnya siapa yang membukakan pintu untuk kita bisa menyalurkan produk-produk kita itu. Lah, itulah mengapa kita juga memakai ini ya, WhatsApp, memakai Facebook, dan bahkan ada internetnya yang udah bisa
6: Bu, ya.
9: Itu jadi itu tujuannya kami juga untuk mempromosikan produk-produk mereka agar mereka tidak istilahnya tidak ngelukur ya tiwas gawe orang neng sing tak jujuk tinggu nitip ke dagangan gitu, tapi mereka membuat dengan penuh semangat dengan satu tujuan bahwa apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka produksi itu tetap bisa laku di masyarakat gitu.
6: Baik, baik. Beralih ke Ibu Elizabeth ya. Ibu Elizabeth, mungkin ada rencana ke depan atau mungkin target ke depan ini kegiatan di Omah Kreatif ini, Ibu?
7: Target ke depan kegiatan di Omah Kreatif kita adalah seperti yang kami sampaikan tadi, kami mencari anak-anak remaja putra ataupun putri yang memang dia minat untuk kita latih untuk bermake up, untuk menjadi wira usaha rias ataupun wira usaha spa. Jadi itu juga secara sosial tidak ber HTM kita, untuk tapi kita batasi untuk usia 17 sampai dengan 25. Kita latih pembelajarannya secara gratis semuanya, lalu kita ajarkan juga keterampilannya, kita ajarkan juga berwirausahanya dan manajemen bisnisnya dan semuanya seperti itu. Terus pengembangan kedepannya itu untuk bagi mereka yang mau kita latih spa secara gratis, dan kita juga ada kerjasama dengan PT apa apa itu penyaluran tenaga kerja,
6: yeah,
7: kita apa itu bisa menyalurkan untuk bekerja di luar negeri. Seperti itu pengembangan dari Omah Kreatif untuk kedepannya dengan beberapa program untuk anak-anak.
6: Iya, berarti anak-anak kerjasama sudah mencari kerjasama ya, yeah, untuk mempermudah.
7: Iya. Yeah.
6: Menurut itu. Baik. Terakhir ini, apa ini harapan ibu-ibu semua ya terhadap masa depan perempuan Indonesia agar semakin mandiri, kreatif dan inovatif? Monggo Ibu Hesti dulu.
8: Oke, harapan untuk perempuan di Indonesia,
6: iya,
8: secara meluas, yang jelas kembangkan potensi diri, selalu jemput peluang dan kesempatan yang ada, jangan biarkan sia-sia, maksimalkan apa yang menjadi kapasitas dan kompetensinya, iya, sehingga bisa lebih bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
6: Baik, Ibu Elizabeth mau menambahkan?
7: Saya menambahkan untuk jadilah wanita itu tidak hanya cantik tetapi cerdas dan inovatif, kreatif, untuk agar terlihat, agar kamu tidak hanya indah dilihat secara mata cantik, yeah, tapi lebih juga cantik dan terhormat ataupun dihormati.
6: Baik, Ibu Nilam.
9: Ya, kalau ya, saya pribadi punya harapan ya untuk para perempuan di Indonesia untuk bisa menjadi perempuan yang berkualitas. Yang berkualitas tidak harus tinggi intelijensianya, tapi ya, berkualitas dengan segala kemampuan yang dia miliki, berkualitas dengan segala karakter yang dia miliki, yang kesemuanya itu menunjang untuk perekonomian keluarga. Dan juga kalau saya punya moto, jangan pernah bilang tidak bisa,
6: okay,
9: sebelum Anda mencoba. Mencoba sekali, dua kali, tiga kali gagal, jangan putus asa,
6: yeah.
9: Tetap selagi kita masih diberi kekuatan, selagi kita masih diberi kemampuan, itu harus kita asah terus, harus kita lakukan terus sampai di titik suatu keberhasilan. Dan mereka sendirilah yang akan menikmati keberhasilan itu.
6: Terima baik kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan ya kepada Ibu Hesti Novera Imelda selaku founder dari Ketua Omah Kreatif Nusantara Bersatu. Terima kasih Ibu.
8: Sama-sama Mas.
6: Terus kepada Ibu Elizabeth Erna selaku koordinator bidang edukasi, pelatihan dan peningkatan SDM, serta Ibu Nilam Daryanti selaku koordinator bidang kewirausahaan yang telah berbagi cerita ya. Terima kasih ya, ya Ibu.
9: Sama-sama.
6: Terima kasih sudah berbagi cerita, pengalaman, mungkin juga semangat ya buat perempuan-perempuan di sana ya. Baik, pendengar tidak terasa kita sudah berada di penghujung obrolan kita ya di hari ini di obrolan komunitas bersama Komunitas Omah Kreatif Nusantara Bersatu dengan tema peran serta mewujudkan pemberdayaan perempuan dan anak yang mandiri, kreatif dan inovatif. Sukses selalu untuk Komunitas Omah Kreatif Nusantara Bersatu nggih.
9: Terima kasih.
6: Pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam obrolan komunitas malam ini bersama Komunitas Omah Kreatif Nusantara Bersatu. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam dialog obrolan komunitas kali ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan mini drama Teater Angkasawan RRI dengan judul Sebaik Hati Zezi untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini.
10: Sebaik Hati Seji, naskah karya Estu Irina.

0: Mak, Mak kenapa? Mak sakit ya?
1: Iya, Ci. Kepala Mak pusing banget. Mak gak bisa dagang gorengan hari ini.
0: Ya udah, Mak. Gak usah dagang dulu hari ini. Biar Eci aja yang dagang ya, Mak.
1: Tapi kamu kan harus sekolah, Ci.
0: Gak apa-apa, Mak. Kan sayang gorengan.

0: Titipkan di warungnya Teh Suar ya, Ci. Separuhnya lagi kamu jualin keliling kampung.
1: Iya, Mak.
0: Itu, Ci, gorengannya sudah Mak siapin di meja. Tinggal dibawa saja.
1: Iya, Mak. Ci jalan dulu ya, Mak.
0: Iya, Ci.
1: Yah, sandal aku copot.
0: Kenapa, Ci?
1: Sandal Ci copot, Mak.
0: Nih, pakai sendal Mak aja nih, Ci.
1: Atuh kegedean, Mak.
0: Terus gimana, Ci?
1: Ci pakai sepatu Keds aja, Mak.
0: Ya Allah, Ci, sepatunya juga sudah bolong depannya.
1: Nggak apa-apa, Mak. Masih bisa dipakai. Ci berangkat dulu ya, Mak. Assalamualaikum.
0: Iya, Ci. Waalaikumsalam.

0: Mamu kemana, Ci? Sakit ya, Ci?
1: Iya, Mpok Suar. Mak lagi sakit. Mak nggak bisa jualan hari ini, Teh Suar.
0: Ya udah deh, taruh aja tuh gorengannya di warung Mpok Suar ya, Ci.
1: Tapi kata Mak separuh aja. Separuhnya Eci yang keliling, Pok.
0: Ya udah deh, kalau gitu jualin deh gorengannya, Ci. Kasian Mak lo.
1: Iya, Mpok. Eci keliling dulu ya.
0: Iya, Ci. Hati-hati ya.

0: Mami, bisa kita berhenti sebentar?
1: Ada apa sih, Ji?
0: Itu, Mami.
1: Itu apa?
0: Itu anak yang jualan gorengan ya, Mam?
1: Iya. Kenapa dengan anak yang jual gorengan itu, Sezi?
0: Kasihan, Mam. Sepatunya bolong. Aku ingin kasih uang kepada anak itu, Mam. Pak Sopir, boleh kita berhenti sebentar nggak?
2: Bisa, Neng Sezi.
1: Sezi, kenapa sih berhenti? Kita harus buru-buru, Sezi.
0: Sebentar, Ma. Aku pasti akan kembali. Halo, nama aku Sezi. Boleh kenal nggak nama kamu siapa?
3: Aku Eci. Kamu mau beli gorengan aku nggak, Sezi?
0: Iya, aku mau beli. Aku beli ya gorengannya 50.000.
3: Hah? Banyak amat, Sezi?
0: Iya, aku mau kasih buat bapak sopir aku. Eci, sepatu kamu bolong dan sudah rusak.
3: Iya, Sezi, aku belum bisa beli sepatu.
0: Memangnya bapak kamu kemana, Eci?
3: Bapak aku sudah meninggal, Sezi. Ini aku membantu ma aku. Biasanya ma aku yang jualan gorengan ini. Tapi hari ini ma aku sakit, Sezi. Jadi aku yang gantikan jualan gorengan ini.
0: Oh, memangnya kamu sekolah di mana, Eci?
3: Itu, aku sekolah di SD 19 pagi. Tapi hari ini aku gak sekolah. Aku izin, kasihan ma aku sudah buat gorengan gak bisa menjajakannya.
0: Ya udah ya, Eci. Ini uangnya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi. Aku pergi dulu ya. Mami aku sudah menunggu di mobil. Assalamualaikum.
3: Tunggu, Sezi. Ini kembaliannya.
0: Ambil aja kembaliannya buat kamu.
3: Terima kasih, Sezi. Ya Allah, baik sekali Sezi itu.

0: Alhamdulillah, gorengannya habis semua, Eci.
1: Iya, Mak. Alhamdulillah, habis semua, Mak. Ini uangnya ya, Mak. Dan yang ini uang gorengan yang dititipin di warungnya Mpok Suar.
0: Sekarang kamu mandi dulu ya, Ci. Setelah itu, makan ya, Nak, ya.
1: Iya, Mak.

0: parkir di dekat pohon itu aja.
1: Kenapa kita ke sekolah negeri?
0: Pak, saya mau ketemu Eci yang waktu itu jualan gorengan di jembatan. Dia sekolahnya di sini, Pak.
1: Oh, iya itu ya. Itu orangnya, Neng.
0: Oh iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Eci! Eci!
2: Eh, kamu, Sezi. Ada apa? Kenapa kamu mencari aku, Sezi?
0: Eci, pertanyaanmu satu persatu dong. Jangan bertubi-tubi seperti itu.
2: Eh iya, maaf ya, Sezi.
0: Iya, sama-sama. Eci, ini buat kamu.
2: Hah? Sepatu?
0: Iya, ini sepatu buat kamu, Eci. Sepatumu sudah bolong. Buang saja, pakai yang baru ini. Ayo coba, jajal dulu.
2: Iya, Sezi, aku coba dulu ya.
0: Wah, bagus sekali sepatunya. Cocok buat kamu, Eci.
2: Alhamdulillah, sepatunya muat, Sezi. Terima kasih ya, Sezi. Kamu baik sekali. Kamu anak orang kaya yang tidak sombong. Hatimu sangat mulia, Sezi.
0: Eci, kaya miskin di hadapan Allah sama saja. Sebagai insan di dunia, kita harus saling tolong-menolong. Dan kita harus saling berbagi.
2: Terima kasih, Sezi. Allah telah mempertemukan aku dengan kamu lewat tanganmu dan kebaikan hatimu. Aku dapat sepatu baru. Sekali lagi, terima kasih ya, Sezi.
3: Sebaik Hati Sezi, naskah karya Estu Irena, dimainkan oleh Giska sebagai Sezi, Naswa sebagai Eci, Rosa sebagai Pok Suan, Ruli sebagai Ma, Jogi Kasada sebagai Mami, Brilian sebagai Sopir, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula, Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

0: dan teman tulis saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jut! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucuk lampah bernama Kiai Slamet saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi, ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini, sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandangnya.
1: Pakai kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam, hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo, selamat malam mendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Hanan yang akan menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Malam Senin ini ya, dengan lagu-lagu manca slow rock 80-90an. Bagi Anda yang pengen bergabung ya bersama kami ya, bisa lewat line telepon 638055 atau di WhatsApp 081-3900-155-25. Dan tema hari ini nih, kalau tengah malam tiba-tiba terbangun dari tidur ya, biasanya langsung ngapain? Minum air kah? Atau mungkin ke kamar mandi? Atau mungkin cek HP ya, takut ada notif dari grup ya. Baik, pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di 638055 atau di WhatsApp 081-3900-155-25. Baik, sebentar ya, WhatsAppnya sepertinya agak error ya. Sebentar ya, yang bergabung lewat WhatsApp kita terima dulu dari line telepon. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Hanan.
4: Selamat malam Ibu. Gimana kabarnya Ibu?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah selalu baik.
5: Baik-baik juga ya buat Mas Hanan.
4: Iya, selalu baik Ibu, sehat ini Ibu. Ibu, ada tema ini Ibu.
5: Iya,
4: kalau tengah, gimana? Kalau tengah malam ini tiba-tiba terbangun dari tidur, biasanya ngapain ini Ibu? Ke kamar iya, mandi kah?
5: Iya, itu pasti ya.
4: Iya.
5: Kadang kalau masih enggak ngantuk gitu, kadang minum hangat gitu, nanti tidur lagi.
4: Oh, berarti ya, harus sedia air panas dong Ibu?
5: Iya.
4: Iya.
5: Mas, kalau saya sore itu pasti sudah siap air panas.
4: Oke. Okay.
5: Sewaktu-waktu kepingin, kan di sini dingin kan, nggak mungkin minum itu, jadi minumnya yang hangat.
4: Iya, nggak mungkin minum es juga kan Ibu ya.
5: Iya dong,
4: malah kedinginan ini.
5: Malah kedinginan, lagi dingin loh di sini, lagi terang.
4: Oh, lagi terang.
5: Dingin, iya.
4: Oh, sudah jarang hujan juga ya Ibu ya.
5: Sudah berarti 3 hari.
4: Oh, sudah 3 hari ini tidak hujan. Oke, Oke. Okay. Ibu, requestnya lagu apa ini? Slow rock.
5: Anu, slow rock ya.
4: Iya.
5: Dari Dolly Parton.
4: Yang apa ini?
5: You are.
4: Baik. Iya. Salam-salamnya buat siapa?
5: Salamnya. Mm-hmm. Saya nomor satu ya.
4: Nomor satu ini. Tumben-tumbenan ibu.
5: Dapat sangkir cantik nanti.
4: Iya. Dapat lagu ibu.
5: Iya. Mm-hmm. Oke, salamnya buat Mas Hanan. Selamat tugas.
4: Iya.
5: Sehat-sehatnya. Pulangnya hati-hati. Mm-hmm. Jaga kesehatan Mas Hanan.
4: Siap ibu.
5: Terus buat salamnya buat Bunda Elisa. Ayo gandul Bunda, silahkan. Pak gendong.
4: Iya. Yeah.
5: Kalau enggak tua nanti jatuh bareng, tiba bareng enggak apa-apa.
4: Waduh.
5: Terus buat Bu Yuni, Sugeng Dalu Bu Yuni. Mm-hmm. Sehat-sehat guys Bu Yuni. Terus buat Bunda Modista, mm-hmm. Pak Rere, Pak Tri.
4: Pak Tri, kemarin masuk Pak Tri ya Bu.
5: Iya Pak, mm-hmm. Kemarin saya gak bisa masuk apa masuk ya? Masuk ya?
4: Mm-hmm.
5: Iya. Terus buat Cik Liling, Mbak Cita, Bu Tanti, mm-hmm. Bu Endang tiga-tiganya.
4: Bu Endang tiga-tiganya. Mm-hmm.
5: Terus Kak Puja.
4: Iya.
5: Belum masuk. Pak Tri, Pak Keris.
4: Mm-hmm.
5: Terus siapa lagi ya? Bu Siti.
4: Iya.
5: Terus, oh Mbak Dewi.
4: Mbak Dewi di Pacitan.
5: Di Pacitan. Aduh, semuanya.
4: Buat semuanya saja. Oh, oke. Okay.
5: Saya tunggu lagunya Mas Hana.
4: Siap Ibu, sudah.
5: Dan obat ngantuk. Terima kasih.
4: Terima kasih. Selamat malam. Sudah saya antrikan ya Ibu. Lagunya ya. Baik, kita terima yang selanjutnya ya. Halo, selamat malam. Oh, sudah terputus ternyata ya. Anda bisa bergabung lagi ya. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Ibu gimana ini kabarnya? Iya, Ibu Endang.
6: Lagunya apa ini Mas?
4: Lagunya slow rock Ibu.
6: Yvonne Mas.
4: Siapa Ibu?
6: Yvonne dari Brian Adam.
4: Oh Yvonne, oke. Brian Adam ya.
6: Salam-salam ya.
4: Boleh.
6: Tadi buat Bu Jati, Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Rere, Mbak Pramwa, Mbak Rizki, Mbak Mas, Lester, Bu Rita, Bapak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Mas Andri, Mbak Jasri, semuanya ya Mas ya.
4: Boleh.
6: Selamat bertugas, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.
4: Ibu Endang, sebentar Ibu.
6: Oh iya.
4: Ibu Endang hari ini, iya temanya sampai kelupaan ini Ibu. Kalau tengah malam tiba-tiba bangun ini Ibu, biasanya ngapain dulu sih Ibu?
6: Kalau bangun, pagi itu.
4: Kalau bangun tengah malam.
6: Oh tengah malam.
4: Iya.
6: Itu kalau mimpi itu kaget.
4: Oh.
6: Pernah mimpi itu gimana itu kaget langsung bangun.
4: Iya.
6: Langsung ini duduk ya. Minum air hangat sekian itu. Ya itu aja.
4: Oke.
6: Cuma kaget itu aja.
4: Minum air putih ya Ibu ya.
6: Ya hangat.
4: Iya.
6: Tapi ya terus kepikiran gitu.
4: Malah gak bisa tidur lagi ya Bu ya.
6: Iya iya.
4: Iya.
6: Assalamualaikum.
4: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke WhatsApp dulu ya. Karena WhatsAppnya tadi error. Halo, mudah-mudahan bisa ya. Halo, selamat malam.
7: Malam.
4: Oh, sudah Nanan. Bisa. Selamat malam.
7: Ketemu lagi. Ketemu sapi.
4: Sapinya udah dibelai, Bu, kurban kemarin.
7: Ketemu sapi.
4: Gimana nih kabarnya, Ibu?
7: Kabarnya sehat gak, Nanan?
4: Sehat, selalu sehat, sip, Ibu. Ibu, kalau tengah malam tiba-tiba terbangun dari tidur ini, biasanya langsung ngapain ini?
7: Aku pegang handphone, no.
4: Oh, pegang handphone.
7: Bukannya sing aku pora kok kayak nengun muni.
4: Oh, siapa itu? Itu ya, Bu.
7: Siapa
4: ya.
7: Itu?
4: Terus langsung dihubungin malam itu enggak, Bu?
7: Enggak, cuman ada cuman nonton apa. Oh. Nah, besok.
4: Oh, iya.
7: Udah
4: iya.
7: Udah malam.
4: Iya, iya, masa dibales ya malam-malam ya. Baik. Baik, Ibu requestnya lagu apa ini?
7: Lagu apa ya lagu ini?
4: Slow rock ya, Bu.
7: Dust in the Wind.
4: Iya.
7: Dust in the Wind.
4: Dust in the Wind. Oke, salam-salamnya buat siapa ini, Bu?
7: Buat Nana, selamat tugas, tetap semangat. Aku pikir cewek-cewek ya. Kayak emang anu arti kok ya rasidah pakai lagu. Iya mau. Wah wes grogi ya cewek.
4: Iya.
7: Buat non Lingling selamat malam. Ibu Wigati ya tadi ya.
4: Ibu Wigati di Wonosobo.
7: Bu Endang Temani, Bu Endang Sukajo, Endang Solo Baru. Ibu Yuni Semarang, Ibu Elisa, Ibu Modesta, Pak Kris, Bu Kris, Om Benny, Tante Citra, terus Mbak Bu Ginem, Bu Rakil, Bu Gina, Mbak Rere, Mbak Menti, Mbak Cici, yang Dingi Sortalok juga, Dewi, ini ada Nana loh, kamu Bura.
4: Ayo masuk.
7: Ayo masuk. Dikeroyok, wey. Ibu Aja Sri Pandansari, Bu Siti juga, Bu Ginem, ya buat semua apa ya?
4: Buat semuanya.
7: Nanti kurangannya ditambahin Mbak Rere Arum, Pak Kris.
4: Oke.
7: Buat semuanya, selamat malam buat Nanan.
4: Iya.
7: Medun peranan.
4: Apa nih medun ini, Ibu?
7: Mbak Nana, selamat tugas, terima kasih, selamat malam.
4: Selamat malam, terima kasih. Bunda Tanti ya. Baik, kita baca-baca WhatsApp dulu yang sudah masuk. Ada dari Mas Rian di Salatiga. Selamat malam Ruang Rindu, requestnya Metallica ya, Master of Puppets atau Enter Sandman. Baik. Buat Dewi, selamat malam, terima kasih Mas Anan. Kalau saya terbangun tengah malam, biasanya cek jam di HP terus ke kamar mandi. Oke. Saya pikir biasanya cek jam di HP terus tidur lagi. Baik, terus ada lagi dari Bu Mentik ya. Selamat malam Mas Anan, selamat tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Mentik di Kepatihan. Ada lagi dari Pak Harik di Kalimingko ya. Selamat malam Mas Anan, requestnya lagu Manfred Mann Question ya. Terima kasih, tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih Pak Hari di Kaliwinggo. Baik, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di Surakarta malam hari ini di Ruang Rindu. Ada lagu dari Scorpion, Dust in the Wind.

sudah berkunjung ke Monumen Pers Nasional di jantung kota Surakarta. Berdiri megah sejak tahun 1978, monumen ini bukan sekedar bangunan, tetapi saksi bisu perjalanan panjang pers Indonesia. Disinilah naskah asli surat kabar Medan Priayi hingga koleksi mesin cetakan tua tersimpan rapi, menjadi jejak perjuangan para jurnalis bangsa sejak zaman kolonial. Gedungnya dirancang oleh tokoh arsitektur Belanda, Thomas Karsten, pada tahun 1918. Dan disinilah pula, Kongres Persatuan Wartawan Indonesia digelar pada tahun 1946. Sebuah tempat bersejarah, tempat lahirnya semangat kebebasan pers yang mencerahkan. Monumen pers bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami dan dihargai. Karena disinilah suara rakyat pernah menggelegar lewat tinta dan juga kertas.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
0: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
5: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Ruang Rindu ya, bersama saya Anan ya. Kita terima telepon lagi ya, untuk penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Mas Hanan.
5: Selamat malam Ibu. Gimana ini kabarnya Ibu?
6: Kabarnya baik, Mas Hanan gimana? Selalu. Baik juga, terus sehat waras ya.
5: Iya Ibu, selalu sehat Ibu. Gimana ini? Temanya, kalau tengah malam ini tiba-tiba terbangun dari tidur, biasanya langsung ngapain ini Ibu?
6: Langsung lihat HP, duduk, terus dia minum air hangat itu mas. Terus ke belakang kalau merasa pengen pipi, tapi kalau anu jarang mas malam.
5: Oh, tapi jarang ya Ibu ya?
6: Jarang
5: ya. Langsung sampai pagi ya Ibu ya?
6: Iya. Mas Hanan, lagunya Selorok ya mas?
5: Lagunya Selorok Ibu.
6: Selorok apa ya mas ya? Anu, Fernando masuk gak mas?
5: Fernando enggak masuk Ibu sebenarnya.
6: Oh,
5: Ibu.
6: Saya tak dari dulu. Yang apa ya mas?
5: Yang Selorok Ibu.
6: Selorok. Siapa ya mas ya?
5: Siapa?
6: Anu, Aqua masuk enggak?
5: Aqua juga sepertinya enggak masuk Ibu.
6: Yang apa sama seperti apa?
5: Ini yang mau ada ini ada dari Manfred Mans question. Ada dari Metallica ini, Entertainment.
6: Yes, Metallica itu aja, ikut
5: aja. Oh, boleh
6: aja.
5: Ikut aja ya, Bu ya. Baik.
6: Heeh. Salamnya buat Nasanan dulu, sehat selalu, bahagia selalu.
5: Iya.
6: Rezeki melimpah barokah kalian.
5: Amin, amin. Terima kasih, Bu.
6: Salamnya buat Bunda Maharani, terus Pak Beni, Pak Dirudi, Pak Muladi, Ling, Pak Krik, Pak Sandi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot Kalimantan Barat, Mas Bima, Pak Satian, Pak Tim Boyolali, Yang Maya Kakung Putri, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Be, Bu Mar, Bu Mari Agata ya Mas, Bu Citra, Yang Dulu, Karim, Mumi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sartini, Bu Rake, Bu Binem, Bu Yatmi, Bu Ajasri, Kak Puja di Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Mbak Angel, Mbak Tarmi, Bu Siti, terus Bunda Tifa, Pak Sultan, Pak Mukimin, sekalian, Bu Sri Handayani. Salamnya buat semuanya ya Mas.
5: Buat semuanya, sudah lengkap ya Ibu.
6: Lengkap, buat kesanan, tetap semangat ya Mas.
5: Siap Ibu.
6: Hati-hati, jangan ngantuk. Kalau pulang pelan-pelan aja, jangan ngebut.
5: Iya, di pinggir aja Ibu.
6: Penting selamat sampai tujuan di rumah, tunggu keluarga ya Mas.
5: Siap Ibu.
6: Makasih.
5: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rere ya, jadi penelpon pertama kita di segmen 2 hari ini. Terus kita buka lagi ya penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
7: Masuk, Dok.
5: Masuk, Bapak.
7: Ini ada Mas.
5: Wah. Suaranya kecil tapi ini, Pak.
7: Masih kecil?
5: Sekarang udah enak. Udah keras.
7: Cek on. Cek.
5: Sudah cek, sudah sip. Gimana ini kabarnya, Pak Kris?
7: Kabar baik Mas.
5: Kabar
7: rezeki
5: baik.
7: Dapat on air.
5: Wah, rezeki dapat on air. Jos banget ini Pak Kris ini.
7: Wah, tetap Dewi Gadi sama yang tadi itu.
5: Oh, kenapa?
7: Tetap sama juara terus.
5: Baik, Pak Kris, temanya ini kalau tengah malam tiba-tiba terbangun ini, biasanya ngapain ini Pak Kris? Ke kamar mandi kah? Atau langsung tidur lagi kah?
7: Kamar mandi, sedikit air, buka kulkas.
5: Oh, buka kulkas, cari
7: ada tape ndak?
5: Oh, ada. Iya.
7: Itu tape itu ketan atau singkong sama singkong. Perut cocok mah.
5: Singkong sama?
7: Tape ketan itu?
5: Iya, tape ketan sama. Oh, sama tape.
7: Singkong.
5: Iya. Iya.
7: Untuk perutan enak ya, seperti mengandung alkohol sidik.
5: Iya, betul. Agak panas ya Pak Kris ya sebenarnya Pak Kris.
7: Tas kotoran-kotoran.
5: Oh, betul. Baik.
7: Tidak pernah buka HP, nanti tidak ada janjian atau teleponan saya tidak enak.
5: Oh.
7: Aku sudah mati.
5: Iya, takutnya ada ini ya, berita yang mungkin mendadak mungkin ya, darurat.
7: Tapi salah satu istri tetap on Mas.
5: Oh gitu.
7: Akhirnya tidak pernah dimatikan walaupun kecil.
5: Yang
7: ini Bon Jovi masuk gak?
5: Bon Jovi masuk Pak Kris. Masuk. Boleh.
7: Dan Arsenal yang kalah itu Mas. Penyesalan.
5: Kebetulan saya pendukung PSG Pak.
7: Itu Arsenal itu cuma partai tambahan buat saya. Dulu kan favorit saya MU tuh Mas.
5: Oh iya.
7: Waktu saya masih mengikuti terus, sekarang sudah jarang mengikuti kecuali sudah final.
5: Oh, sudah final. Langsung pilih salah satu ya Pak Kris ya.
7: Ya, jadi. Pilih. Waktu saya dulu saya mengikuti terus. Oh, pemain-pemainnya ini. Saya tahu sekarang cuma ya seperti Mas Anan tadi cuma pas final.
5: Baik, Bon Jovi yang apa ini Pak Chris?
7: Bon Jovi?
5: Iya.
7: Always.
5: Oh, Always, baik. Salam-salamnya buat siapa ini Pak Chris?
7: Tadi Gati sama yang tadi, sama Mbak Riri ya?
5: Iya, betul.
7: Satunya?
5: Satunya tadi siapa ya? Bu Endang Cemani.
7: Oh, Bu Endang Cemani. Ya, iya. Selamat malam semuanya. Salamnya sudah tak gandulkan Bu Riri aja.
5: Wah, lengkap itu yuk.
7: Karena sudah malam nanti, yang nanti di belakang
5: masih antri.
7: Juga happy mas.
5: Baik.
7: Itu aja ya.
5: Oke. Terima kasih. Selamat malam Pak Chris di Tasikmadu ya. kita terima lagi ya penelpon. Halo, jauh ini. Selamat malam.
8: Tasikmadu ya.
5: Halo, selamat malam.
9: Selamat malam Kak Hana.
5: Selamat malam Kak Puja di Bintuni Papua. Wah, ini.
9: Aduh.
5: Gimana ini punya kabar Kak Puja?
9: Bagaimana?
5: Gimana punya kabar, Pak Puja?
9: Aduh, kabar hari ini baik.
5: Okay.
9: Puji Tuhan, baik sekali. Tadi pagi, siang, sore, sampai malam begini, cuaca bagus. Kebetulan tadi kami di gereja ada perpisahan dengan kami punya pastor. Dia pindah ke Jayapura. Aduh, sedih sekali karena dia sudah 16 tahun ini di jadi pindah ke Jayapura.
5: Ada acara berarti ya Kak Puja ya?
9: Iya, acara perpisahan. Lagu ini sama salam spesial buat Pater John Belo yang mau pindah ke Jayapura nanti sekitar tanggal 27 Juli. Juni. Iya. Oke, kembali ke laptop. Tadi Depu apa namanya topiknya itu bangun kalau rasa bangun tengah malam tuh apa yang dibuat gitu?
5: Apa yang dilakukan ini kalau bangun
9: dilakukan
5: tengah malam?
9: Kalau saya bangun tengah malam, pertama saya minum dulu. Itu kan airnya saya sudah beli di karton di dalam kamar, jadi saya tidak perlu keluar lagi.
5: Oh, udah siap
9: saya
5: ya?
9: Saya jarang minum air kan di rumah ini tidak pakai dispenser, tapi kami masak, cuma saya tidak bisa minum air yang dimasak. Kecuali mungkin minum teh atau kopi baru saya bisa masak, tapi kalau
5: yang
9: tidak
5: udah
9: teh saja, air putih saya di kamar minum Nestle setiap itu pokoknya pas gajian langsung dua kartun taruh dalam kamar,
5: sudah siap air kemasan ya di kamar ya.
9: Jadi kalau pekerja tinggal bawa satu ke rumah sakit.
5: Gitu, jadi bekalnya air putih ya langsung dari rumah ya.
9: Iya, saya jarang minum air di dispenser di rumah sakit juga, kecuali minum kopi. Tapi kalau minum air biasa saya rasa tidak gimana, rasa aneh. Tidak cocok yang saya punya lidah, kecuali minum kopi atau teh juga jarang. Kopi boleh.
5: Okay.
9: Kalau dinas subuh ya harus kopi terus. Kedua dan ketiga itu harus cek HP kira-kira jam berapa. Kalau jam 5 saya langsung monitor RRI. Kalau RRI Surakarta kan jam 7 di sini, di sana jam 5
5: jam
9: kan.
5: Iya, betul. Selisih 2 jam.
9: Saya sering monitor, cuman biasanya tuh ini kalau pagi tuh kan

0: kalau tulisannya Westlife saja.
1: Freedom. Kalau itu Westlife bukan slow rock sih kapunya.
0: Eh berarti itu lagu ini disco bongkar.
1: Apa ini Kamboja?
0: Aduh.
1: Yang mau ada, yang mau hadir sih ini Bon Jovi, Always ada, Metallica ada.
0: Ah, ya sudah.
1: Oke, ngikut
0: Bon Jovi
1: aja, ya.
0: Saja sudah.
1: Oh, Bon Jovi.
0: Tidak usah neket-neket, tidak pilih banyak-banyak lagi. Ini bukan baju kita pilih-pilih. Lagu ini sama salam spesial buat kahanan yang lagi bertugas. Sukses sampai di penghujung, pulangnya hati-hati sampai di rumah. Okay, sama salam buat semuanya yang tadi sudah masuk dan sudah bergabung. Dari pertama sampai terakhir. Pak Kris tadi, salam hormat ya Pak Kris, salam buat keluarga, untuk semuanya saja mewakili Pak Kris, terus yang ibu-ibunya mewakili Ibu Kinem, Mbak Citra, Mbak Dewi, oke baik, itu saja, terima kasih Ibu Cikuria aja. Ibu ini Wigati juga, Cikuria juga.
1: Iya, Ibu Wigati.
0: Oke, baik Hanan, terima kasih ya.
1: Terima
0: selamat
1: kasih.
0: Malam. See you, dadah-dadah, bye-bye.
1: Selamat malam, dadah-dadah, bye-bye. Kak Puja ya di Bintuni, Papua. Baik, kita ke musik dulu ya untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam ini. Ada lagu dari Metallica ya. Baik.

bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Bertemu di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
5: Masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kita baca WhatsApp dulu ya. Banyak yang masuk dari Ibu Umi Karim ya di Solo Baru. Selamat malam Ruang Rindu, Mas Anan requestnya lagu Bon Jovi ya. Salamnya buat Mbak Rere, Mbak Cindy, Bu Temu, Bu Tanti, Papi Muladi, Papi Tri, Papi Kris, Om Andi, Prabu Om Andi Prabu Batam, dan semua monitor tanpa terkecuali. Buat Mas Anan sehat selalu, tetap semangat dan terima kasih. Baik, kita terima penelpon dulu ya. Halo, selamat malam. Selamat
6: ini
5: malam.
6: Mas Anan ya?
5: Iya, selamat malam Ibu Sri Maharani ya.
6: Iya.
5: Wah, di
6: selamat
5: sini.
6: Pagi di sini, oh, selamat malam di sana.
5: Selamat pagi, malam menjelang pagi ya Bu ya.
6: Iya, jam 1:30 sekarang.
5: Sudah jam 1:30, baik. Selisih 3 jam ya Ibu ya.
6: Ini apa acaranya nih?
5: Acaranya Ruang Rindu Ibu dengan lagu-lagu slow rock.
6: Ada temanya?
5: Temanya ini kalau tengah malam ini Ibu, tiba-tiba terbangun di malam hari. Biasanya langsung ngapain sih Ibu? Ngecek HP kah?
6: Oh, biasanya biasanya saya turun ke ini karena saya tidur di atas, jadi saya turun ke bawah ke dapur, minum air hangat yang sudah ada di termos gitu ya. Biasanya saya taruh di termos sebelum tidur.
5: Sudah ya. Siap ya.
6: Terus sudah siap ya. Terus balik lagi kalau belum bisa tidur ya baca buku.
5: Baca buku apa ini Bu? Novel kah atau mungkin
6: macam-macam. Ada tentang apa? Natural medicine, ada tentang teknologi baru, macam-macam gitu. Ada soal perang ini ya, perang Iran antara Iran dengan Amerika gitu ya, gitu.
5: Buat pengantar tidur banyak. Ya Ibu ya.
6: Iya, saya ngikutin berita.
5: Baik, Ibu lagunya apa ini?
6: Lagunya.
5: Slow rock 90.
6: Led Zeppelin itu slow rock nggak ya? Stairway to Heaven.
5: Led Zeppelin boleh. Okay. Salam-salamnya buat siapa ini Ibu?
6: Salamnya buat Mas Anan. Sama siapa sekarang Mas Anan? Ada siapa di sana?
5: Lagi sendiri Ibu.
6: Sendirian? Mm-hmm. Oh dia. So yeah. Lonely.
5: Lagi solo ini. So lonely.
6: Oh enggak apa-apa. Cakendul kok.
5: Kan ada pendengar-pendengar. Ada pendengar-pendengar Ibu yang menemani ini ya.
6: Iya betul. Mm-mm. Iya nanti saya temani sampai jam 3 di sini.
5: Wah terima kasih Ibu sampai jam 3 ya.
6: Biasanya
5: sampai jam 12.
6: Biasanya saya tidur jam sekitar jam 3.
5: Oh baru bisa tidur sampai jam 3.
6: Iya. Terus Bu ini buat Bu siapa tuh Bu Rere?
5: Bu Rere masuk? Tadi oh, masuk. Tadi masuk Ibu Bu Rere.
6: Oh oke. Okay. Oh bagus kalau gitu. Siapa aja yang masuk?
5: Ada Ibu Wigati di Wonosobo.
6: Oh,
5: ada
6: Ibu Wigati juga. Iya, salam buat Ibu Wigati. Bu Rere, terus siapa lagi?
5: Ada Pak Kris tadi.
6: Pak Kris. Pak Kris okay, saya belum Madu. Kenal sama Pak Kris, salam kenal.
5: Ada Ibu Ibu siapa ya? Tadi Ibu Endang di Cemani tadi sudah gabung.
6: Oh oke, okay. Ibu Endang tiga-tiganya deh.
5: Iya.
6: Salam kenal juga gitu.
5: Ada juga.
6: Saya belum tahu tuh emang.
5: Oh belum.
6: Endang, Ibu Endang cuma nih. Belum. Kalau Pak Tri sudah belum?
5: Pak Tri belum, Ibu.
6: Oh belum.
5: Belum.
6: Biasanya tuh kirim yang panjang salam
5: iya.
6: Salam buat saya gitu.
5: Langsung absen itu ya Bu ya.
6: Iya, terima kasih. Iya dulu saya yang mulai soalnya waktu. Waktu acara Langgam Lan Jerman di Brompat itu.
5: Iya, iya.
6: Jadi saya tulis daftarnya gitu. Siapa sampai 95-an.
5: Lengkap langsung ya Bu ya.
6: Iya, tapi kalau tiap sudah ditulis cepat bacanya gitu. Iya.
5: Baik.
6: Ini salam juga kalau masih belum tidur gitu ya.
5: Iya.
6: Kanjeng Murdo, Pak Sabto, Kiasem Gede dan Yang Abioso. Dan Pak Srianto itu aja. Terima kasih.
5: Oke. Terima
6: dan
5: kasih.
6: Dan salam semua untuk semuanya ya. Terima kasih.
5: Iya.
6: Terima kasih Mas Hanan.
5: Iya.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Bu Sri Maharani ya dari Sydney nih jauh-jauh. Wah lebih jauh ternyata daripada Kak Puja ya di pintu nih. Di pintu ini selisih 2 jam, ternyata di Sydney juga selisihnya malah 3 jam ya. Menemani kita di Ruang Rindu malam ini. Terus kita baca WhatsApp lagi dari Ibu Mentik di Kepatian ya tadi ya. Selamat malam Mas Anan, selamat tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih yang tadi siang nyenggol saya, ada Ibu Wigati, Ibu Elisa, Ibu Endang di Sukoharjo. Bu Endang di Cemani, Mbak Tanti, Mbak Citra Muamuah, Pak Kris, Kak Siti Aisyah, Kak Puja, Cik Linling, Mbak Nini, dan Bu Modesta. Temanya kalau malam terbangun ya minum air putih, lalu bubuk lagi. Lagunya Gandul Ibu Wigati tadi, oke. Terus ada lagi dari Kak Siti Aisyah ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anan apa kabarnya? Baik, ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas lagunya yang dari The Bagindas. Wah ini lagunya slow rock ya Kak Siti Aisyah. Mungkin bisa dicari lagi ya untuk lagunya. Spesialnya buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Sur, Mbak Ria, Kak Citra, Muamua, Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Lisah, Dede di Kalimantan Barat, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, dan buat yang baca terima kasih aja Mas. Baik, ada lagi dari siapa ini ya? Ada lagi dari Kak Harum Yuzi. Oke, selamat malam Ruang Rindu Mas Anan, semoga sehat J. Amin amin selalu sehat. Salamnya kagem beliau Eyang Sunu, Eyang Muladi, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Mentik, Bunda Ragil, Pak De Kris, Pak De Beni, Bunda Wigati. Semoga beliau semuanya sehat J. Amin amin. Terima kasih sekali lagi lagunya Anje Mas. Selamat malam. Mas Anan aku lagunya WhatsApp dari Pin J. Dari Pin ya. Oke, terima kasih. Ada lagi dari Bu Yuni di Semarang. Selamat malam Mas Hanan, teleponnya tumpu-tumpuan WA saja ya Mas. Baik, Bu Yuni boleh minta A Man in the Mirror dari Michael Jackson buat semua penggemar slow rock. Oke, buat Mas Hanan selamat tugas, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kalau udah ada lagunya tolong Mas Hanan yang pilihkan. Baik, saya usahakan dulu ya Bu. Terus ada lagi dari Ibu Elisa. Selamat malam Ruang Rindu, aku request lagunya Lionel Richie ya, Say You Say Me. Makasih Mas Nanan, selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Oke, baik pendengar, sekian dulu ya Ruang Rindu di malam hari ini, menemani Anda di malam Senin ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung baik melalui WhatsApp atau mungkin line telepon ya. Semoga semuanya dilimpahi rezeki yang barokah ya, dan semoga selalu sehat selalu. Terima kasih. Oh, ada satu lagi ya WhatsApp yang baru masuk. Kita baca satu aja. Dari Pak Joko Setianto dari Palur, metugas Mas Hanan, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Joko ya, jadi WhatsApp terakhir kita ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Maaf jika mungkin ada salah-salah kata ya, dan mungkin ada musik yang lagu atau musik ya yang belum keputar ya. Terima kasih semua dan sampai jumpa.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Kain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman budaya.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget. Cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin 1 Juni 2026, kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming pada rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta pendengar, selamat mengikuti siaran terbaik kami hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi, assalamualaikum. Apa kabar? Ini adalah hari baru begitu, di bulan baru dan after long weekend, semoga semangatnya sudah ada sejak pagi-pagi ya. Selamat menjalani hari ini pendengar, hari yang semoga hari baik untuk kita semua ya. Hari kedua bulan Juni 2026, kita harapkan segala yang kita inginkan, kita rencanakan hari ini bisa terkabul, terlaksana, dan semua yang kita usahakan, kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan, semoga mendapatkan jalan yang mudah ya. Saya yakin Anda sudah berdoa yang baik-baik pagi ini dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Saya juga yakin banyak di antara Anda yang sudah beraktivitas sejak lebih pagi tadi. Semoga kita semua dalam lindungannya. Dan pendengar, saya Nana Hardan Santoso hadir dari RRI Surakarta Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pagi ini. Kami hadir di program pertama kami Surakarta pagi ini. Segera akan hadir rangkaian religi pagi. Miss Syari Rashid akan membawakan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 sampai 61 beserta terjemahannya. Dan setelahnya nanti Ustazah Sylvia Ratih akan hadir dari Kementerian Agama Kota Surakarta membahas tentang taubat ya. Akan hadir siraman rohani agama Islam ini sampai jelang nanti pukul 6, di mana saya akan mengupdate informasi di Solo Raya dalam Warta Pagi. Pendengar, teruslah bergabung bersama kami. Saya Nana Hardan Santoso, ada terus untuk Anda sampai nanti pukul 10 pagi. Dan pendengar, inilah rangkaian religi pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun.
3: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
2: Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
3: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون.
1: Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Wa idh qul

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Wahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan bukti yang jelas kepada setiap makhluk mengenai keesaannya. Ia mengantar hambanya sebagaimana yang Dia kehendaki dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya. Ia memilih orang-orang yang bertakwa, lalu memberikan keamanan dan keimanan kepada mereka. Dengan kemurahan dan rahmat-Nya, Ia juga memberikan maaf dan ampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Allah tidaklah memutus rezeki orang yang bermaksiat kepada-Nya, sekalipun sebagai bentuk kedermawanan dan karunia dari-Nya. Allah menghibur orang-orang yang ikhlas dengan kedekatan dengan-Nya. Allah memberikan ancaman mengenai hari hisab dengan adanya kesulitan yang sangat besar

bagi orang-orang yang ingkar. Ia selalu menjaga orang yang berjalan menuju ridho-Nya. Ia memuliakan orang yang beriman dengan menetapkan keimanan di dalam kalbunya. Ia mengambil kebijakan berdasarkan hikmah-Nya dengan memberikan perintah dan larangan, membangunkan orang yang lengah dan lalai dengan cara memberikan nasihat dan petuah, serta menyeru orang yang berdosa agar mau bertaubat untuk mendapatkan ampunan atas dosanya. Ia adalah Rab Agung yang tidak akan bisa disamai oleh makhluk-Nya. Ia Maha Kaya dan Mulia, tidak butuh makan atau minum. Sementara itu, para makhluk selalu membutuhkannya dan terpaksa harus mendapat rahmat-Nya siang dan malam. Pendengar Bersatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memuji Allah dengan pujian yang layak diberikan oleh seorang hamba kepada Tuhannya, serta memohon maaf kepada-Nya atas segala kekurangan dan dosa. Kita bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu bagi-Nya dengan kesaksian dari seorang yang ikhlas dari dalam hati-Nya. Kita bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya yang dipilih di antara golongan-Nya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kedamaian kepada beliau, kepada Abu Bakar, sebaik-baik sahabat beliau, kepada Umar yang ditakuti oleh setan, kepada Utsman yang syahid di luar barisan perang, kepada Ali yang senantiasa membantu beliau dalam perang, serta kepada keluarga, para sahabat, serta siapa saja yang mengambil petunjuk beliau hingga hari kiamat. Setiap anak keturunan Adam suka berbuat salah, namun sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab-Nya dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis-Nya telah memberikan dorongan agar kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya jika kamu mengerjakan yang demikian. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat." Surat Hud ayat 3. Katakanlah bahwasanya Aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Surat Fusilat ayat 6. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan
memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Tahrim ayat 8. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang taubat masih banyak sekali. Sedangkan hadis-hadis yang membicarakan taubat diantaranya adalah dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, diriwayatkan bahwa ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampunan kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Sesungguhnya aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar Persatu Arari Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lawahu asattu farahan bitaubati abadihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi biardi falatin falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa'aisha minha fa'ata syajaratan fadtaja'a fi dhilliha waqad Aisa min rahilatih wa bainama huwa kadhalika id huwa biha qa'imatan indah fa ahada bihi tamiha thumma qala min sittati farah Allahumma anta abadi wa ana rabbuka ahta'a min sittati farah, yang artinya, Allah sungguh jauh lebih senang dengan taubat seorang hambanya ketika ia bertaubat kepadanya, daripada senangnya salah seorang di antara kalian yang sedang berada di atas hewan tunggangannya di sebuah padang sahara. Lalu hewan tunggangannya itu terlepas darinya, padahal makanan dan minumannya ada di atas hewan tunggangannya. Turut terbawa lari sehingga ia pun sudah putus asa. Lalu ia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah lindungan pohon itu. Sementara itu, ia sudah putus harapan dari mendapatkan kembali hewan tunggangannya. Pada saat ia dalam keadaan demikian, kemudian terjaga dari tidurnya. Tiba-tiba, hewan tunggangannya itu ternyata berada di sisinya. Lalu ia segera mengambil kendalinya, dan karena kegirangan ia berkata, Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Ia sampai salah ucap disebabkan karena kegembiraannya mendapatkan kembali hewan tunggangannya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa sangat senang dengan taubat hambanya karena kecintaan Allah kepada untuk menerima taubat dan memberi maaf, serta kecintaannya akan kembalinya hambanya kepadanya setelah sempat meninggalkan diri darinya. Diriwayatkan dari Anas dan Ibnu Majah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lau anna li ibni Adama wadiyan min dahabin
ahabba ayyakuna lahu wadiyani walayam la'a fahu illa turabu wa yatubu wahu ala mantab. Seandainya anak Adam punya satu lembah dari emas, maka ia tentu menginginkan punya dua lembah emas. Tidak akan ada yang bisa mengisi penuh mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Muttafaqun alaih. Yang disebut taubat adalah kembali dari bermaksiat kepada Allah, yaitu meninggalkan kemaksiatan menuju taat kepadanya, karena hanya Allah lah yang wajib diibadahi. Sedangkan hakikat ubudiyah adalah ketundukan dan kepatuhan kepada yang disembah karena dorongan cinta dan pengagungan atau mahabbah dan takzim. Jika seorang hamba lepas dari ketaatan kepada Allah, maka cara bertaubatnya adalah dengan kembali kepadanya dan berdiri di hadapannya layaknya orang yang membutuhkan, hina, takut, dan pasrah di hadapannya. Taubat itu wajib dilakukan seketika dan tidak boleh diundur-undur atau menunggu nanti dan nanti. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya telah memerintahkan hal itu. Sedangkan perintah Allah dan Rasulnya haruslah dilaksanakan seketika dan segera mungkin. Sebab seorang hamba tidaklah tahu apa yang akan menimpa dirinya bila ia sampai mengulur-ulurkannya. Boleh jadi tiba-tiba kematian menjemputnya sehingga ia tidak lagi bisa bertaubat. Sebab tindakan terus-menerus berbuat maksiat itu akan menjadikan pelakunya terbiasa melakukan hal seperti itu dan bahkan tergantung kepadanya. Seseorang itu jika telah terbiasa melakukan sesuatu, maka ia akan sulit meninggalkannya dan ketika itu akan menjadi sulit pula untuk melepaskan diri dari berbuat maksiat. Disitulah setan membukakan pintu-pintu kemaksiatan lain yang jauh lebih besar dari yang telah dilakukannya sebelumnya. Oleh karena itu, para ulama dan para tokoh pemerhati kesucian hati mengatakan, sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan itu merupakan pos kekufuran, di mana manusia berpindah di dalamnya dari satu tahap menuju tahap berikutnya, sampai akhirnya ia menyimpang dari agamanya seutuhnya. Kita mohon keselamatan kepada Allah. Syarat-syarat taubat nasuh. Taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat nasuh, yaitu taubat yang memenuhi 5 syarat taubat. Pendengar bersatu adik-adik surkata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat pertama yaitu taubat itu harus dilakukan secara ikhlas atau murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang mendorong taubat itu adalah kecintaan kepada Allah, pengakuan kepadanya, mengharap pahala darinya, dan takut kepada siksanya. Dengan taubatnya itu, ia sama sekali tidak mengharapkan sesuatu pun dari keuntungan dunia
dan juga tidak untuk mendekatkan diri atau menjilat di hadapan para makhluk. Jika ia menginginkan hal yang kedua ini, maka taubatnya tidak bisa diterima, karena sebenarnya ia tidak bertaubat kepada Allah, akan tetapi bertaubat kepada tujuan yang ingin ia capai. Syarat kedua yaitu menyesali dan sedih atas perbuatan dosa yang telah dilakukannya di masa lalu, dengan harapan kiranya hal itu tidak pernah terulang kembali. Penyesalan seperti ini dimaksudkan sebagai bentuk kembali kepada Allah, tunduk pasrah di hadapannya, dan mencaci nafsunya sendiri yang telah menyuruh dirinya melakukan perbuatan dosa. Dengan demikian, taubat yang dilakukannya adalah berakar dari keyakinan dan pengetahuan. Syarat ketiga yaitu menanggalkan diri seketika itu pula dari perbuatan maksiat. Jika kemaksiatan itu berupa tindakan melakukan hal yang diharamkan, maka ia harus meninggalkannya seketika itu. Jika kemaksiatan yang dilakukannya adalah dalam bentuk meninggalkan kewajiban, maka ia harus melaksanakan kewajiban yang telah ditinggalkannya seketika itu pula. Jika kewajiban yang ditinggalkannya itu bisa atau boleh diqadha, seperti zakat dan haji. Taubat itu tidaklah sah bila pelakunya masih saja terus melakukan kemaksiatan. Jika ada seseorang yang menyatakan bertaubat dari riba, namun ternyata ia masih saja berkelut dengannya, maka taubatnya tidaklah sah. Dan apa yang dilakukannya itu tidak lain merupakan bentuk permainan, olokan terhadap Allah dan ayat-ayatnya yang justru akan semakin menambah kejauhan dari Allah. Jika ia bertaubat dari meninggalkan sholat berjamaah, namun ternyata ia masih saja meninggalkan sholat berjamaah, maka taubatnya tidak sah. Jika kemaksiatan itu berkaitan dengan hak-hak sesama makhluk, maka taubatnya tidak akan sah kecuali terlebih dahulu ia harus melepaskan diri dari hak-hak tersebut. Jika kemaksiatannya itu dalam bentuk mengambil harta milik orang lain, maka taubatnya tidak akan sah sehingga ia memberikan kembali harta itu kepada pemiliknya jika pemiliknya masih hidup, atau kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal. Jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka ia bisa memberikannya kepada Baitul Mal. Jika ia tidak mengetahui siapa pemilik harta itu, maka ia bisa menyedekahkannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Jika kemaksiatan yang dilakukannya adalah menggibah atau menggunjing seorang muslim, maka ia wajib meminta kehalalan dan maaf darinya jika orang itu telah mengetahui gibah yang dilakukannya terhadap dirinya. Atau jika ia khawatir orang itu sampai mengetahuinya. Jika tidak, maka caranya adalah dengan memohonkan ampunan untuk orang tersebut dan memberikan sanjungan dengan sifat-sifatnya yang terpuji di dalam majelis dan pertemuan di mana ia pernah menggibahnya. Karena sesungguhnya amalan-amalan baik itu bisa menghapus amalan-amalan yang buruk. Tetap dianggap sah bertaubat
dari satu dosa sekalipun masih melakukan tindakan dosa dalam bentuk yang lain. Sebab amalan itu berjenjang-jenjang dan iman pun bertingkat-tingkat. Akan tetapi, ia tidak bisa menyifati taubat secara mutlak. Orang-orang yang bertaubat secara umum tidak berhak menyandang sifat-sifat yang terpuji dan kedudukan-kedudukan yang tinggi, sehingga ia benar-benar bertaubat kepada Allah dari segala dosa. Syarat keempat yaitu bertekad untuk tidak mengulangi kembali kemaksiatan di masa berikutnya. Sebab tekad seperti ini merupakan buah dari taubat dan bukti dari kesungguhan orang yang bertaubat. Jika ada orang yang bertaubat dan ia punya tekad atau bimbang di dalam melakukan kemaksiatan di suatu hari, maka taubatnya tidaklah sah. Karena ini merupakan taubat yang bersifat sementara, di mana pelakunya menanti kesempatan yang tepat dan juga tidak menunjukkan kebenciannya untuk melakukan kemaksiatan, dan pelarian dirinya dari kemaksiatan itu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar bersatu RRI Surakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kelima yaitu taubat itu tidak dilakukan setelah berakhirnya masa penerimaan taubat. Jika hal itu dilakukan setelah berakhirnya waktu penerimaan taubat, maka taubatnya tidak bisa diterima. Berakhirnya waktu penerimaan taubat itu ada dua jenis, yang bersifat umum bagi setiap orang dan yang bersifat khusus bagi setiap pribadi itu sendiri. Yang bersifat umum adalah jika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jika matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, maka taubatnya tidak bisa diterima lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Surat Al-An'am ayat 158. Yang dimaksud dengan sebagian ayat itu adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Hal ini ditafsirkan oleh Nabi. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu taubatu tuqbalu hatta tatlu asyamsu min maghribiha fa idza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi wa kafan nasal amal, yang artinya taubat masih akan tetap diterima sehingga matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Jika ia telah terbit dari tempat terbenamnya, maka setiap hati dicap sesuai dengan yang ada ketika itu. Dan cukup sampai disitulah amalan yang bisa dilakukan oleh manusia. Ibnu Katsir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taba Allahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Sedang yang bersifat khusus adalah ketika ajal tiba.
Jika aja seseorang telah tiba dan ia telah melihat kematian itu telah menjemputnya, maka taubatnya tidak akan berguna dan tidak bisa diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Surat An-Nisa ayat 18. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat setiap hamba selama belum sekarat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, ia mengatakan sebagian hadis hasan. Jika taubat yang dilakukan oleh seorang hamba itu sah dan bisa diterima karena telah memenuhi syarat-syaratnya, maka Allah pun menghapuskan dosa yang dilakukan oleh hambanya dan memberikan ampunan kepadanya, sekalipun barangkali dosanya itu besar. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 35. Ayat ini berbicara mengenai orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Rabb mereka, serta pasrah dan menyerahkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 110. Oleh karena itu, semoga Allah merahmati umur kita. Bersegeralah untuk melakukan taubat yang tulus kepada Rabb kita sebelum kematian tiba-tiba datang menghampiri, lalu kita tidak lagi bisa melepaskan diri darinya. Ya Allah, berikan kami petunjuk untuk melaksanakan taubat yang sebenarnya, yang akan menghapuskan dosa-dosa kami sebelumnya. Mudahkanlah kami kepada jalan yang mudah, dan jauhkanlah kami dari yang sulit. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin di dunia dan akhirat, dengan rahmat-Mu, wahai sebaik-baik yang memberi rahmat. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya. Demikian dari saya. Kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta, edisi Selasa 2 Juni 2026.
1: Kita bekerjasama di sub dengan kepolisian, nanti akan ada sanksi yang tegas apabila pungli ini tetap berjalan.
2: Kita ada 376 ya, yang kita angkat sebagai guru pengganti.
0: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta, selengkapnya bersama saya Nana Hardan Santoso. Sebanyak 376 guru pengganti resmi diangkat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar melalui sistem outsourcing guna menambal kekurangan tenaga pendidik di tingkat SD dan SMP. Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Heru Joko Sulistiono menegaskan seluruh proses rekrutmen menggunakan sistem aplikasi dengan pembiayaan insentif dari APBD. Berikut liputannya.
2: Kemarin proses pengangkatan melalui outsourcing ya.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar bergerak cepat mengatasi persoalan krusial kekurangan tenaga pendidik yang melanda jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Langkah taktis diambil dengan mengangkat sebanyak 376 orang guru pengganti melalui mekanisme alih daya atau outsourcing. PLT Kepala Disdikbud Karanganyar Heru Joko Sulistiono menegaskan wilayah Karanganyar tidak boleh mengalami kekosongan guru di kelas agar kualitas pendidikan anak didik tetap terjaga dengan baik. Heri menjelaskan seluruh proses penjaringan ratusan guru pengganti tersebut dilakukan secara digital melalui aplikasi pengadaan bernama Inaprok. Adapun syarat ketat yang harus dipenuhi oleh para pelamar antara lain wajib mengantongi ijazah sarjana, memiliki sertifikat akademis, serta diutamakan bagi mereka yang sudah memiliki rekam jejak mengabdi sebagai tenaga kontrak di sekolah. Terkait masalah anggaran, pihak dinas memastikan pemenuhan intensif bagi ratusan guru outsourcing ini ditanggung sepenuhnya oleh dana APBD Kabupaten Karanganyar.
2: Kita ada 376 ya, yang kita angkat sebagai guru pengganti. SD SMP mas, ya tapi kan ada ketentuan syarat, dia harus sarjana.
3: Lebih lanjut Heru menambahkan, masa kontrak kerja para guru pengganti ini berlaku selama 1 tahun penuh, di mana untuk periode berjalan saat ini sudah dimulai sejak bulan April lalu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan proses evaluasi ketat di setiap akhir tahun untuk menentukan kelanjutan kontrak berdasarkan penilaian kinerja masing-masing guru di lapangan.
2: Ya setahun-setahun kita evaluasi. Kalau kemarin hanya 8 bulan ya, karena kontraknya baru mulai April ya. Ya, sesuai kinerja mereka toh.
3: Adapun langkah terobosan alih daya ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk memastikan aktivitas belajar mengajar di Bumi Intan Pari tetap berjalan tanpa hambatan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sukoharjo mulai memberlakukan pembatasan penggunaan gadget bagi anak-anak dan pelajar. Kebijakan itu diterapkan melalui surat edaran yang diterbitkan oleh Bupati Sukoharjo Eti Suryani dalam upaya menjaga tumbuh kembang anak sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
4: Setan gepeng atau gawai ini dampaknya sangat buruk pada anak-anak kita. Betulnya HP ini bagus kalau kita kepengen membuka jendela dunia, tapi bagi yang bisa memanfaatkan sesuai usia. Tapi kalau anak-anak kita kan mungkin...
5: Saudara Pemkab Sukoharjo mulai memperlakukan pembatasan penggunaan gadget bagi anak-anak dan pelajar. Kebijakan tersebut diterapkan melalui surat edaran yang diterbitkan Bupati Eti Suryani dalam upaya menjaga tumbuh kembang anak sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Bupati Eti Suryani menyatakan mendukung penuh penerapan pembatasan penggunaan gadget bagi anak-anak. Sebab jika anak sudah menguasai gadget maka berdampak terhadap penggunaan medsos yang dinilai masih terlalu dini bagi anak-anak. Menurutnya kebijakan tersebut dapat menjadi sarana membangun kedisiplinan sejak dini sekaligus memperkuat komunikasi dan interaksi antara orang tua dengan anak. Diakui, gadget pada dasarnya memiliki fungsi positif sebagai sarana komunikasi dan akses informasi. Namun, penggunaannya oleh anak-anak harus mendapatkan pendampingan yang memadai agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan mereka.
4: Saya sangat mendukung sekali karena setan gepeng atau gawai ini dampaknya sangat buruk pada anak-anak kita. Betulnya HP ini bagus kalau kita kepengen membuka jendela dunia, tapi bagi yang bisa memanfaatkan sesuai usia. Tapi kalau anak-anak kita kan mungkin nyun ngapunten usia anak rawan masih harus belajar pendampingan, jadi kita batasi untuk penggunaan HP TK, PAUD, SD, SMP sampai SMA. Jadi ada jam-jam terbangnya dia boleh membuka ini HP.
5: Bupati Eti Suryani juga menambahkan agar para siswa dapat menjadi berkarakter dan perlu dibekali dengan nilai-nilai penguatan pendidikan seperti religi, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Penguatan karakter dibutuhkan untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Pemkab Sukoharjo Hafid Danang menyatakan kebijakan pembatasan anak dan pelajar menggunakan gadget selaras dengan program pendidikan karakter dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, khususnya terkait 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan pembatasan gadget, maka para siswa dapat lebih fokus untuk belajar.
6: Sehingga ini tentunya kami yang ada di wilayah, yang ada di daerah sangat mendukung daripada program dari Bapak Menteri tersebut. Terbukti memang anak-anak ini belum cakap.
5: Kepala Disdikbud Hafid Danang juga menekankan peran orang tua menjadi kunci keberhasilan kebijakan tersebut. Orang tua menurutnya didorong meningkatkan literasi digital agar mampu memahami pola penggunaan gadget yang sehat sekaligus mengawasi aktivitas digital anak. Selain itu, keluarga juga diharapkan menyediakan lebih banyak waktu untuk berinteraksi secara langsung guna mengurangi ketergantungan anak terhadap perangkat digital. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi RRI Surakarta ini bisa juga Anda simak melalui siaran streaming kami pada website resmi rri.co.id dan juga pada aplikasi RRI Digital. Pendengar, libur panjang Idul Adha hingga hari lahir Pancasila. Sejumlah mal di Kota Solo diserbu oleh pengunjung. Kepada RRI kemarin, Public Relations Staff Solo Paragon Mall, Lilia Yasmin mengatakan, jumlah kunjungan di Solo Paragon Lifestyle Mall per hari mencapai 20 ribu orang.
7: Secara rata-rata, kunjungan ke Solo Paragon Lifestyle Mall berada di kisaran pada akhir pekan atau long weekend. Jumlah pengunjung dapat meningkat hingga sekitar 18 ribu hingga 20 ribu pengunjung.
8: Long weekend Idul Adha yang berlanjut hingga peringatan hari lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata dan berbelanja di Kota Solo. Pantauan RRI, sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Solo menjadi jujukan masyarakat untuk menghabiskan libur panjang di Kota Solo. Salah satunya Solo Paragon Lifestyle Mall mengalami lonjakan kunjungan signifikan sejak Rabu hingga Senin 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Public Relations Staff Solo Paragon Lifestyle Mall, Lilia Yasmin, mengatakan lonjakan jumlah pengunjung terjadi signifikan jika dibanding hari biasa, mengalami kenaikan hampir 80%. Dikatakan secara rata-rata, Solo Paragon Mall pada long weekend meningkat menjadi sekitar 18 ribu hingga 20 ribu pengunjung per hari.
7: Secara rata-rata, kunjungan ke Solo Paragon Lifestyle Mall berada di kisaran 10 ribu sampai 15 ribu pengunjung per harinya. Pada akhir pekan atau long weekend, jumlah pengunjung dapat meningkat hingga sekitar 18 ribu hingga 20 ribu pengunjung.
8: Menurutnya, peningkatan kunjungan didorong oleh penyelenggaraan Solo Bakery and Beverage Expo 2026 yang berlangsung selama 3 hari menjadi magnet bagi pengunjung yang menghabiskan liburan di Solo. Lonjakan serupa juga terjadi di pusat perbelanjaan lainnya. Public Relations Neo Solo Grand Mall Elvira Tiah Ajeng Syafala mengatakan jumlah pengunjung selama long weekend di Neo Solo Grand Mall menembus rata-rata lebih dari 9.000 orang per hari.
9: Setelah libur Idul Adha ini, jadi memang long weekend ini memang lonjakannya lumayan banget. Dari parkiran juga penuh dan juga okupansi pengunjungnya tadi udah hampir naik sampai 9.000-an gitu. Terus mulai ramai berarti dari libur Idul Adha sampai hari ini itu Bu, tambahan cuti, jadi memang ramainya semenjak Idul Adha sampai sekarang.
8: Ia menjelaskan peningkatan kunjungan mulai terasa sejak awal libur Idul Adha dan terus berlanjut hingga Senin 1 Juni 2026 yang didominasi keluarga yang datang untuk menikmati kuliner di food court dan resto serta fashion. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, sebuah balai pengobatan sosial bernama Bineka resmi dibuka di Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, bertepatan dengan hari lahir Pancasila kemarin. Fasilitas kesehatan ini menyediakan layanan pengobatan gratis dan sukarela demi meringankan beban hidup masyarakat.
10: Kalau baksos kan cuma sekali aja ya, dan itu nggak berkelanjutan. Kenapa nggak kita selenggarakan aja satu tempat kita sebut sebagai balai kepengobatan yang buka tiap hari.
11: Semangat gotong royong dan persatuan Indonesia diimplementasikan secara nyata melalui pendirian Balai Pengobatan Sosial Bineka di wilayah Joyotakan, Kepada RRI, salah satu pendiri Balai Pengobatan Bineka, Bililio Santiko menjelaskan, klinik ini murni bergerak atas dasar kemanusiaan dan akan beroperasi setiap Senin hingga Sabtu dengan melibatkan relawan tenaga medis. Billy menegaskan, pelayanan di klinik ini tidak memungut biaya operasional dari pasien, melainkan berbasis donasi sukarela berupa barang atau obat-obatan.
10: Martabat dari pasien yang berobat. Jadi pasien yang berobat ini sebenarnya nggak gratis. Maksudnya kita kalau misalnya mau memberikan sumbangan, monggo. Sumbangan sukarela, monggo. Bahkan kalau misalkan membayar dengan doa ataupun ucapan terima kasih, sangat kita terima sekali. Artinya memang kita di sini, kita posisikan tuh sama-sama gotong royong. Mau kasih seikhlasnya, sarelanya, dan benar-benar sukarela. Dan karena memang kalau misalnya kita untuk, kita nggak berpikir tentang dana operasional untuk kegiatan apapun, enggak. Gitu, ya kan?
11: Respon positif pun langsung datang dari warga sekitar yang merasa sangat terbantu dengan hadirnya tempat pengobatan yang dekat dengan pemukiman tersebut. Salah seorang warga, Dwi Lestari, mengaku gembira karena keberadaan klinik gratis ini dapat memfasilitasi pemeriksaan penyakit tanpa membebani kondisi finansial keluarga.
12: Bisa membantu orang sini karena sakit yang ibaratnya ada yang nggak mampu, ada yang gimana ya mbak ya, ada pemeriksaan secara gratis kan bisa meringankan gitu loh. Sakit yang berat bisa terobati, bisa nggak kemana-mana gitu kan, dekat dari rumah gitu.
11: Keberadaan balai pengobatan ini diharapkan menjadi rujukan aksi kemanusiaan murni yang digerakkan secara swadaya oleh masyarakat. Adapun peresmian yang digelar bertetapan dengan hari lahir Pancasila ini dimeriahkan pula dengan kegiatan donor darah bersama PMI Kota Surakarta serta cek kesehatan massal. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten PPDK bersama Program Pengabdian Masyarakat ISI sukses melaksanakan pelatihan batik cap dan batik ciprat di Klaten. Kegiatan ini diikuti sekitar 20 penyandang tuli usia SMP dan SMA dalam upaya pembekalan keterampilan terhadap mereka. Berikut Adam Sutanto.
13: Kami PPDK sangat mengapresiasi ruang-ruang belajar ini sehingga bisa memperkuat identitas dari komunitas tuli Klaten.
14: Komunitas Tuli Klaten bersama tim program pengabdian kepada masyarakat ISI Surakarta dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten atau PPDK sukses menyelenggarakan pelatihan batik cap mik batik ciprat Klaten yang sudah berlangsung pada 30 dan 31 Mei 2026 tersebut merupakan bagian dari program inovasi seni Nusantara dengan mengangkat tema inovasi seni inklusif di Fabel Tuli Klaten melalui festival Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten, Kori Asmarawati, kepada RRI mengatakan pelatihan batik cap mik batik ciprat tersebut bertujuan memperkuat identitas sosial dan kapasitas artistik penyandang disabilitas tuli melalui pengembangan seni berbasis budaya lokal. Melalui pembekalan tersebut, nantinya para penyandang disabilitas tuli akan mempunyai kepercayaan diri dengan kemampuan yang dimiliki tersebut.
13: Kegiatan ini sudah digagas agak lama antara PPDK dengan kawan-kawan ISI. Bagaimana kemudian kita bisa mengembangkan bakat dari remaja tuli. Mereka yang sebelumnya sangat akrab dengan batik ciprat, kemudian dilatih untuk mengembangkan motif dengan membuat batik cap.
14: Dikatakan PPDK memberikan apresiasi yang tinggi terhadap ruang belajar bagi para penyandang tuli di Klaten, sehingga akan memperkuat identitas komunitas tuli Klaten dan mempunyai kepercayaan diri dengan keterampilan yang dimiliki, dan harapannya akan berkembang dan meningkat secara ekonomi. Kori mengatakan pelatihan batik cap mik batik ciprat yang berlangsung di Sekretariat PPDK Klaten tersebut diikuti kurang lebih 20 peserta usia SMP dan SMA. Harapannya melalui pelatihan itu, para penyandang

0: kreatif dengan aman dan nyaman, mulai dari pembuatan pola, pembuatan cap, pengecapan pada kain, serta finishing batik. RS Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Pendengar, Kelurahan Gandean kembali menggelar Kirab Bhinneka Gandean 2026 yang menampilkan kekayaan budaya, kesenian, dan potensi UMKM warga. Kegiatan tahunan ini menjadi ajang pelestarian budaya sekaligus promosi ekonomi kreatif berbasis masyarakat di Kota Surakarta.
2: Saking terkenalnya, makanya kita pengen mengangkat kembali lurik dan batik.
3: Ribuan warga memadati kawasan Kelurahan Gandean, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dalam Kirab Bhinneka Gandean 2026. Kegiatan budaya tahunan yang memasuki penyelenggaraan ke-11 ini menampilkan beragam kesenian, budaya, hingga potensi usaha mikro kecil dan menengah dari masyarakat setempat. Ketua Pok Darwis Gandean, Redi Manata mengatakan, Kirab Bhinneka tahun ini mengangkat tema lurik dan batik dengan fokus pada motif batik Wahyu Tumurun. Tema tersebut dipilih untuk mengangkat kembali potensi industri kreatif Gandean yang telah lama dikenal masyarakat.
2: Saking terkenalnya, makanya kita pengen mengangkat kembali lurik dan batik dalam bentuk sajian budaya, sajian kesenian, sajian musik yang terpadu dalam Kirab Bhinneka pada tahun ini.
3: Selain menampilkan seni budaya, kirab juga menjadi ajang promosi potensi ekonomi warga. Berbagai hasil UMKM dan produk unggulan dari 9 RW ditampilkan dalam arak-arakan, mulai dari produk kuliner hingga hasil olahan masyarakat. Total, sebanyak 1.300 peserta terlibat dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, salah satu peserta kirab, Hendro Siswanto, mengaku kelompoknya mengusung tema Parisumilah yang bermakna kemakmuran bersama. Tema tersebut dipilih untuk menggambarkan harapan agar seluruh warga dapat hidup sejahtera melalui pengembangan usaha dan potensi lokal.
4: RW 2 tahun ini kita temanya Parisumilah. Parisumilah itu batik dari Probolinggo. Ya, jadi kita ambil tema tahun ini Parisumilah yang berarti kemakmuran untuk bersama.
3: Kirab Bhinneka Gandean ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelestarian budaya, tetapi juga memperkuat promosi potensi ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis masyarakat di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
5: Fokus hari ini.
1: Mendengar, pemerintah Kota Solo menyiapkan langkah tegas dalam menangani juru parkir yang masih nakal ngeprok harga kepada masyarakat. Wali Kota Respati Ardi menegaskan Dinas Perhubungan akan berkolaborasi dengan kepolisian untuk melakukan penindakan. Berikut laporan utama Fokus Berita pagi ini.
6: Kita bekerja sama di sub dengan kepolisian, nanti akan ada sanksi yang tegas.
7: Masih maraknya kasus juru parkir nakal yang ngeprok harga kepada masyarakat membuat pemerintah Kota Solo menyiapkan langkah-langkah tegas dalam menangani para jukir tersebut. Langkah tegas diambil guna memberikan efek jera kepada para jukir yang tidak mengikuti aturan berlaku, salah satunya dengan penindakan pencabutan kartu tanda anggota KTA ataupun proses pidana. Ditemui di sela-sela kegiatannya, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan bahwa Dinas Perhubungan yang menjadi penegak peraturan kepada juru parkir akan berkolaborasi dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Solo, untuk melakukan penindakan terhadap praktek-praktek pungutan liar para juru parkir yang tidak sesuai dengan aturan berlaku.
6: Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang aduan-aduan masuk, kita segerakan. Kita bekerja sama di sub dengan kepolisian, nanti akan ada sanksi yang tegas. Apabila pungli ini tetap berjalan, kita akan sanksi dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Belum lama ini, unit pelaksana teknis daerah UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan di Subkota Solo juga mengamankan dua orang jukir nakal yang ngeprok harga di area Gor Sritek Arena. Dikatakan Kepala UPTD Perparkiran di Sub Solo, Haryono, bahwa dua orang yang diamankan langsung dibawa ke Polsek Lawean untuk dilakukan pemeriksaan dan pembinaan.
8: Disuruh bikin soal pernyataan sama suruh laporan, laporan rutin Senin Kamis di Polsek. Karena ada dua medsos itu. Kita sebenarnya udah tahu ternyata di Gor Sritek itu ada kegiatan, kita kan belum terinfo. Biasanya kan kalau ada giat-giat seperti itu kan kita misalnya sudah antisipasi lah terkait penarikan kartis dan sebagainya, karena kan di sana kan tidak ada jukir rutinitasnya atau resminya. Dari medsos itu terus kita cari, ketemu di sana, dua orang itu langsung kita bawa. Soalnya kan kita kasihkan ke Polsek, dari Polsek itu tak BAP ini dari sini terus suruh ninggal.
7: Para juru parkir dianggap menjadi tonggak pertama penerima wisatawan yang ada di Solo, sehingga diharapkan bisa memberikan contoh baik agar tidak berdampak pada kerugian yang bisa memperburuk

0: Fitra Kota Bengawan, RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
1: Untuk menghindari gesekan di lapangan saat dilakukan razia oleh petugas terkait juru parkir liar atau ilegal, penertiban juru parkir di Kota Surakarta tetap mengacu pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir. Berikut pendengar kita simak komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
2: Selamat pagi. Untuk menghindari gesekan di lapangan saat dilakukan razia oleh petugas terkait juru parkir liar atau ilegal, penertiban juru parkir di Kota Surakarta tentu mengacu pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir. Berpandangan ada hal yang bertolak belakang. Sebagian juru parkir ada yang merasa mencari nafkah. Di sisi lain ada warga yang merasa dimintain paksa. Kondisi itu tentu perparkiran harus dikelola dengan baik supaya tidak menimbulkan benturan di lapangan antara petugas juru parkir dan warga yang menempatkan atau memarkir kendaraannya di suatu tempat. Pendengar, tentu ada hal yang harus berjalan seiring, seperti dari sisi pemerintah kota dan petugas, tertib memang suatu yang baik, namun dengan cara yang humanis. Gesekan yang dapat menimbulkan berujung kekerasan tentu munculnya karena cara penertiban yang kasar atau sepihak. Petugas seharusnya melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu dengan memberikan sosialisasi Perwali Nomor 5 Tahun 2024. Kemudian petugas juru parkir mengenakan rompi dan ID card. Tak luput untuk menghindari suasana menegang di lapangan saat razia, tidak hanya Satpol PP, tentunya perlu melibatkan tokoh masyarakat seperti RT, RW, dan koperasi parkir. Terlebih jika juru parkirnya kita mengenal latar belakangnya, mereka diajak diskusi untuk kebaikan sesuai peraturan daerah. Selain itu, untuk menjaga kondusivitas, lakukan jalur aduan melalui call center dan hotline yang telah ditentukan. Bagi warga atau juru parkir yang merasa dirugikan bisa lapor. Untuk menjaga kondusivitas pendengar, tidak perlu dengan cara main hakim sendiri. Solusinya yakni juru parkir liar ditertibkan, diarahkan ke koperasi parkir resmi atau balai latihan kerja. Demikian komentar.
1: Pendengar, kita ikuti sekarang spektrum haji pagi ini. Setelah melewati rangkaian seleksi petugas haji yang berlangsung terbuka dan kompetitif, Ida Syifa'i, seorang guru asal Brebes, dipercaya memimpin kloter 07 SOC. Amanah ini menjadi tanggung jawab besar dalam mendampingi jamaah haji selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Selengkapnya berikut kita simak spektrum haji pagi ini bersama Sofi Asegaf.
3: Ya, mudah-mudahan kita doakan seluruh jamaah haji tahun 1947 diberikan kesehatan.
4: Perjalanan menjadi petugas haji tidaklah instan. Hal itu dirasakan Ida Syifa'i, ketua kloter 07 SOC Kabupaten Brebes, yang harus melalui serangkaian seleksi panjang hingga akhirnya dipercaya mengemban amanah pada musim haji tahun ini. Ida, yang sehari-hari mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Brebes, mengungkapkan proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh siapa saja. Informasi pendaftaran, katanya, disebarkan luaskan melalui berbagai kanal, termasuk website dan grup WhatsApp di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Setelah tahap administrasi, peserta harus mengikuti seleksi lanjutan berupa komputer asistes atau CAT di tingkat kabupaten yang kemudian berlanjut ke tingkat provinsi. Selain itu, ada pula tahapan wawancara sebelum akhirnya dinyatakan lolos. Ida mengatakan, peserta yang berhasil melewati seluruh tahapan seleksi diwajibkan mengikuti pendidikan pendidikan dan pelatihan selama 10 hari. Ida menyebut pelatihan tersebut telah dilaksanakan sejak akhir November lalu.
3: Administrasi gitu ya, untuk persyaratan administrasi, nah itu kalau lolos berlanjut ke CAP gitu, di tingkat kabupaten. Dan itu berlanjut sampai provinsi, ada CAP lagi, ada wawancara, kemudian yang dinyatakan lolos mengikuti diklat selama 10 hari di sini.
4: Meski banyak yang menginginkan posisi tersebut, Ida mengaku tidak menyangka dirinya terpilih. Ia menilai keberhasilannya tidak lepas dari kehendak Tuhan. Kini, Ida memikul tanggung jawab besar sebagai bagian dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Ia berharap seluruh jamaah haji tahun 1447 Hijriah diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah.
3: Mungkin semua orang kepengen ya, tapi lolos dan tidaknya itu kan kembali aja ke kedaruloh lah. Tapi alhamdulillah tahun ini diberikan amanah untuk menjalankan tugas sebagai petugas PPIH kloter 07. Kita doakan mudah-mudahan lancar.
4: Dengan proses seleksi yang ketat dan persiapan yang matang, Ida optimis dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi kelancaran ibadah para jemaah.
1: Demikian pendengar seluruh rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta kali ini. Sebelum berpisah kami sampaikan warta utama. Pemkot Solo menyiapkan langkah tegas dalam menangani juru parkir nakal yang ngeprok harga kepada masyarakat. Sebanyak 376 guru pengganti resmi diangkat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar guna menambal kekurangan tenaga pendidik di tingkat SD dan SMP. Saya Nana Hardan Santoso dan tim redaksi pagi, terima kasih perhatian Anda. Selamat pagi.

0: keceriaan semoga ada di hati Anda, karena itu yang paling penting ya. Gak masalah apapun cuacanya, suasananya, punya duit atau tidak ya. Kalau hatinya seneng, segalanya akan terasa berjalan lebih indah begitu ya. Hari ini pun begitu, duit gak masalah ya, karena tanggal muda. Apalagi teman, ada teman pagi ini, keluarga atau kebutuhan-kebutuhan Anda yang lain, semuanya semoga bisa terpenuhi, bisa ada seluruhnya. Sarapan juga yang enak ya, haha, dan siap menjalani hari ini. Suasana di tempat Anda seperti apa? Kalau di Jalan Abdul Rahman Saleh nih, sekitarnya kayaknya redup-redup, agak mendung, matahari masih malu-malu. Dan ini karena hatinya seneng, maka tidak berpengaruh ya apapun cuacanya. Semoga kita semua dapat hati seneng hari ini dan bisa menjalani apa yang kita rencanakan sebaik mungkin. Anda yang bekerja, selamat berangkat bekerja, mobiling. Anda yang di rumah mengerjakan banyak pekerjaan, selamat melakukan aktivitas. Dan tentunya saya harapkan Anda bisa bergabung terus bersama kami. Pagi ini kami masih hadir dalam Surakarta Pagi bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senan Hardan masih bersama Anda. WhatsApp saya buka terus. Monggo WhatsAppnya boleh Anda hubungi untuk WA chat 081 3900 1 5525. Seperti yang sudah menyapa saya banyak di antara Anda ya. Waduh, saya tuabah semangatnya ya. Ada Pak Faiz di Wonogiri, jam 5 banget 00 ya. Kayaknya Pak Faiz yang dapat hadiah ini ya. Hadiahnya senyum dari saya. Pak Faiz, selamat pagi. Assalamualaikum Pro 1. Waalaikumsalam Pak Faiz. Terima kasih sudah membuka hari bersama Pro 1. Matur nuwun, semoga sampai sekarang pun masih terus setia sambil beraktivitas ya Pak Faiz ya. Lalu ada Pak Prapto di Jaten juga begitu. Mat pagi, Mbak Nana, mat bertugas, sehat-sehat selalu, semangat nggih. Baik, Pak Prapto pun juga begitu. Cuma selisih 5 menit saja dengan Pak Faiz. Semoga Pak Prapto juga sudah membuka hari dengan penuh semangat dan sehat terus nggih Pak Prapto. Selamat menyimak Pro 1. Lalu ada Budwi Jayati di Baki juga sudah menyapa saya. Selamat pagi Mbak Nana, selamat bertugas, salam sehat, semangat, ceria selalu di pagi hari ini. Saya usahakan tidak cuma pagi ini nggih Budwi, saya akan ceria sepanjang hari. Matur nuwun Budwi, semoga juga Budwi nambah semangatnya dengan terus mendengarkan Pro 1 pagi ini. Bunda Tifa masuk. Halo Bunda Tifa. Selamat pagi Mbak Nana. Nggih. Selamat pagi Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam buat angkasawan angkasawati RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat. Salam kita Indonesia Merdeka. Gih Bunda Tifa, matur nuwun semangatnya. Mbak Nana metuga sampai nanti, sehat walafiat juga sekeluarga, banyak rezeki tercapai dan yang dicita-citakan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Matur nuwun Bunda sudah mendoakan saya panjang lebar ya. Saya bertugas bersama Matius Senggono sekarang ya. Monggo Anda boleh terus me-WhatsApp. Harus minum ini Mas Gono. Saya enggak dibawakan minum sama Mas Gono ya. Bu Mulase di Mojosongo juga sudah masuk. Halo Bu Mulase, selamat pagi. Semangat pagi, semangat tinggi Mbak Nana nggih, tinggi banget ini Bu Mulase. Sehat-sehat bahagia selalu, dilancarkan segala urusannya Mbak Nana. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Mulase. Pun begitu jenengan nggih Bu Mulase, semoga juga lancar segalanya hari ini. Bu Embun di Mojolaban juga sudah menyapa. Halo Bu Embun. Absen saja Mbak nggih Bu Embun, saya centang dulu absennya Bu Embun. Nggih, sudah hadir nggih Bu Embun nggih. Selamat beraktivitas pagi ini bersama Pro 1. Pak Yanto juga enggak mau ketinggalan nih. Pak Yanto absen Mbak Nana, boleh Pak Yanto. Palur cerah seserah hati penyiarnya, cie. Kelihatan ya dari situ ya, murup ya. Selamat tugas, saya selalu amin. Sekali di udara, tetap di udara, jaya selalu Mbak Nana. Matur nuwun Pak Yanto. Semangat juga, semoga hati Pak Yanto juga secerah mentari ya. Mana mentarinya belum cerah banget ya. Ya Pak Yanto semoga tetap semangat dengan terus mendengarkan Pro 1. Bu Retno Hastuti juga masuk. Halo Bu Retno. Wah, lama saya enggak disapa Bu Retno ya. Selamat pagi Mbak Nana cantik manis ya. Selamat bertugas, semoga selalu sehat, semangat, ceria, bahagia nggih. Nggih. Bu Retno juga begitu nggih, semangat terus setiap pagi selalu bersama Pro 1 nih kalau Bu Retno nih. Terus Mas Gibor juga sudah masuk. Tuh, benih Mas Gibor pagi-pagi udah nyapa ya. Sugeng enjing Mbak Nana, sampun sarapan apa dereng? Menawi dereng je sami kula Mbak Nana. Gur podo ya. Bagas waras bakoh kokoh, leres napa mboten Mbak Nana? Leres sangat.
1: sanadyan dereng sarapan nggih. Kalau udah ceria hatinya pasti tetap bakoh-kokoh nggih. Mboten nuwun Mas Gibor, selamat mendengarkan Pro 1. Terus Butri di Keprabon juga enggak mau ketinggalan, pagi ini udaranya segar Mbak Nana. Alhamdulillah Butri. Habis mengantar anak ke Pool Travel. Oh, ini habis long-long weekend di rumah kemarin ya. Kembali ke setelan awal Mbak Nana. Anak-anak kembali ke perantauan lagi. Iya, jangan sedih Butri. Anak-anak ini menapaki kehidupannya masing-masing ya. Kita harus mendoakan yang terbaik Butri. Matur nuwun Butri, semoga bisa menghibur pagi ini. Jangan baper nggih Butri, tetap bersemangat dan mengirimkan keceriaan juga ke hati anak-anak nggih. Bu Ika Nur juga sudah masuk. Kita lagi menghubungi Bu Niken ya. Bu Niken di pasar bunder ya. Untuk info pasar pagi ini pendengar, kami masih berusaha menghubungi Bu Ika Nur. Selamat pagi Bu Ika. Semingit tugas pagi Mbak Nana nggih Bu Ika. Semoga juga semingitnya Bu Ika nular ke saya, semingit saya juga nular ke Bu Ika dan yang lain ya. RRI masih kresek-kresek loh Mbak Nana. Loh, aku sudah stay tune loh. Meskipun kresek-kresek ya. Cuaca Colomadu Barat pagi ini cerah segar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ika, selamat mendengarkan Pro 1. Semoga enggak kresek-kresek. Bisa coba di ini. Bisa coba 96,8 Bu Ika. Siapa tahu ya, siapa tahu lebih bening. Bisa dicoba dulu 96,8. Oke. Megahertz ya maksud saya. Oke. Saya belum tersambung dengan Bu Niken di Pasar Bunder. Belanja-belanji tentunya akan lebih apa ya? Akan lebih enak kalau ada patokan harganya. Kami setiap pagi berusaha memberikan informasi harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tertentu yang kami tunjuk begitu, untuk memberikan Anda range harga per hari gitu ya. Semoga cukup membantu setiap harinya. Dan kami Pasar Bunder itu mana Mas? Sragen ya. Kami hari ini menjadwalkan untuk bisa mendapatkan informasi harga kebutuhan pokok di Pasar Bunder Sragen, tapi kami belum bisa tersambung. Saya Nana Hardan Santoso dan Matius Senggono siap menemani Anda terus dalam Surakarta pagi ini sampai jam 10 nanti ya. Benson Boone dulu, Beautiful Things.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Itgitaf lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Saya pilihkan untuk Anda pagi ini yang terus memacu semangat untuk beraktivitas sebaik mungkin hari ini. Konon kalau start kita itu bagus ya, nanti sepanjang hari kita juga bisa dapat mood bagus dan apa yang kita kerjakan semoga akan bagus terus begitu. Ya, saya harapkan kita semua begitu. Pagi ini kita satukan semangat kita untuk menapaki hari dengan penuh semangat ya. Saya dengan menyesal menginformasikan bahwa kami akhirnya tidak berhasil menghubungi narasumber kami Bu Niken ya, dari Pasar Bundar Sragen, untuk bisa kami mintai harga kebutuhan pokok di Pasar Bundar. Dan juga satu lagi narasumber kami dari pasar, Pak Bambang dari pasar mana? Kadipolo, juga belum bisa kami hubungi dikarenakan suasana duka beliau. Jadi untuk hari ini info pasar belum bisa kami hadirkan. Dan pendengar, saya masih membuka WhatsApp-nya untuk Anda. Bila ingin me-WhatsApp sepanjang Surakarta pagi ini, silakan monggo 081 3900 155 25, terbuka untuk Anda. Pendengar, seorang wanita lanjut usia asal Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ini 61 tahun ya, berinisial SW, menjadi korban dugaan penipuan oknum Biro Perjalanan Haji di Solo dengan total kerugian mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Korban ini dijanjikan berangkat ke Tanah Suci lewat jalur cepat tanpa antre, pendengar. SW telah melaporkan kasus dugaan penipuan itu ke Polresta Solo. Saat ditemui awak media, SW menyampaikan aksi dugaan penipuan ini bermula pada akhir tahun 2024 saat korban ditawari program haji dengan embel-embel diskon khusus oleh oknum yang telah dikenalnya lama. Terduga pelaku yang merupakan warga Kecamatan Banjarsari Solo memanfaatkan ketidaktahuan korban mengenai prosedur resmi pendaftaran haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama saat itu. Tergiur janji manis itu, SW pun menyetorkan uang secara bertahap sebanyak 14 kali transfer, dimulai pada Desember 2014 senilai 10 juta rupiah hingga dinyatakan lunas pada Mei 2025. Total dana yang ditransfer mencapai 104 juta rupiah, dan uang ini adalah akumulasi dari tabungan dana asabri, santunan kematian, dan gaji bulanan peninggalan almarhum suami korban. SW menceritakan ia dijadwalkan terbang ke Arab Saudi pada awal Juni 2025. Ia bahkan telah menerima perlengkapan kain seragam haji baru, namun menjelang hari keberangkatan dokumen penting berupa paspor, visa, dan tiket pesawat tak kunjung diserahkan oleh pelaku dengan alasan yang terus berubah-ubah ya. Korban lainnya dikatakan oleh SW diduga juga ditipu dengan modus yang berbeda, yaitu sudah diberangkatkan ke Arab Saudi namun bukan dengan perizinan melaksanakan ibadah haji, akan tetapi pelancong umum, sehingga korban-korban ini terlantar di Jeddah dan Madinah tanpa bisa melihat Masjidil Haram, pendengar. Sementara itu, dari kota Solo, Pemkot Solo ini melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar bersiap melakukan perombakan besar-besaran pada 3 destinasi wisata sejarah dan budaya di Solo. Melalui kucuran dana dari Kementerian Kebudayaan senilai total 7,5 miliar rupiah. Proyek revitalisasi akan dimulai pada Agustus nanti tahun ini dengan target menyentuh aspek fisik sekaligus transformasi pengalaman berkunjung bagi para wisatawan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Museum Solo, Bonita Rintiawati, menyampaikan ketiga lokasi yang mendapat alokasi dana pengerjaan ini meliputi Museum Keris Nusantara, Museum Radya Pustaka, serta Kompleks Dalem Budaya Dalem Joyokusuman, pendengar. Langkah strategis diambil guna mendongkrak daya tarik pariwisata sekaligus mempertegas identitas kota Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa yang adaptif terhadap perkembangan zaman modern. Sementara untuk informasi cuaca, pendengar, pagi ini atau hari ini menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jawa Tengah, hari ini Selasa 2 Juni 2026 diperkirakan Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Kota Solo akan cerah, pendengar. Secara hati kita ya, amin. Dan kemudian di Klaten akan berawan, serta Karanganyar diperkirakan hujan ringan. Saya ajak Anda sekarang menantikan pukul
7 pagi saat kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk secara nasional menyiarkan warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Siapa betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam